Konstitusi menggelar sidang uji material Undang-Undang Penerbangan. Gerakan Ayah Mengantarkan Anak Masuk Sekolah mendukung pengembangan karakter anak saat ini. Sementara Tiongkok meminta Amerika Serikat dan Iran untuk menjaga kondisi pelayaran di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 14 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Kita ke informasi pertama, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji material terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Dan membahas mengenai keterlambatan waktu keberangkatan penerbangan dapat merugikan konstitusional masyarakat. Kita simak laporan lengkapnya bersama Muhammad Isten Suhanda.
1: Persidangan untuk permohonan nomor 190 tahun 2026 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
2: Mahkamah Konstitusi kembali melaksanakan sidang pengajuan material Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo mempersoalkan hak konstitusional masyarakat yang diabaikan oleh maskapai penerbangan berkaitan dengan penundaan waktu keberangkatan penerbangan atau delay. Hakim Konstitusi Arsul Sani mempertanyakan maskapai penerbangan yang menjadikan faktor operasional sebagai dalih penundaan keberangkatan tanpa memberikan alasan yang lebih jelas.
3: Kalau saya mengalami delay pesawat pun kan selalu dikatakan tertunda karena faktor operasional. Faktor operasionalnya apa kan tidak pernah dijelaskan juga kepada penumpang ini.
2: Sementara itu, Hakim Konstitusi Saldi Isra menilai hak konstitusional penumpang pesawat tidak boleh diabaikan karena pertimbangan bisnis maskapai. Saldi menegaskan kerugian akibat keterlambatan penerbangan tidak cukup diganti dengan makan atau minum ringan saja, bahkan penginapan mewah.
4: Ada banyak kasus yang bisa menunjukkan pertimbangan bisnis perusahaan penerbangan itu mengabaikan hak-hak konstitusional customers, yang kadangkala orang bukan soal digantinya itu Pak, disediakan makan ini dan segala macam, tapi dia memperkirakan harus sampai di tempat tujuan jam tertentu karena ada bisnisnya, ada kepentingannya yang tersangkut di situ, dan itu tidak adil rasanya kalau hanya diganti dengan minuman ringan, makanan ringan dan segala macamnya. Bahkan untuk keadaan tertentu Pak, diinapkan di hotel kelas mewah saja itu tidak cukup mengganti kerugian.
2: Sebelumnya para pemohon meminta pengangkut atau maskapai penerbangan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita karena keterlambatan pada angkutan penumpang, bagasi atau kargo, kecuali apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh faktor cuaca dan teknis operasional. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, gerakan ayah mengantarkan anak masuk sekolah di hari pertama menjadi program dari pemerintah dalam mendukung pengembangan karakter dan keberhasilan belajar anak-anak. Kita ke Palangkaraya, informasi lengkap dari Aga Jaya Bijaksana berikut ini.
5: Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu. Kalau saya lihat dari raut wajah anak saya tuh kayaknya senang nih.
6: Suasana hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru di Kota Palangkaraya tampak berbeda. Sejumlah ayah turut mengantarkan anak mereka ke sekolah sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah, seperti di SMP Katolik Santo Don Bosco di Jalan Bayangkara pada Senin pagi. Salah satu orang tua siswa, Erik Pranata, mengatakan kehadirannya melalui gerakan ini diharapkan dapat mempererat kedekatan emosional dengan anak sekaligus menumbuhkan semangat dan rasa percaya diri saat memulai tahun ajaran baru.
5: Senang ya, melihat anak tuh kayaknya kalau pas kita mengantar dan ikut dulu, enggak langsung cuma ngantar dadah langsung pergi, kayaknya enggak. Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang.

0: Melambungnya harga bawang putih dan naskah disusun oleh Tomo Hakim bersama Yuliana Martadoki dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harga bawang putih kembali menguras kantong masyarakat. Data BPS menunjukkan hingga pekan kedua Juli ini, harga komoditas bumbu dapur tersebut melonjak di 269 kabupaten dan kota. Angka ini mencakup hampir 75% wilayah Indonesia. Secara nasional, rata-rata harga bawang putih menyentuh Rp42.611 per kilogram. Angka ini sudah melampaui harga acuan konsumen yang dipatok Rp38.000. Ironisnya, di sejumlah daerah lonjakan jauh lebih tajam. Di wilayah Papua Pegunungan, harga menembus Rp100.000 per kilogram. Sementara di Aceh Selatan, Gorontalo Utara, hingga Kabupaten Deiyai, Papua Tengah, harga stabil di kisaran Rp50 hingga Rp79.000 per kilogram. Pendengar dan pemirsa, kondisi ini mencuat tanda tanya besar. Jika pasokan dianggap terbatas, mengapa data impor justru menunjukkan surplus? Sepanjang semester pertama tahun ini, impor bawang putih mencapai 229 ribu ton lebih. Artinya, ada kenaikan volume impor sebesar 28% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun kita terlalu bergantung pada satu pintu. Lebih dari 98% impor bawang putih kita berasal dari Tiongkok. Ketergantungan inilah yang membuat kita sangat rentan. Pelemahan nilai tukar rupiah langsung memukul biaya impor. Ditambah lagi dengan mahalnya biaya logistik internasional yang membuat harga di tingkat konsumen kian tak terkendali. Kementerian Perdagangan sendiri mengakui penguatan dolar menjadi faktor utama. Namun, apakah kita akan terus membiarkan fluktuasi global mendikte harga pangan di pasar lokal? Situasi ini adalah pengingat keras. Stabilitas pangan tidak cukup hanya dengan mendatangkan barang dari luar. Penguatan nilai tukar, efisiensi distribusi

koordinasi antar instansi harus lebih sekedar rapat, diversifikasi negara pemasok, serta percepatan produksi bawang putih dalam negeri bukan lagi sekadar wacana, melainkan kebutuhan strategis. Hanya dengan kemandirian yang terencana, ketergantungan impor bisa ditekan. Agar di masa depan masyarakat tidak lagi menjadi korban dari gejolak harga yang seharusnya bisa dimitigasi sejak awal. Sekian editorial, selamat pagi.

pemirsa, kali ini kita ke informasi dari mancanegara. Pemerintah Tiongkok meminta kepada militer Amerika Serikat dan Iran agar menjaga kondisi pelayaran di Selat Hormuz agar tetap aman dan bebas. Permintaan pemerintah Tiongkok tersebut disampaikan pasca aksi saling serang antar militer Amerika Serikat dan Iran di kawasan Selat Hormuz atas kapal-kapal di perairan internasional tersebut. Dari olahraga, dua petinju putri Indonesia, Enggi Intania Halik dan Dira Artika berhasil melaju ke final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026 setelah mengalahkan lawan-lawannya di babak semifinal Basketball Hall GBK Jakarta. Dikutip dari kantor berita Antara, bertarung pada kelas terbang ringan putri U19. Enggi berhasil

mengalahkan petinju asal Jepang dengan skor ketat 3-2, sementara Dira memenangkan semifinal kelas bulu putri U19 atas petinju Kazakhstan Aknur Tursyangali dengan skor 3-2.

Informasi tadi menutup warta berita, namun pastikan Anda terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi, dan kami masih akan lanjutkan dengan berbagai perbincangan sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id, termasuk juga WhatsApp channel kami dan juga media sosial @RRI Programa 3. Saya Desiree Starto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap

0: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saat ini kita ikuti informasi perakhiran cuaca dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pekanbaru.
1: Kita ikuti informasi perakhiran cuaca hari ini.
0: Baik pendengar, kita sudah terhubung dengan Bella. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Iya, silakan.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini Selasa 14 Juli 2026. Pada pagi hari ini, cuaca diperkirakan udara kabur hingga cerah berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Selanjutnya untuk malam hingga dini hari, cuaca diperkirakan udara kabur hingga berawan. Hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kampar, Pelalawan, dan Kabupaten Kuantan Singingi. Untuk suhu udara yang kita rasakan pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 99%. Untuk arah angin dominan bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Untuk perakiraan tinggi gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau hari ini diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter yang termasuk dalam kategori rendah. Untuk update titik panas atau hotspot, pukul 23 waktu Indonesia Barat, terpantau adanya 166 titik di wilayah Sumatera, dan untuk Provinsi Riau sendiri terpantau ada 5 titik, yaitu 1 titik di Kabupaten Pelalawan, 1 titik di Indragiri Hulu, 1 titik di Kabupaten Kuantan Singingi, dan 2 titik di Kota Dumai. Demikian informasi perakhiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, demikian informasi perakhiran cuaca dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
1: Demikian informasi perakhiran cuaca hari ini.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Anson Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia hanya di RRI. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam, seperti di mana aku tinggal di kawasan Gunung Merapi.
5: Ada-ada aja kamu. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
6: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
5: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
6: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
5: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
4: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi. Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
7: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.

99,11 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar, kita masih di Riau Pagi ya. Masih banyak sekali informasi menarik untuk pendengar dan juga program spesial tentunya. Masih lagu-lagu spesial menemani pagi Anda di hari Selasa ini ya. Jelang nanti kita ikuti dialog interaktif Riau Menyapa dengan tema duel tim raksasa Eropa. Siapa peraih tiket final Piala Dunia 2026 nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat ya, hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan pastinya nanti akan ada narasumber kita yang luar biasa sekali, penggemar timnas Spanyol dan penggemar timnas Prancis, ada Bobby Rahmat dan Yopi Pranoto. Kita masih di lagu-lagu spesial tentunya pendengar pagi hari ini. Selamat pagi aja untuk pendengar yang saat ini mungkin baru disibukkan dengan aktivitasnya ya. Satu lagu spesial dari tiga diva, semua jadi satu.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kamu?
3: Peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saatnya kita di program spesial Dialog Riau Menyapa, edisi Selasa 14 Juli 2026.
1: Saatnya Anda mengikuti Dialog Riau Menyapa.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Pekanbaru, di mana saja Anda berada. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semoga sehat selalu ya pendengar. Dan saya Riri Handayani kembali hadir menemani Anda dalam program Dialog Interaktif Riau Menyapa. Ruang diskusi yang menghadirkan berbagai topik menarik dan aktual pastinya, sekaligus memberikan kesempatan untuk pendengar untuk ikut berpartisipasi melalui line telepon kita juga. Nanti juga boleh di line WhatsApp pesan singkat kita pagi hari ini. Dan pendengar, euforia Piala Dunia 2026 kini semakin memuncak setelah melalui perjalanan cukup panjang yang penuh drama, penuh kejutan, hingga pertandingan-pertandingan yang spektakuler. Kini kita memasuki fase yang paling menentukan. Dan hari ini kita akan membahas pertandingan yang menjadi perhatian jutaan pecinta sepak bola dunia, yaitu duel dua kekuatan besar Eropa yang akan memperebutkan satu tiket menuju partai final. Apakah pengalaman akan berbicara, ataukah generasi muda akan kembali menciptakan sejarah, atau strategi siapa yang lebih matang? Wah, kita nggak ada yang tahu ya. Semua akan kita kupas bersama dua narasumber kita pagi hari ini yang luar biasa sekali pendengar. Kita sapa dulu ya. Selamat pagi Bapak Bobby Rahmat, selaku penggemar sekaligus pendukung tim nasional Spanyol. Selamat pagi Bapak.
2: Selamat pagi Mbak.
0: Kabar baik Bapak hari ini?
2: Kabar baik,
0: alhamdulillah. Semangat ya?
2: Alhamdulillah semangat terus.
0: Alhamdulillah semangat terus. Kita juga kedatangan Bapak Yopi Pranoto, penggemar sekaligus pendukung tim nasional Prancis. Selamat pagi Bapak.
3: Selamat pagi, pagi, pagi, pagi.
0: Jaya, jaya, jaya ya. Oke, dan pendengar, kita akan buka di line telepon kita 25111, boleh juga di 24595 atau di line WA kita pesan singkat pagi hari ini 0811767399. Boleh disampaikan pertanyaannya maupun komentar Anda pagi hari ini, silahkan ya. Kita akan mengupas terkait tema kita, duel tim raksasa Eropa, siapa peraih tiket final Piala Dunia 2026. Nah, kalau kita bahas soal Piala Dunia, kita ke Pak Bobby dulu nih pagi ini. Ya. Bagaimana ini pendapat atau pandangan Bapak melihat perjalanan Spanyol di Piala Dunia 2026?
2: Iya, kalau melihat dari perjalanan Spanyol, memang boleh katakan turun naik juga ya. Jadi memang di fase grup sempat di awal seri ya, tapi setelah itu terus melaju ya, terus melaju ya, dan kemarin di perempat final bisa mengalahkan Belgia dengan permainan yang sangat menarik ya, karena unggul 2-1 ya, dan saya kira siapapun yang akan bermain di fase gugur ini juga pasti akan sangat berhati-hati bermain, dan tentunya satu kesempatan saja lalai ya akan dimanfaatkan oleh lawan. Jadi sehingga kita berharap nantinya ya, ini untuk pendukung Spanyol ya, saya kira Pak Yopi ya.
0: Benar-benar ya, untuk pendukung Spanyol ya. Iya.
2: Walaupun di studio udaranya dingin, tapi di hati panas.
0: Benar-benar.
2: Ya, jadi saya kira Spanyol akan mempersiapkan dengan baik, apalagi ini akan masuk babak semifinal yang saya kira sedikit lagi akan sampai kepada fase final tentunya. Ya, sangat berharap sekali Spanyol bisa bermain baik dan juga bisa menang nanti malam.
0: Oke, okay. Semangat ya. Nah, perubahan terbesar dibanding era sebelumnya menurut Bapak gimana nih, Spanyol sendiri?
2: Ya, saya kira Spanyol karena kita melihat liga, mereka juga melakukan liga yang terbaik. Dan saya lihat juga komposisi mereka juga di Piala Dunia ini rata-rata juga adalah ahli generasi yang baik ya. Artinya ada pemain senior, ada pemain yang pemain muda tadi Mbak sampaikan.
0: Iya, betul.
2: Generasi muda akan memecahkan rekor pada tahun ini. Saya kira dengan semangat Lamine Yamal, saya kira Spanyol akan bermain baik pada malam hari ini.
0: Oh, anak muda akan di depan ya. Pengaruh pelatih menurut Bapak gimana nih terhadap kebangkitan Spanyol?
2: Ya, dengan formasi De La Fuente ini saya kira juga memainkan formasi yang sesuai dengan pemain yang ada, di mana Lesimon akan jadi tetap akan jadi kiper, dan juga tentunya ada Rodri sebagai kapten yang juga akan mengatur ritme permainan, ya, sehingga nantinya dengan pengalaman ini mereka bisa akan menerapkan apa yang sudah ditekankan para pelatih. Ya, saya kira kalau melihat dari perjalanan, saya kira sangat meyakinkan sekali yang mereka bisa berbuat yang terbaik pada Piala Dunia ini. Karena memang terakhir Spanyol juara di Afrika Selatan, salah saya di tahun 2010. Di 2010 ya. Mereka juara, dan itu pun juga mengalahkan Belanda dengan kemampuan yang terbaik pada saat itu, sehingga skornya pun menang tipis 1-0. Jadi saya kira dengan komposisi yang ada sekarang, Coach De La Fuente akan menurunkan pemain-pemain terbaiknya, ya, melawan Prancis yang saya kira dari sisi pertahanan mereka sangat kuat sekali. Sehingga De La Fuente pasti akan berpikir bagaimana bisa mencari celah, ya, bagaimana mencari celah untuk bisa membongkar pertahanan Prancis pada malam hari ini.
0: Wes, mantap sekali ya. Pendengar boleh bergabung ya, kita buka di line telepon kita 0761-25111. Boleh juga di line WA pesan singkat kita 0811-7673-991. Wah, sebelum kita ke Pak Yopi sudah ada nih sepertinya ya. Ya, silahkan ya pendengar ya. Halo, selamat pagi.
4: Assalamualaikum Deni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dedi di lobar saya.
4: Ya.
0: Silahkan.
4: Assalamualaikum Bapak-bapak.
2: Waalaikumsalam.
4: Ini mau masuk semifinal.
0: Iya.
4: Kayaknya Inggris.
2: Argentina.
4: Argentina. Spanyol sama Prancis ya.
2: Iya.
4: Jadi yang mau main besok Prancis dulu apa Argentina dulu nih?
5: Prancis dulu pak.
4: Prancis dulu ya.
0: Prancis dan sudah dijawab ya.
4: Prancis,
2: Spanyol
4: lawan
0: Spanyol.
4: Spanyol ya. Aku sih mendukung Prancis ya.
5: Ya, terima kasih Pak Dedi. Sama gitu pak.
4: Kenapa? Kenapa saya mendukung Prancis? Prancis ini gaya bermainnya klasik.
2: Oh klasik ya.
4: Oh klasik ini paling susah loh untuk menjatuhkannya. Semodern apapun sepak bola di dunia ini, kayak Jerman, kayak Inggris, nggak akan mampu melawankan gaya bermain klasik ini. Karena dia dari nenek moyang mereka dulu gaya bermain.
0: Jauh ya dari nenek moyang ya.
4: Iya kan?
0: Iya.
4: Ah terus. Apalagi aksi individu mereka, itu aksi individu mereka sangat diakui loh. Belum lagi masalah operan mereka. Itu operan mereka itu mereka udah tahu betul tuh mana bola itu yang harus dioper. Jadi kalau saya sih mendukungnya Prancis ya. Pengennya saya kalau bisa bertemu lagi dengan Argentina.
2: Partai ulangan ya.
4: Seru ini ngelihatnya macam mana Prancis ini bisa membalaskan dendam dia di tahun-tahun yang lalu kan. Tahun lalu kan mereka kan kalah dengan Argentina kan.
2: Nah, penalti.
4: Ya, sekarang bagaimana mereka itu bisa menang dari Argentina. Ini bukan perjuangan yang sangat mudah loh. Argentina itu sulit tuh menjatuhkannya tuh. Gaya bermain klasik mereka memang diakui ya.
0: Baik.
4: Kayaknya gitu aja sih.
0: Oke. Gitu aja Bang Dedi.
4: Ya.
0: Terima kasih Bang Dedi. Iya sama-sama.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini Pak Yopi gimana nih pendapat selaku pendukung timnas Prancis nih?
5: Ya akhirnya udah 1-0 kan. Pendukung kami sudah ada muncul.
0: Iya benar-benar. Sudah 1-0 lah ya pagi ini ya. Gimana nih pendapat Bapak?
5: Nah, jadi pendengar RRI Pro Pekanbaru, memang pagi hari ini adalah saat yang tepat saya tunggu juga Pak Bobby juga karena untuk World Cup 2006 di Amerika ini merupakan pembuktian Prancis. Sejarahnya kan Prancis ini adalah negara yang sudah ikut berpartisipasi selama 17 kali dan secara beruntun dia itu mengikuti Piala Dunia ini selama 8 kali beruntun. Dan Prancis ini merupakan negara yang mempunyai kekuatan bola, kekuatan pemainnya itu merata dia. Dan ini sangat bagus sekali. Dan kalau saya lihat juga ketika Perancis ini menjuari Piala Dunia tahun 98 itu kaptennya adalah Didier. Yang sekarang ini adalah pelatih. Pelatih Perancis yang memberikan kepelatihan kepada Mbappe, Dembele dan pemain yang lain. Ini saya lihat juga Didier ini sudah lebih dari 8 tahun dipakai oleh Perancis untuk melatih negara yang besar ini. Ini artinya kepercayaan yang tepat, yang besar diberikan Didier, bukan berarti karena ini dia pernah menjadi kapten, tapi karena kualitas melatih dia. Kita lihat timnas Perancis sekarang ini ketika Mbappe menjuari Piala Dunia, umurnya 19 tahun. Nah, jadi sekarang ini setelah di 2022 kemarin di Qatar itu kan Perancis sempat ini kalah, tapi itu kalahnya kan karena penalti. Jadi saya lihat dengan belajar pengalaman, saya juga akui bahwa Perancis ada pengalaman yang pahit, kalah kita di Euro, tapi ini menjadi pelajaran paling berharga untuk kembali untuk memenangkan pertandingan malam ini di semifinal. Begitu.
0: Semangatnya dikumpulin dari 2022 ya.
5: Iya.
0: Menurut Pak Yopi nih, performa Prancis sepanjang Piala Dunia 2026.
5: Performnya begitu presisi yang sangat tinggi. Belum terkalahkan. Dan kebanggaan pemain utama kita itu kan mencapai top skor sekarang, sudah mengkoleksi 8 gol. Banyak sekali. Silakan saja nanti di timnas Spanyol sudah ada tidak yang mengoleksi 8 gol, kan belum ada. Jadi memang tidak diragukan lagi. Saya mungkin ingin sampaikan juga kenapa Prancis kalah di Piala Euro tahun kemarin itu 2024, karena bintang kita itu ada cedera kemarin tuh, tulangnya kan hidungnya patah. Jadi ketika main dengan Spanyol di semifinal itu kan memakai alat pengaman. Jadi itu kualitasnya agak menurun. Salah satu faktor itu mungkin yang saya bisa katakan Perancis kalah dengan Spanyol. Tapi untuk malam ini Spanyol, maksud saya Perancis akan comeback menghajar Spanyol. Bukan begitu Pak Bobby?
0: Luar biasa ya. Pendengar kita buka ya, di line telepon kita silakan di 25111, boleh juga di 24595 pagi hari ini. Boleh mengutarakan apa pendapatnya, isi hatinya mungkin ya, bisa boleh. Silakan, boleh juga di line WA kita pesan singkat 0811 7673 991. Pak Yopi, apa yang membuat Prancis kembali menjadi kandidat juara menurut Pak Yopi sendiri gimana nih?
5: Kalau di Perancis ini semua orang, seluruh mata di dunia sudah mengetahui kualitas pertama kan. Kualitas ini merata, jadi tidak individu saja, tapi semua lini pemain ini rata. Dari 26 pemain yang direkrut oleh pelatih Didier, itu ini terdapat dari 18 klub elit Eropa. Ya, begitu juga dengan Spanyol, pasti juga dari klub-klub elit. Tapi Perancis ini dominan sekali. Bisa kita ketahui di lini serang itu ada Dembele. Dia sangat konsisten sekali, selalu memberikan peluang yang ketika ada bola muntah langsung ditembaknya, dan itu langsung gol. Dan ini saya yakin Dembele ini sangat ditakuti oleh para pemain Spanyol. Jadi ini yang menjadi kekuatan terbesar, didukung oleh gelandang Tchouaméni. Ini kan juga satu klub dengan Dembele di Real Madrid. Ada juga Dembele dengan Barcola ini. Ini kan juga satu klub di Paris Saint-Germain. Ingat bahwa Paris Saint-Germain ini dua kali berturut-turut menjadi juara Liga Champion. Ini kekuatan yang sangat besar. Maka bisa kita ketahui dan bisa kita lihat bersama ketika partai pertandingan antara Perancis dan Senegal dan negara yang lain selalu menang, selalu unggul, dan bisa Mbappe bahagia. Terima kasih.
0: Luar biasa, semangat ya. Peran pemain muda gimana nih Pak?
5: Kalau peran pemain muda itu sudah diperlihatkan oleh Mbappe ya, ketika pertama kali dia debut di Perancis kan umurnya 19 tahun. Sekarang juga sangat apa lengkap pemain para pemuda ini, dan Mbappe juga membagikan pengalaman dengan yang baru juga masuk gitu kan. Jadi antara senior dan yang muda ini saling terkait, saling support, tidak ada apa namanya itu emosian seperti bisa kita lihat kemarin dia antara Haaland tidak diberikan operan. Kalau di Perancis saya pikir itu cantik permainan, jadi impresi sangat tinggi, serangan sangat cepat, dan ini akan kita padukan dengan penguasaan bola yang dipunyai oleh Spanyol. Kita akan lihat malam ini lah.
0: Oke, seru sekali ya pendengar ya. Kita masih di Dialog Interaktif Riau Menyapa. Silakan untuk pendengar yang ingin bergabung berpartisipasi bersama kami di Dialog Interaktif Riau Menyapa pagi hari ini. Masih dengan topik duel tim raksasa Eropa. Siapa peraih tiket final Piala Dunia 2026? Kita ke Pak Bobby lagi. Ya. Siapa pemain paling konsisten di Spanyol, Pak?
2: Ya, saya kira sampaikan tadi bahwa baik itu Rodri sebagai kapten ya, karena dia pemain kunci saya kira, dan juga ada tentunya kiper Unai Simon ya, dan juga yang tentu yang kita harapkan bersinar pada malam hari ini seperti Lamine Yamal, ya, pemain muda yang sangat fantastis sekali ya. Jadi kalau apa Bung Yopi menyampaikan persoalan Yamal dan Mbappe, ya kan? Alhamdulillah tahun ini Barcelona juara La Liga, ya kan? Dan dan Mbappe bersama Real Madrid tidak juara. Itu pertama. Yang kedua, tentu berpikir juga Mbappe ini kan, karena klubnya Real Madrid kan di Spanyol. Mau kembali apa tidak di Real Madrid gitu kan.
5: Tapi Pak Bobby kalau masa tertinggi pengakuan klub terbesar ada di Liga Champions. Itu dari PSG yang tertinggi.
0: Ini seperti memanas ya. Kualitas apa kekuatan utama Spanyol saat ini apa nih Pak Bobby?
2: Ya, kekuatannya adalah solid bermain ya, saya kira dari pola bermain, ya passing maupun juga cara bermain mereka, saya sangat senang sekali ya dengan Spanyol karena juga perpaduan pemain muda dan juga pemain senior, dan walaupun juga menangnya tidak pernah menang besar gitu ya, tetapi memanfaatkan peluang saya kira ini akan menjadi kunci dari Spanyol. Gimana kita lihat waktu melawan Belgia, ya, kesalahan satu saja, kesalahan itu akan berdampak kepada kekalahan. Jadi ini yang betul-betul harus diwaspadai oleh Spanyol, ya, karena memang diakui memang Prancis ini kekuatannya memang berada di pertahanan yang solid. Yang solid. Ya. Dan kalau Mbappe sudah juara di edisi sebelumnya di umur 19 tahun, ya ini mungkin saatnya Lamine Yamal di umur 18 tahun jadi juara dunia.
5: Lebih muda ternyata ya.
0: Lebih muda ya. Tadi 19 ya, ini 18 ya. Lebih muda ternyata. Nah, kelemahan Spanyol yang harus diwaspadai apa nih Pak?
2: Ya, kalau kita lihat memang seperti lawan Belgia kemarin, ya, seperti bola-bola silang yang harus diwaspadai, terus juga serangan balik yang cepat, apalagi Prancis punya Mbappe dan Dembele yang boleh dikatakan ketika lawan Maroko mereka dapat bola satu peluang, jadi satu tendangan satu peluang ya. Apalagi kita lihat Mbappe dengan pengalaman dia bermain, ketika bisa memanfaatkan peluang yang sedikit itu bisa menjadi gol. Begitu juga dengan Dembele, ya, yang juga punya kemampuan membaca jalannya pertandingan juga baik sekali ya. Jadi emang ini pertarungan yang patut kita tunggu lah, ya, yang kita tunggu ya, kita sampingkan dulu lah antara Inggris Argentina. Tapi ini pasti akan dua tim Eropa menurut saya yang terbaik pada saat ini, Prancis dan Spanyol.
0: Oh, yes, luar biasa ya. Baik, untuk Pak Bobby dan Pak Yopi nih, ada salah satu pendengar kita dari Pak Ari di Kubang. Saya mau tanya sama Pak Bobby. Saya melihat kalau di timnas Spanyol terlalu Lamine Yamal sentris. Apakah ini malah akan jadi blunder nanti melawan Prancis yang sangat kolektif?
2: Saya kira tidak. Jadi Lamine Yamal ini adalah salah satu dari 11 pemain yang diturunkan. Jadi pemain bola tidak bisa terlalu sentris juga kemana orangnya. Jadi saya sampaikan tadi di awal bahwa formasi nanti yang akan diterapkan, bahkan juga pemain yang akan diturunkan menjadi kunci ya, dari De La Fuente ya, karena saya kira kalau bergantung kepada Lamine Yamal okelah ya. Tapi kita lihat di pertandingan saat melawan Belgia, buktinya malah pemain yang lain yang bisa mencetak gol gitu. Nah, jadi semuanya sangat kompetitif saya kira ya. Kalau pengamat lain mengatakan Lamine Yamal sentris, ya nggak apa-apa ya, itu nggak apa-apa, itu sah-sah saja iya. Karena memang sangat bergantung orang kepada Lamine Yamal ya, karena memang sekarang sedang bagus-bagusnya lah Lamine Yamal itu. Tapi sekali lagi kita harus ingat bahwa bermain bola itu bukan satu orang, tapi adalah 11 orang
0: iya. Benar, ini masih dari Pak Ari di Kubang ya, untuk Pak Yopi. Jika Prancis lolos, peluang back-to-back final lawan Argentina sangat terbuka. Apakah Prancis sudah cukup kuat menghadapi Argentina? Tapi itu pun jika lolos nih, katanya Pak Ari di Kubang ya. Silakan.
5: Pak Ari, sama kita Pak. Kita juga tinggal di Kubang, Pak Ari.
0: Tetangga, jangan-jangan.
5: Iya. Jadi begini Pak Ari, Prancis begitu on fire malam ini, saya yakin. Cuman memang kita harus mewaspadai juga, karena memang Spanyol ini adalah lawan yang sepadan, Pak Ari. Nah, kita berharap memang dengan tumpuan di depan antara trio Dembele, kemudian Mbappe, dan Barcole, ini bisa membuat gebrakan yang di menit-menit awal kita berharap. Karena memang semua timnas itu ketika sudah kebobolan di awal itu mereka akan down tuh mentalnya. Jadi kita berharap ada tekanan di awal kepada para pemain Spanyol supaya ini bisa menjaga asa dan siap untuk melangkah ke partai final. Saya pikir akan melawan Inggris.
0: Iya, cukup ya Pak Ari di Kubang ya. Baik, silakan untuk pendengar boleh bergabung di line telepon kita ataupun pesan singkat kita 0811-767-3991 untuk pendengar. Kita masih di dialog interaktif Riau Menyapa. Pak Yopi, Pak Bobby, kita break sejenak, nanti kita sambung kembali. Kita masih di tema duel tim raksasa Eropa, siapa peraih tiket final Piala Dunia 2026. Masih bersama Bapak Yopi Pranoto dan Bapak Bobby Rahmat pagi hari ini.

0: berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga. Mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.
2: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
3: Enggak.
2: Oi, Ran!
3: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
2: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
3: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga kelihatannya ini bentar lagi beres.
2: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
3: Mau dikemanain nih sampahnya?
2: Ini... Aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
3: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
2: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah Ran, biar cepet.
3: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
2: Tapi ribet Ran, TPSnya juga jauh.
3: Sayang banget gak, ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
2: Ya udah, iya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
3: Waduh, aku harus cabut lagi nih gak.
2: Lah, mau kemana?
3: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, Gak. Bye, Gak. Semangat.
2: Dasar si Randi. Komen doang, bantuin enggak.
4: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
5: Hai, aku charger HP.
4: Oh, oke, charger. Selamat bertugas ya.
5: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
4: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
5: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
4: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
5: Hah?
4: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
5: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
6: Jangan dipegang. Tidak.
7: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cari cabut charger saat tidak digunakan.
8: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
10: rri.co.id.

0: Baik pendengar, kita masih di dialog interaktif Riau Menyapa Pro 1 RRI Pekanbaru edisi Selasa 14 Juli 2026. Dan pendengar, kita masih membahas topik duel tim raksasa Eropa. Siapa peraih tiket piala final Piala Dunia 2026? Dan kita masih bersama Bapak Yopi Pranoto, penggemar timnas Prancis ya, dan juga Bapak Bobby Rahmat, timnas Spanyol, penggemar timnas Spanyol ya. Dan untuk pendengar, kita masih buka di line telepon kita 0761-25111, boleh juga di 24595, atau mau di pesan singkat kita 0811-7673-991 terkait Piala Dunia 2026 ya. Baik, kita masih bersama Pak Yopi dan Pak Bobby. Kita ke Pak Yopi dulu. Siapa pemain Spanyol yang paling diwaspadai, Pak?
1: Paling diwaspadai ya. Ya, kita sama dengan begitu juga Perancis pasti mewaspadai Mbappe, kami juga mewaspadai Lamine Yamal.
0: Yeah.
1: Karena memang dia begitu bagus juga di klub Barcelona, kemudian di negaranya Perancis masih muda, punya kekuatan yang sangat bagus, tendangan yang presisi tinggi juga gitu. Jadi saya pikir para pemain belakang, lini belakang Perancis akan mewaspadai Lamine Yamal. Itu juga pemain yang lain, tapi sepertinya ke Lamine Yamal
0: yang paling diwaspadai ya, ibaratnya ya. Baik, untuk mental pertandingan bola Spanyol ini gimana? Perancis ini maksudnya?
1: Mental kita ya. Kalau mental kita kan sudah bisa kita lihat dari awal pertandingan, dan juga misalnya saya langsung bahas saja Mbappe ketika awal join di Piala Dunia, dia sudah mengoleksi 4 gol itu di tahun 2018. Kemudian di tahun 2022 dia mengoleksi 6 gol. Sekarang sudah 8 gol. Dan ini masih ada pertandingan, insya Allah 2 pertandingan lagi ya. Malam ini semifinal dan akan menuju ke final. Jadi akan saya pikir akan melampaui prestasi dari legenda seperti Messi juga ya. Jadi akan dilampaui pencapaian gol-golnya. Dan kita akan saksikan bersama malam ini di pukul 2 dini hari, Mbappe adalah the best.
0: Apakah Prancis terlalu bergantung pada pemain tertentu, Pak?
1: Tidak, Prancis ini merata. Dia sangat agresif di semua pemain. Dan kadang-kadang back kami juga masuk ke lini depan untuk membantu para pemain yang di depan. Jadi ini kombinasi yang sangat bagus sekali. Operan dari belakang ini juga kadang-kadang langsung ke jantung pertahanan di Spanyol nanti malam tuh kan, dan didukung dengan permainan dari Touch Many. Ini merupakan gelandang yang sangat menentukan. Jadi saya akan pastikan bahwa permain nanti malam ini akan begitu fight, begitu frontal, dan sangat enak ditonton itu. Pertemuan antara penguasaan bola dan pertemuan dengan sangat agresif menyerang.
0: Luar biasa ya. Siapa pemain yang berpotensi menjadi pahlawan nih menurut Bapak nih?
1: Saya pikir pahlawannya malam ini adalah Dembele.
0: Dembele, oke. Nah, Pak Bobby, bagi siapa pemain yang menjadi pembeda nih, Pak, menurut Bapak nih, dari Spanyol?
2: Dari Spanyol, jadi saya kira Oyarzabal juga jadi bisa menjadi penentu ya, karena juga striker. Ferran Torres juga akan menjadi pemain yang cukup berbahaya, tambah juga dengan tandemnya Lamine Yamal, yaitu Nico Williams yang bisa saya kira dengan kecepatan dan juga pengalamannya, ini akan juga jadi pemain yang perlu diwaspadai oleh Prancis saya kira. Nah, begitu juga di baik di tengah tadi saya katakan saya tak bisa lepas dari Rodri ya, yang punya peranan penting di situ di tengah, dan di belakang juga ada pemain seperti Cucurella ya, termasuk kipernya Unai Simon. Ya, saya kira ini akan menjadi kekuatan bagi Spanyol.
0: Bagaimana mental Spanyol di pertandingan besar nih, Pak?
2: Ya, saya kira semua pemain yang ada di semifinal ini pemain-pemain besar semua ya.
0: Memang ya, luar biasa.
2: Pemain besar semua. Jadi mereka akan beradu taktik, beradu strategi ya. Kalau mental ya harus ya harus dipersiapkan dengan baik, apalagi nanti kalau 90 menit tanpa gol ataupun juga permainan akan berimbang, ini akan sangat menarik di extra time, bahkan juga nanti di penalti. Ya, Bu Yopi ya.
0: Apakah pengalaman menjadi keuntungan untuk Spanyol?
2: Sangat jelas.
0: Oh, ya. Okay.
2: Pengalaman sangat jelas akan menjadi satu penentu. Ya, di mana seperti Prancis sudah dua kali juara Piala Dunia, Spanyol juga satu kali juara Piala Dunia, dan juga kita lihat baik dari liga domestik mereka juga, ya seperti La Liga di Prancis, di Ligue 1 juga, ya ini juga menjadi penentu, ya kalau di Liga Champion ya saya kira Madrid pasti dan juga PSG ya, ini juga dalam beberapa tahun juga menunjukkan prestasi yang terbaik, dan begitu juga dengan Barcelona ya. Jadi menurut saya sudah sangat itulah, sangat kaya sekali dengan pemain-pemain besar nanti di Spanyol maupun juga di Prancis nih, Mbak.
0: Apakah pelajaran dari pertandingan sebelumnya nih, Pak?
2: Memanfaatkan peluang. Ya, saya kira itu yang terpenting sekali. Satu kesalahan saja yang bisa diperbuat ini akan berdampak yang sangat besar bagi tim. Nah, ini yang harus diwaspadai oleh Spanyol ya, waktu lawan Belgia juga begitu ya, karena baru di babak kedua baru bisa memecah kebuntuan, menambah gol ya. Nah, jadi konsentrasi pasti akan sangat terkuras pada pertandingan ini.
0: Peluang menghadapi Prancis bagaimana nih, Pak?
2: Ya, peluang menang. Kalau ditanya peluang menang, karena tidak ada, tidak ada jawaban lagi gitu kan. Kalau seri kalah ya juga nggak akan maju ke final ya, Pak.
1: Ya. Tapi perlu diketahui ini Pak Bobby. Kalau kita lihat sejarah, secara Prancis ini sudah 8 kali memasuki semifinal. Saya lihat Spanyol baru 2 kali.
0: Kita lihat dari sejarah ya.
1: Iya.
0: Sepertinya memang memanas sekali nih ya pendengar ya, silakan ya yang ingin bergabung boleh di line telepon kita 0761-25111, boleh juga di 24595, atau mungkin mau di pesan singkat kita 0811-7673-991. Untuk Prancis, bagaimana duel lini tengah nanti nih, Mas?
1: Duel lini tengah ini penentu sekali ya, karena memang Prancis ini melahirkan serangan-serangan yang tajam itu juga dari lini tengah ini. Saya pikir memang Spanyol akan menakuti Tuchmeni, Tuhan. Dan tidak hanya berhenti di situ saja, serangan dari Prancis lahir juga dari lini belakang yang begitu standby untuk bisa membantu. Kadang dari belakang ini bisa overlapping ke depan dia. Dan ini kan sangat jarang ditemukan di timnas negara manapun gitu kan. Dengan didukung oleh serangan yang paling akurat di depan itu adalah Mbappe. Sama tadi seperti Pak Bobby, bahwa Spanyol itu ketika ada peluang dia langsung mematikan. Kami juga begitu. Kami menunggu karena kan karakter Spanyol ini penguasaan bola. Tetapi selama pertandingan timnas yang menguasai bola pasti akan ada ini kesalahan. Nah, kesalahan itu akan kami manfaatkan yang sangat cepat, kuat, untuk kita manfaatkan untuk menjadi peluang, menjadi gol, itu dia.
0: Apakah ada peran pemain cadangan?
1: Nah, ini ingin saya sampaikan kepada pendengar RRI dimanapun berapa, bahwa pemain utama Prancis begitu juga cadangan itu komposisinya sama, sama-sama kualitasnya. Jadi pelatih kita Pak ini, Pak Didier ini juga dia kebingungan juga dipakai yang cadangan juga sama kualitas, pemain utama juga sama. Tapi saya pikir Didier sudah mendapatkan performa yang tepat para pemainnya, yaitu formasi 4-2-3-1 yang di depan ini ada 3, di tengah ada 2, dan yang paling menentukan adalah memang yang di depan tadi ya, selain gelandang yaitu Dembele, Mbappe, dan Barcoli. Ini sangat ditakuti oleh Spanyol.
0: Peluang pertandingan hingga adu penalti Prancis.
1: Ini memang ngeri-ngeri sedap ini. Saya pikir sudah di juga
0: agak deg-degan
1: di,
0: ya.
1: Iya, sudah di ini apa namanya itu siapkan oleh pelatihnya, bahwa juga untuk malam ini harus siap juga menjadi nanti ada penentu di apa namanya itu penalti, kemudian nanti ketika sama koleksi poin juga kita harus siap di extra time, kemudian ketika misah masih apa poin sama, kita juga harus siap-siap. Dan itu memang ya kalau di adu penalti kita agak ketakutan ya, karena kan kita punya pengalaman juga itu.
0: Benar-benar. Nah, Pak Bobby, siapa pemain Prancis yang paling berbahaya nih, Pak?
2: Ya, kalau berbahaya jelas Mbappe ya. Jelas Mbappe, Dembele ya. Tapi kolektivitas permainan mereka juga bagus ya, apalagi di tengah ada Rabiot yang pemain pengajuan punya pengalaman ya banyak di turnamen turnamen baik itu di Piala Dunia maupun juga di Euro ya kan. Tetapi kan kalau kita lihat dari beberapa pertemuan, memang yang terakhir di UEFA Nation League juga kita unggul Spanyol ya kan, 5-4 itu kan. Jadi kalau dikatakan siapa pemain yang berbahaya, jelas semua pemain yang ada sekarang ini, apalagi Mbappe top skor sekarang ya, jelas dia akan jadi pemain yang berbahaya. Tetapi dia waktu lawan terakhir ya, ini penaltinya tidak gol. Ya kan, ini catatan juga. Tadi bersama sama Bu Jopi ada ketakutan, berarti kan skornya 1-1 sekarang. Ya, ya.
0: Sudah imbang ya.
2: Sudah imbang.
0: Bagaimana menghadapi kecepatan Prancis? Haruskah Spanyol bermain menyerang sejak awal nih?
2: Ya, saya kira Spanyol akan, prediksi saya akan menerapkan high pressing ya, high pressing, karena tadi disampaikan sama Bu Jopi. Dari sisi serangan Bali ya, terus juga dari pertahanan yang kuat, saya kira mereka akan memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Dan kita sangat Spanyol sangat mewaspadai Mbappe dan Dembele ini ya, sebagaimana kita ketahui kemarin waktu lawan sebelumnya ya, ini mereka bisa memanfaatkan peluang ketika suasana tidak menguntungkan bagi mereka, tapi dengan kecepatan bahkan juga dengan akurasi tendangan yang bagus, mereka bisa memanfaatkan peluang.
0: Baik. Ini salah satu pendengar kita juga nih, Fani Anggita dari kelompok KKN berdampak FISIP Universitas Riau.
2: Jauh itu ya dari KKN.
0: Saya ingin menanyakan mekanisme atau prosedur. Ini terkait berita ternyata ya. Baik. Kalau untuk Spanyol, siapa pemain Spanyol yang wajib dikawal sama lawan nih, Pak?
1: Pemain Spanyol ya? Kalau kami melihat memang Spanyol ini merata juga kemampuannya. Jadi kolektivitas sama, dan mereka penguasaan bola. Jadi kita akan lebih menunggu juga sifatnya dengan kepermainan Spanyol. Namun ketika penguasaan bola mereka itu tumpah, ini yang akan kita manfaatkan. Dan kita memang belajar dengan pengalaman sebelumnya, kekalahan kita dengan negara Spanyol. Ini menjadi pelajaran penting, dan malam ini juga menjadi pembuktian yang sangat ditunggu-tunggu oleh jutaan masyarakat dunia untuk menyaksikan semifinal malam ini.
0: Yang ditunggu-tunggu sekali ya.
1: Iya.
0: Yang bikin deg-degan juga ya ternyata ya Pak ya. Untuk Spanyol sendiri, seberapa penting pengalaman senior?
2: Kalau pengalaman tentu kan dengan adanya gaya bermain, terus juga tekanan, ini jelas akan sangat berbeda ketika mereka bermain di liga. Ya, ini turnamen yang jelas akan memberikan tekanan yang berbeda, apalagi ini membawa nama negara, ya, ini akan satu suasana yang berbeda, Mbak. Jadi pengalaman sangat penting ketika dalam suatu turnamen sepak bola seperti ini, apalagi yang kita lihat di beberapa pertandingan stadion penuh, ya, stadion penuh, bahkan yang akan dilaksanakan pertandingan Spanyol dan Prancis ini di stadion AT&T itu kapasitasnya lebih dari 70.000 ya, yang pasti ini akan menjadi suasana yang sangat berbeda, apalagi ini turnamen bukan liga, Pak. Ya kalau liga pasti akan sudah terbiasa ya menurut saya para pemain-pemain tersebut, tapi ini karena Piala Dunia ya, syarat akan dengan suasana di mana bukan hanya di stadion saja, tapi orang bisa lihat di luar stadion, bahkan juga di setiap negara pasti akan sangat menantikan pertandingan-pertandingan terutama semifinal Piala Dunia Spanyol dan Prancis ini.
0: Faktor apa yang paling menentukan kemenangan?
2: Sekali lagi saya bilang fokus dan konsentrasi. Ya, fokus dan konsentrasi, ya, karena sekali saja ada peluang, saya kira ini pemain-pemain kelas dunia, ya, jadi tidak mudah saya kira kalau mereka lepas, ini pasti akan deg-degan juga. Ya, jadi sangat dinantikan sekali, mulai dari peluit dibunyikan sampai berakhir nanti, ini pasti akan sangat seru sekali, ya, sangat seru sekali. Jadi sekali lagi kalau saya kuncinya adalah di konsentrasi dan fokus permainan, termasuk juga kebugaran pemain. Ya, karena ini sudah fase gugur sampai ke semifinal, ini bukan hanya masalah mental tapi juga kebugaran pemain juga harus diperhatikan.
0: Oke, jika lolos siapa lawan ideal Spanyol?
2: Kalau saya menantikan Inggris.
0: Oke.
3: Waduh, sama, ini sama nih kita.
0: Sama menantikan sama, Inggris ternyata. Iya. Nah, Prancis sendiri gimana? Jika lolos, apa tetap Inggris?
3: Ya sama ya. Tapi ini kan ini pendapat supporter ya, pendapat pecinta bola, bukan pemain utama.
0: Iya benar-benar.
3: Kalau kami dari Indonesia ya sama, kita berharap Prancis jumpa dengan timnas Inggris. Karena mungkin kalau para pemain Prancis beda hal, karena mungkin ingin pembalasan lagi karena penalti sebelumnya kita mengalami kekalahan dengan Argentina gitu kan. Kalau saya lihat memang mungkin kalau mau pertandingan mudah ya lawan Argentina, kita tidak sombong. Tidak sombong ya.
0: Iya.
3: Tapi kalau lebih menarik dan lebih ya ini udah lama Inggris tidak masuk semifinal kan. Jadi kita berharap memang malam ini kita akan mencetak 2 gol, Spanyol satu saja lah, 1 gol. Berarti kita akan menuju final kan. Kita berharap nanti lawan Inggris. Jadi less blues, mulus.
0: Apa yang membuat Prancis layak menjadi juara dunia?
3: Dari pengalaman, dari sejarah, legenda Prancis masih hidup sampai sekarang dan ini menjadi pecinta semua sepak bola, Zinedine Zidane sampai sekarang masih memantau pertandingan. Juara pertama kali juga Zinedine Zidane, kemudian Mbappe. Mbappe sampai sekarang sudah main 3 kali Piala Dunia dan umurnya baru 27 tahun. Sudah mengoleksi gol yang sangat banyak, akan melampaui prestasi dari Lionel Messi dan juga Ronaldo dan juga dari negara Jerman. Dan saya pikir malam ini pentuan sangat penting bahwa Prancis layak juara.
0: Oh yes. Kalau Spanyol, apa yang membuat Spanyol pantas menjadi juara dunia nih Pak?
2: Ya dari komposisi pemainnya dan juga kesempatan yang ada, ya, jadi saya kira Piala Dunia ini kesempatan bagi Spanyol untuk membuktikan diri, karena sekali lagi saya mengulang, La Liga Spanyol itu merupakan liga terbaik dunia, ya, selain dari Premier League. Jadi suatu negara itu membangun kompetisi itu kan tujuannya salah satunya adalah untuk bagaimana pembinaan sepak bola ke depannya. Dan ini bisa terlihat di komposisi pemain Spanyol, di mana ada pemain yang berpengalaman ditambah dengan pemain-pemain yang baru merasakan di tim nasional. Ya, jadi kita juga berharap semangat Spanyol ini juga bisa tertular dengan kita di Indonesia. Ya, jadi pembinaan mulai dari liganya, ya, kompetisinya, terus juga pemain yang akan dilibatkan itu adalah merupakan hasil dari satu kompetisi. Ya, jadi tadi kalau di Spanyol di La Liga, ya, ada Mbappe juga bermain di Spanyol, ya kan? Ada Yamal, begitu juga ada Messi, ya. Jadi jebolan-jebolan pemain dari Liga Spanyol ini cukup banyak. Jadi itu harapan kita. Jadi mengapa Spanyol layak jadi juara dunia? Ya karena Spanyol memiliki komposisi pemain yang menurut kami bagus, dan juga kondisi tim pada saat ini sangat-sangat kompetitif sekali, kebugarannya juga bagus. Ya, mudah-mudahan malam ini menghasilkan hasil yang terbaik, yaitu menang masuk ke final.
0: Oke, tidak terasa kita hampir-hampir di ujung nih ya. Pesan dari untuk pendukung Spanyol dulu deh, untuk seluruh pendukung Spanyol di Indonesia, apa nih pesannya Pak?
2: Ya, pesannya mari ramaikan pertandingan malam hari ini, ya kita saksikan bersama. Jadi ini bukan hanya sekedar semifinal, tapi juga hiburan, dan juga mari kita jaga ketertiban dan keamanan, ya. Dan juga kita mari pendukung Spanyol, kita sama-sama mendoakan tim kita menang dan bisa masuk ke final Piala Dunia tahun ini.
0: Kalau Prancis nih, apa nih pesannya untuk pendukung Prancis di Indonesia?
3: Ya, para pendengar RRI, pesannya ramaikan hashtag, ramaikan status media sosial. Malam ini kita nonton bersama-sama Prancis the best. Ada tiga kata untuk Prancis malam ini. Niat, tekad, terkuat.
0: Terakhir, prediksi skor akhirnya berapa?
3: Saya prediksi 2-1.
0: Kalau Spanyol gimana nih? 1-0. 1-0. Aduh, luar biasa. Terima kasih sekali Bapak sudah main-main ke sini ya. Luar biasa sekali ya. Nah, pendengar tidak terasa hampir kita sudah sampai di perbincangan ya, di ujung dialog interaktif Riau Menyapa. Terima kasih untuk Bapak Bobby Rahmat, pendukung tim nasional Spanyol, yang semangatnya luar biasa sekali.
2: Iya, semangat, juara.
0: Bapak Yopi Pranoto juga terima kasih. Tim nasional Prancis ya. Terima kasih juga untuk pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru yang sudah berpartisipasi melalui telepon dan juga WhatsApp kita pagi hari ini. Menang ataupun kalah adalah bagian dari olahraga pokoknya ya. Oke, saya Riri Handayani mewakili seluruh tim produksi yang bertugas ya, mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sekian dialog Riau Menyapa hari ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni kapak batu Kampung Ayapo Sentani Timur, kapak batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, kapak batu Sukudani Lemba Balem, dan kapak batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita masih di Riau Pagi ya. Pemerintah Kota Pekanbaru resmi menjalankan layanan bus sekolah gratis bagi pelajar. Nah, program yang digagas melalui Dinas Perhubungan atau di Sub Kota Pekanbaru tersebut mulai berjalan bersama dengan hari pertama masuk sekolah tahun ajaran 2026-2027. Nah, kehadiran layanan transportasi gratis ini menjadi salah satu upaya Pemko Pekanbaru dalam memberikan kemudahan akses perjalanan bagi siswa, khususnya untuk mendukung keamanan dan kenyamanan saat berangkat maupun pulang sekolah. Kepala Dishub Kota Pekanbaru, Mashkur Tarmizi, mengatakan program tersebut merupakan salah satu program prioritas Wali Kota Pekanbaru yang bertujuan membantu kebutuhan transportasi belajar. Nah, pada tahap awal pelaksanaan, layanan bus sekolah gratis mengoperasikan 2 unit kendaraan dengan kapasitas masing-masing 19 penumpang. Bus tersebut melayani perjalanan pelajar melalui jalur yang sudah ditentukan oleh Dishub Kota Pekanbaru. Kepala Bidang Angkutan Dishub Kota Pekanbaru juga menjelaskan para siswa dapat menggunakan layanan tersebut melalui halte-halte yang tersedia di sepanjang jalur perjalanan. Melalui program ini, pendengar, Pemko Pekanbaru berharap layanan transportasi publik bagi pelajar dapat terus berkembang sehingga semakin banyak siswa yang memperoleh akses perjalanan sekolah yang aman, tertib, dan terjangkau. Oke, baik pendengar, informasi terkait bus sekolah gratis Pekanbaru mulai beroperasi, layani 7 sekolah di Kota Pekanbaru. Informasi ini Anda bisa lihat di rri.co.id. Untuk hari ini pendengar, Selasa 14 Juli 2026.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mau kemana, Bu? Mau ke posyandu, Bu. Imunisasi anak. Ibu, enggak ke posyandu.
2: Anak saya kan tidak sakit, Bu. Dia sehat-sehat saja kok.
1: Oh, ya udah. Saya pergi dulu ya, Bu.
2: Loh. Ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus. Oh, ini kan anaknya Ibu Surti. Coba deh saya hubungi dulu. Halo, dengan Ibu Surti?
3: Iya, Bu, benar.
2: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu ya?
3: Iya, belum sempat, Bu.
2: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
3: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
2: Oh, begini loh, Bu. Maaf ya, Bu. Tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit, Bu. Karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk. Sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit dan bisa terkena stunting juga loh, Bu.
3: Oh gitu ya, Bu. Jadi gimana ini, Bu?
2: Ya sudah, besok Ibu pergi ke Polindes saja ya, Bu ya. Untuk kedepannya Dedek Bagus juga jangan lupa diimunisasi ya, Bu ya.
3: Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu.
4: Mari kita bawa anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi setiap bulannya agar terhindar dari stunting.
5: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
6: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
5: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, kita masih di Riau Pagi ya. Di balik lebatnya hutan tropis Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, tersimpan sebuah destinasi wisata alam yang menawarkan program luar biasa atau panorama yang luar biasa, yakni Batu Tilam. Nah, objek wisata yang berada di Desa Kebun Tinggi ini dikenal sebagai salah satu surga tersembunyi di Pulau Sumatera karena memadukan keindahan tebing batu, goa alami, serta deretan air terjun yang mengalir di tengah kawasan perbukitan Bukit Barisan. Nah, keindahan tersebut menjadi Batu Tilam sebagai tujuan favorit bagi pecinta wisata alam dan petualangan. Nah, menurut Dinas Pariwisata Kabupaten Kampar, nama Batu Tilam berasal dari sebuah batu besar yang bentuknya permukaannya menyerupai tilam atau kasur. Keunikan batu ini, pendengar, yang kemudian menjadi identitas kawasan wisata tersebut. Selain formasi batu yang unik, kawasan ini juga dikelilingi hutan yang masih alami, aliran sungai yang jernih, serta udara pegunungan yang sejuk, sehingga memberikan suasana tenang bagi para pengunjungnya. Salah satu daya tarik utama Batu Tilam adalah keberadaan dua goa alami yang berada di antara tebing batu. Nah, di kawasan tersebut juga terdapat sekitar 27 titik air terjun dengan ketinggian dan karakter yang berbeda-beda. Keunikan inilah yang menjadikan Batu Tilam berbeda dengan destinasi air terjun pada umumnya yang ada di Riau. Secara perjalanan ya, selama perjalanan juga wisatawan akan disuguhi pemandangan pepohonan rindang, bebatuan alami, serta aliran sungai yang masih sangat bersih, keindahan alam yang luar biasa, dan panoramanya alami banget. Batu Tilam ini membuktikan bahwa Kabupaten Kampar tidak hanya kaya akan budaya dan sejarah saja, tetapi juga memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Nah, perpaduan gua alam, tebing batu yang menjulang, puluhan air terjun, serta hutan tropis yang masih lestari menjadikan destinasi ini sebagai salah satu permata wisata alam Riau. Nah, dengan pengelolaan yang berkelanjutan dan dukungan masyarakat, Batu Tilam diharapkan terus menjadi kebanggaan daerah sekaligus destinasi favorit bagi wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam Indonesia secara autentik. Informasi ini, pendengar, terkait Batu Tilam Kampar, keindahan gua, keindahan tebing dan air terjunnya. Anda bisa lihat informasi ini di rri.co.id. Untuk hari ini, Selasa 14 Juli 2026. Kita masih di lagu-lagu spesial ya untuk pendengar di mana saja Anda berada. Untuk yang saat ini masih disibukkan dengan aktivitasnya, yang belum sarapan-sarapan dulu, yang mungkin saat ini lagi di jalan juga ya, hati-hati di jalan.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMO. You mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Sakral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
4: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan, Ijuk Pangihok Nihodong, Ulos Pangihok Niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat apa namanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk apa namanya mengikat tanda kasih sayang.
3: Di balik kata ulos yang secara harfiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian ada, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id.

0: Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang lihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

99,1 Pro 1 RR Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Banyak orang yang mengira bahwa hidup yang berkah selalu identik dengan harta yang melimpah. Nah, padahal pendengar, keberkahan memiliki makna yang jauh lebih luas ya. Hidup yang berkah adalah kehidupan yang dipenuhi kebaikan, ketenangan, manfaat, dan juga pastinya kenyamanan. Nah, seseorang yang hidupnya berkah itu akan merasa cukup atas apa yang dimiliki, serta mampu menghadapi berbagai ujian dengan hati yang penuh rasa syukur ya, dan pastinya juga dengan sabar. Selain menjaga hubungan baik dengan sesama ya, kita juga hidup yang berkah juga tercermin dari hubungan yang baik dengan sesama manusia, jujur, pastinya menghormati orang yang lebih tua, membantu orang yang membutuhkan, dan menjaga amanah adalah amalan yang mendatangkan keberkahan ya. Oke, pendengar, kita masih di lagu-lagu spesial tentunya. Jelang nanti informasi-informasi menarik dan juga program spesial untuk pendengar di Riau Pagi ini, edisi Selasa 14 Juli 2026, masih bersama saya Riri Handayani.

inovasi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1 Pekanbaru dengan ini memanggil saudara Togar Simatupang yang dahulu beralamat di Jalan Datuk Angkasa, RT 002 RW 001 Desa Angkasa, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan, agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Pelalawan yang beralamat di Jalan Hang Tuah, SP 6 Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi pendengar, jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1 Pekanbaru dengan ini memanggil saudara Togar Simatupang yang dahulu beralamat di Jalan Datuk Angkasa, RT 002 RW 001 Desa Angkasa, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan, agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Pelalawan yang beralamat di Jalan Hang Tuah, SP 6 Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, demikian pemberitahuan ini disampaikan.

0: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.

Pendengar, Lembaga Pengelola Sampah atau LPS yang berhasil meraih penghargaan dalam ajang LPS Award 2026 kemarin ya, berpeluang mendapatkan kewenangan lebih besar dalam pengelolaan sampah di sejumlah ruas jalan protokol di Kota Pekanbaru. Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan atau DLHK berencana memberikan tanggung jawab tersebut ke LPS terbaik sebagai bentuk apresiasi atas kinerja mereka dalam pengelolaan sampah. Namun sebelum pelaksanaan dilakukan, DLHK akan terlebih dahulu menyusun kajian untuk memastikan kesiapan dan kemampuan masing-masing lembaga. Kepala DLHK Kota Pekanbaru juga mengatakan ya, pengelolaan sampah di kawasan jalan protokol membutuhkan perhatian khusus karena kawasan tersebut menjadi salah satu indikator kebersihan dan keindahan kota. Menurut beliau, kajian tersebut diperlukan agar perlimpahan kewenangan tidak dilakukan secara terburu-buru. Nah, jalan protokol memiliki tingkat aktivitas tinggi, sehingga pengangkutan sampah harus dilakukan secara rutin setiap harinya. Beliau juga menambahkan ya, apabila pengelolaan sampah di jalan protokol tidak berjalan maksimal, kondisi tersebut dapat berdampak terhadap citra Kota Pekanbaru. Jadi oleh karena itu, DLHK akan memastikan adanya kesiapan teknis dan komitmen dari LPS sebelum tanggung jawab tersebut diberikan. Dalam proses kajiannya, DLHK Pekanbaru juga akan melibatkan tenaga ahli maupun pengamat lingkungan untuk memberikan masukan terkait kesiapan LPS. Selain kemampuan operasionalnya, komitmen lembaga pengelolaan sampah menjadi salah satu faktor utama yang akan dipertimbangkan. LPS yang dinilai berhasil menunjukkan kinerja terbaik itu mendapatkan penghargaan berupa hadiah becak motor atau bentor serta hadiah utama perjalanan umroh. Nah, penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wali Kota Pekanbaru. Proses penilaian terhadap 30 LPS berlangsung hingga sejak 8 Juni ya hingga 18 Juli 2026 sebagai bagian dari upaya DLHK meningkatkan kualitas pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kota Pekanbaru. Nah, informasi ini pendengar Anda bisa lihat di rri.co.id. Kita masih di lagu-lagu spesial tentunya top pendengar jelang nanti informasi-informasi menarik untuk Anda dan juga informasi olahraga nanti dalam dinamika olahraga pada pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Upacara Larung Sesaji. Masyarakat Jawa memiliki berbagai cara dalam mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, salah satunya dengan menggelar upacara ritual Larung Saji atau Larung Sesaji. Ritual ini merupakan bentuk sedekah alam yang dilakukan sebagai perwujudan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rejeki terutama dalam bentuk hasil bumi bagi masyarakat. Ritual dilakukan dengan selamatan yang dipimpin oleh para sesepuh desa, sesaji diarak menuju ke pinggir laut. Sesampainya di pinggir laut, sesaji diserahkan kepada sekelompok nelayan yang bertugas melarungkan sesaji. Sesaji diletakkan di atas perahu, kemudian dibawa hingga ke tengah laut, akhirnya dilepaskan menuju samudra luas.

0: Medyo da kaway si kuhaga kunya sayo. Kaway ni kelap-kelip ko kerji. Kik manawad abek-abek ni majuntay. Cocok niyan pake niya bantu ka na dalam bani Pak Lurah. Keren. Mahal kidang yo. Yolo jutaan. Kidang budak amalama api-api lah. Sepertinya maki kawai keren, kawai heboh. Indilah liat jama tian-tian di pekon na bawanya kawai ku mahal, kawai ku keren. Takkan banyak mabu duit juga. La la la la la la la. Nya kesambil nyanyi pelah. Takkan inyak dilihat dan inyak kena tagu ke kawai ku baru.
1: Allah Susi, babantu kau dan iku.
0: Iyo, babantu mak bangi weh jama tetangga masa kau mak babantu.
1: Ya Allah, kawai mu ne kelap kelip pada gua lampu.
0: Masa?
1: Ya Allah, bejuntai bejuntai kaji Allah.
0: Iyo lah.
1: Nangar tancep.
0: Lau ya.
1: Biasa doh. Lau Susi, beli di apa niku sih?
0: Beli di mall lah. Kiku gua kerja sekali keren gua kerja mang ada di pasar-pasar biasa wali di mall.
1: Hargalan yang ngabeli kau kajong kok.
0: Alah mak mampu mahawat ku tisa injus mahal mahal regani. Harga pandai juga pirak gan sa. Bujuta-jutaan pokok ne.
1: Mahal.
0: Di mama jangan duku cancang kon. Jangan duku cancang kon jasa kabel tebang kena tahan wali bah.
1: Jatuh bahai mak takut aku bapak ini sama tobat-tobat sombong nena uzubillah min zalik amit-amit ngutang-ngutang aneh sepenting kelihatan glamor kini kuat tuh
0: rasa kau tetangga no panas badannya uli ngeliatnya makai kawai lau kau buat lagi hituk ya gambeli kau enggom nih ya walaupunnya juga sebelok dengan hutang sebenarnya juga mengedot duit tapi bodoh amat sepertinya bergaya.
2: Berperilakulah sesuai kemampuan. Jangan hidup karena gengsi.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, informasi dari Pengadilan Negeri Kelas 1 Pekanbaru. Jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1 Pekanbaru dengan ini memanggil Saudara Togar Simatupang yang beralamat di Jalan Datuk Angkasa, RT 002, RW 001, Desa Angkasa, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan, agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Pelalawan yang beralamat di Jalan Hang Tuah, SP 6, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi pendengar, Jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1 Pekanbaru dengan ini memanggil Saudara Togar Simatupang yang beralamat di Jalan Datuk Angkasa, RT 002, RW 001, Desa Angkasa, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan, agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Pelalawan yang beralamat di Jalan Hang Tuah, SP 6, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Demikian pemberitahuan ini disampaikan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
2: Enggak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
3: Enggak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
2: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja, ah. Masih bisa ngedit besok pagi.
4: Rangga, katanya mau beresin rumah.
2: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
5: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
4: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
2: Ntar aja deh, Bu. Masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.
6: Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data National Geographic, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, satu lagu dari Yofi Widianto ya, Semenjak Ada Dirimu. Nah, lagu spesial ini pendengar sudah mengantarkan kita pada pukul 10:54 saat ini. Itu artinya saya Riri Handayani pamit ya dari Riau Pagi edisi Selasa 14 Juli 2026. Terima kasih banyak untuk pendengar yang selalu setia bersama kami tentunya. Tetap stay tune di RRI Pro 1 Pekanbaru. Setelah ini akan ada rekan saya Suci Raslia yang temani pendengar di Riau Sore, Riau Siang hingga Riau Sore nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat. Selamat melanjutkan aktivitas tentunya. Selamat siang, sampai jumpa lagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Prancis siap mendatang Spanyol dalam laga semifinal Piala Dunia 2026. Chelsea resmi memperkenalkan Xabi Alonso sebagai pelatih baru. Dua petinju putri Indonesia memastikan tempat di final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda di siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 14 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Dunia 2026. Partai final yang datang terlalu cepat, Spanyol akan berjumpa dengan Prancis pada babak semifinal Piala Dunia 2026. Penyerang Prancis Kylian Mbappe mengaku tidak sabar dengan pertandingan ulang dari kedua negara. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
2: Laris Garcia, please, you can stop moderating. Thank you.
3: Partai final yang datang terlalu cepat, Spanyol akan berjumpa dengan Prancis dalam laga semifinal Piala Dunia 2026. Ini juga akan menjadi laga balas dendam bagi si biru Prancis yang sebelumnya kalah dari The Spaniards Spanyol di semifinal UEFA Nation League 2025 lalu. Kylian Mbappe, striker timnas Prancis sekaligus kandidat pencetak gol terbanyak di Piala Dunia 2026, mengatakan bahwa dirinya antusias dapat kembali ke semifinal dan berjumpa kembali dengan Spanyol. Selalu menyenangkan bisa lolos ke semifinal. Menurut saya, ini langkah penting bagi kami sebagai sebuah tim. Bagi para pemain senior, ini adalah kali ketiga. Saya tidak punya lawan tertentu, saya tidak fokus pada lawan. Saya hanya fokus pada bagaimana kami akan memulihkan diri, bagaimana kami akan mempersiapkan diri untuk pertandingan kami. Itu saja kami akan melihat-lihat, karena kami menonton semua pertandingan. Tapi saya tidak punya preferensi, begitu mereka tiba, pada akhirnya ini akan menjadi pertandingan ulang. Di sisi lain, Lamine Yamal, pemain andalan timnas Spanyol, mengatakan bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sangat menarik untuk disaksikan oleh seluruh orang.
4: Menurut
3: saya ini adalah salah satu pertandingan yang dinantikan semua orang di Piala Dunia. Dan saya rasa ini akan menjadi pertandingan di mana kedua tim sama-sama memiliki peluang. Kedua tim akan terus menyerang dan kami akan berusaha bertahan dengan apa yang kami miliki. Tapi ini pasti akan menjadi pertandingan yang sangat seimbang. Spanyol telah memenangkan 18 dari 38 pertemuan mereka bersama Prancis dengan hanya 7 hasil seri dan 13 kekalahan. Pertemuan terakhir kedua negara terjadi pada semifinal Nation League 2025, di mana Prancis harus mengakui ketangguhan Spanyol setelah kalah dengan skor 4-5. Spanyol yakin dapat kembali merebut hasil positif tersebut. Skuad asuhan Luis de la Fuente itu telah mencatatkan lebih banyak pertandingan tanpa kalah di Piala Dunia dan Euro dibandingkan siapapun. Jika rekor luar biasa itu diperpanjang di sini, mereka akan menyamai rekor sepanjang masa Italia, yaitu 37.

Sementara itu, Federasi Sepak Bola Senegal resmi memecat Pap Thiaw sebagai pelatih kepala tim nasional Senegal. Keputusan itu diambil setelah evaluasi terhadap hasil tim, termasuk penampilan mereka.

Selama menangani Senegal, Thiaw mencatatkan 19 kemenangan, 4 hasil imbang, dan 6 kekalahan dari 29 pertandingan. Hingga kini, Federasi Sepak Bola Senegal belum mengumumkan

0: Kita beralih ke kabar sepak bola internasional. Xabi Alonso resmi diperkenalkan sebagai pelatih baru Chelsea di Stamford Bridge pada Senin kemarin waktu setempat. Pada konferensi pers perdananya, pelatih asal Spanyol itu mengaku antusias memulai tantangan baru bersama The Blues. Alonso menilai Chelsea memiliki fondasi yang kuat untuk kembali bersaing di level tertinggi. Ia juga mengaku ingin membangun hubungan erat dengan pemain, staff, dan para pendukung klub.
1: I want to enjoy it. I want to be part of this.
2: Saya ingin menikmati perjalanan ini. Saya ingin menjadi bagian dari klub ini. Bekerja sama dengan direktur olahraga, para pemain, dan para seluruh staff. Saya melihat Chelsea sebagai klub yang memiliki potensi sangat besar. Kami harus mengambil keputusan yang tepat, namun fondasinya sudah sangat kuat. Sekarang tugas kami adalah terus membangun mentalitas agar tetap kompetitif, memenangkan pertandingan, dan menikmati setiap prosesnya.
1: On the pitch to win games and to enjoy it.
0: Alonso menyebutkan bahwa Liga Inggris sebagai kompetisi paling kompetitif di dunia saat ini. Ia merasa terhormat dapat kembali ke Premier League dan siap menghadapi tantangan sebagai pelatih baru Chelsea. Mantan gelandang Liverpool itu pun berharap mampu membawa Chelsea kembali meraih kesuksesan.

0: Sementara itu, Manchester United resmi mendatangkan gelandang Brasil Andre Santos dari Chelsea. Pemain berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun hingga Juni 2031. Santos datang dengan modal pengalaman meyakinkan di Liga Inggris dan juara Piala Dunia Antar Klub 2025. Ia mengaku senang dapat bergabung dengan klub berjuluk Setan Merah tersebut dan tidak sabar untuk memulai latihan bersama timnya.
1: Saya sangat senang berada di sini. Saya tidak sabar bertemu rekan-rekan tim. Ketika agen saya memberitahu Manchester United menginginkan saya langsung berkata, wah, kita harus ke sana. Saya sangat memahami sejarah dan besarnya klub ini. Sekarang, saya sangat bahagia dan antusias menikmati perjalanan bersama tim.
0: Sementara itu, manajer Manchester United menilai Santos sebagai sosok penting untuk memperkuat lini tengah tim dalam menghadapi persaingan musim 2026-2027.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Italia, Jannik Sinner, sukses mempertahankan gelar Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Alexander Zverev. Kemenangan itu dilakukan di All England Club pada hari Minggu kemarin, dan kemenangan tersebut sekaligus menjadi gelar Grand Slam kelima Sinner dan semakin mengukuhkan posisinya sebagai petenis peringkat satu dunia. Sinner menyebutkan bahwa trofi ini terasa istimewa baginya setelah bangkit dari performa mengecewakan di Roland Garros pada bulan lalu. Ia mengaku telah mengorbankan banyak hal untuk terus berlatih dan mempertahankan performanya di level tertinggi.
1: I think every Grand Slam is different, you know, different story.
2: Setiap
1: different.
2: Grand Slam selalu berbeda dengan cerita, suasana, dan perasaan berbeda sebelum turnamen. Gelar ini sangat berarti bagi saya karena saya harus bangkit lagi setelah kekalahan di Paris. Kami bekerja sangat keras di Monaco dan mengorbankan banyak hal untuk berada di posisi ini. Karena itu, pencapaian ini sangat berarti bagi saya.
1: Means a lot to me. And
0: keberhasilan di Wimbledon membuat Sinner mempertahankan statusnya sebagai peringkat satu dunia untuk pekan ke-14 secara beruntun. Ia unggul 4.970 poin atas Zverev di peringkat kedua dan Carlos Alcaraz di tempat ketiga yang masih absen akibat pemulihan cedera.

0: Kita beralih ke lintasan balap. MotoGP 2026 telah memasuki jeda musim panas dengan berakhirnya Grand Prix Jerman di sirkuit Sachsenring. Pebalap Aprilia, Jorge Martin, memimpin di puncak klasemen, sementara juara bertahan Marc Marquez mengejar di urutan ketiga. Lilian Adea melaporkan selengkapnya.
1: Let's see. I keep saying the same. If I can do a step this summer break on my arm, that I don't break.
2: Seri balapan MotoGP 2026 telah memasuki jeda musim panas dengan persaingan gelar juara dunia yang semakin terbuka. Jorge Martin masih memimpin klasemen sementara dengan 208 poin setelah bangkit drastis dibanding musim lalu. Pembalap Aprilia itu sudah meraih 1 kemenangan di Le Mans dan 5 podium musim ini. Martin mengaku posisinya saat ini jauh melampaui pencapaiannya pada periode yang sama musim lalu, namun ia sadar keunggulan tersebut belum dapat menjamin gelar juara.
3: Last season I was last in the championship, but
4: musim lalu pada fase ini saya berada di posisi terakhir klasemen. Sedangkan sekarang saya memimpin. Itu sebuah kebangkitan besar, tetapi musim masih menyisakan banyak balapan. Masih banyak sirkuit yang sangat saya sukai dan benar-benar saya nikmati. Karena itu akan sangat menarik sekaligus menjadi tantangan besar untuk bersaing melawan para pembalap hebat hingga akhir musim. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Tentu saya bukan favorit. Saat ini saya rasa Mark memang menjadi favorit dengan performa yang sedang ia tunjukkan. Namun, kami masih berada dalam persaingan. Kami hanya perlu sedikit meningkatkan kecepatan, lalu berusaha bertarung sampai akhir musim.
2: Sementara itu, Marc Marquez memasuki jeda musim panas dengan bertengger di posisi ketiga klasemen. Sang juara bertahan mengantongi 190 poin setelah bangkit usai operasi akibat kecelakaan di Le Mans pada Mei lalu. Pembalap Ducati Lenovo itu menutup paruh pertama musim dengan 3 kemenangan di Hungaria, Ceko, dan Jerman. Tambahan 3 podium lainnya membuat Marquez kembali menjadi kandidat kuat dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Pembalap Spanyol berusia 33 tahun itu menegaskan akan memanfaatkan jeda musim panas untuk memulihkan kondisinya sepenuhnya dan kembali bersaing di barisan terdepan.
1: Let's see. I keep saying the same.
5: Kita lihat saja nanti. Saya terus mengatakan hal yang sama. Jika selama jeda musim panas ini saya bisa membuat kemajuan pada kondisi lengan saya, meski saya belum tahu apakah itu memungkinkan atau tidak, saya akan bekerja keras untuk membangun kembali kekuatan otot dan membangunkan otot-otot yang selama ini seperti tertidur. Setelah itu, jika berhasil, kami akan berusaha memperebutkan gelar juara dunia pada paruh kedua musim. Jika tidak, kami akan memahami kemampuan kami dan memaksimalkan hasil di setiap akhir pekan balapan.
2: MotoGP kini memasuki jeda musim panas selama 3 pekan sebelum kembali bergulir di Silverstone, Inggris pada 9 Agustus mendatang. Paruh kedua musim dipastikan kembali menyajikan persaingan sengit dalam perburuan gelar juara dunia musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar olahraga dalam negeri. Michelle Lee Baker resmi mengucapkan sumpah sebagai warga negara Indonesia di Jakarta pada Senin kemarin. Prosesi itu turut didampingi Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Ketua BTN Sumardji. Erick Thohir mengapresiasi dukungan pemerintah dan DPR dalam mempercepat proses naturalisasi pemain berusia 19 tahun tersebut. Sementara pelatih John Hartman memproyeksikan Baker dapat memperkuat lini depan timnas Indonesia pada Piala AFF 2026. Baker mengaku bangga menjadi warga negara Indonesia dan tidak sabar mengenakan seragam merah putih untuk membela Indonesia. Penyerang berdarah Yogyakarta dan Semarang itu berkarir di Georgetown University Amerika Serikat dan telah dipilih Colorado Rapids melalui MLS Super

0: Kompetisi sepak bola dalam negeri jelang bergulirnya Liga 1 2026-2027. Dua bintang Liga 1 mengemban misi berbeda di klubnya masing-masing. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Dua bintang asing memilih jalur berbeda di BRI Super League Indonesia. Alexa Andrei memutuskan bertahan di Persita Tangerang, sementara Luka Menalo memilih Persib Bandung sebagai pelabuhan karir baru. Keduanya punya alasan kuat. Winger asal Serbia, Alexa, menegaskan komitmen tingginya kepada Persita Tangerang. Ia memilih bertahan karena kenyamanan keluarga dan keinginan mengukir sejarah jangka panjang bersama klub.
2: I really like here, especially Tangerang. It's amazing city. And
3: saya sangat menyukai tempat ini, khususnya Tangerang. Ini kota yang luar biasa dan juga nyaman bagi keluarga. Saya lebih suka membangun reputasi di satu klub saja. Di klub Eropa terakhir saya, misalnya, saya bermain selama 4 tahun. Kami berhasil tampil di Conference League serta mencatatkan banyak gol dan statistik yang bagus. Saya memang lebih suka mengukir nama di satu klub. Itulah salah satu alasan utama mengapa saya lebih memilih untuk menetap di satu tempat. Saya merasa nyaman, jadi saya tidak suka terlalu sering berpindah-pindah. Selama tidak ada perbedaan yang sangat signifikan, saya lebih memilih untuk bertahan.
2: I don't like to change a lot when it's not like big different to change. I like to stay.
1: Kehadiran pemain pilar yang bertahan jangka panjang memudahkan pelatih menjaga konsistensi strategi dari musim ke musim. Keputusan ini sangat berdampak positif bagi karirnya di klub. Di sisi lain, Luka Menalo memilih Persib Bandung karena klub ini memiliki ambisi besar. Catatan juara 3 musim berturut-turut dan bermain di kompetisi AFC. Dia juga tertarik dengan faktor pelatih serta dukungan luar biasa dari supporter Boboto.
4: Because the Persib is a team with
3: Karena Persib adalah tim dengan ambisi terbesar, juara 3 tahun berturut-turut. Ditambah lagi faktor pelatih serta banyaknya penggemar. Persib adalah salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara dan sungguh menyenangkan bisa berada di sini serta merasakan suasananya. Saat Anda selesai latihan, ada hampir 2.000 orang yang menanti Anda, itu sungguh luar biasa.
4: Really nice to be here and to feel this. When you finish the training, it's almost 2,000 people waiting for you. It's something amazing.
1: Pengalaman ini menjadi dorongan besar bagi mantan pemain timnas Bosnia untuk memberikan performa terbaik. Kini, ia dan tim Persib sedang bersiap keras menghadapi Piala Presiden sebelum melangkah ke kompetisi Asia. Kompetisi kasta tertinggi Liga 1 Indonesia musim 2026-2027 dipastikan akan dimulai pada 4 September 2026 dan musim regulernya akan selesai pada Juni 2027. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Protek RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke arena basket. Timnas basket putri U18 Indonesia membuka FIBA U18 Women's Asia Cup 2026 Division B dengan kemenangan telak atas Oman. Indonesia mengalahkan Oman 127-6 pada laga grup A di Bangkok, Thailand kemarin. Tim Merah Putih tampil dominan sejak kuarter pertama dan unggul 34-1. Keunggulan terus bertambah hingga skor 70-3 saat turun minum dan 94-6 di kuarter ketiga. Indonesia kemudian menutup laga dengan tambahan 33 poin tanpa balasan dari Oman. Kemenangan ini menjadi modal penting sebelum menghadapi India dan tuan rumah Thailand di sisa pertandingan grup.

Kabar terakhir datang dari cabang olahraga tinju. Dua petinju putri Indonesia memastikan tempat di final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026. Anggi Intania Khalik dan Dira Artika melaju ke partai puncak usai meraih kemenangan pada babak semifinal di Jakarta kemarin. Anggi menundukkan petinju Jepang dengan skor tipis 3-2 pada kelas terbang ringan U19. Sementara Dira mengalahkan petinju Kazakhstan dengan skor 3-2 di kelas bulu U19. Keduanya akan menghadapi lawan dari India pada partai final di Basket Hall GBK Senayan Jakarta pada Rabu esok.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena tinju tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih tetap bersama kami hingga saat ini ya. Dan kita masih akan melanjutkan kebersamaan di Riau Siang. Setelah tadi juga kami hadirkan informasi khusus seputar olahraga tadi ya, dalam dinamika olahraga dari Pro 3 RRI Jakarta. Nah, untuk informasi ataupun juga berita aktual lainnya pendengar, nanti akan kami hadirkan tepat pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru, dan juga Anda dapat dengarkan setiap harinya dalam Warta Berita ya, Warta Berita Siang itu pukul 13 waktu Indonesia Barat. Selamat siang untuk Anda pendengar Pro 1 yang mungkin baru saja mendengarkan siaran kami, atau bagi Anda yang sudah setia dari tadi. Semoga terhibur ya dengan lagu-lagu yang masih akan terus Anda nikmati, dan juga ragam program siaran itu masih juga akan kami sajikan untuk Anda sepanjang Riau Siang hingga Riau Sore nanti. Dari sekarang hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama saya Suci Rasliya. Nah, semoga juga pendengar hingga saat ini aktivitas Anda yang tengah dilakukan ya semuanya berjalan dengan lancar, dan suasana hati Anda juga semoga tetap menyenangkan ya. Bagi yang saat ini masih berada di kantor, di kampus, di sekolah, ataupun yang kini mungkin tengah dalam perjalanan menuju tempat tujuan Anda, apapun itu yang sedang Anda lakukan saat ini ya, itu semoga aktivitas-aktivitas yang baik, yang positif yang tengah dilakukan, itu semuanya diberikan kemudahan dalam menjalani hingga tuntas nanti. Ya, pendengar, di tengah kesibukan yang cukup padat seperti yang tengah Anda lakukan, ya ada satu hal sederhana yang seringkali mungkin terlupakan ya, apalagi kalau sudah cukup banyak aktivitas padat kegiatan yang dilakukan. Nah, ada hal yang mungkin seringkali lupa kita lakukan, yaitu memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Mungkin selalu digaungkan, selalu diingatkan, tapi tidak apa-apa. Sama-sama terus kita saling mengingatkan pendengar ya, bahwa kesibukan memang membuat kita kadang baru ingat minum ketika rasa haus sudah datang. Padahal minum air putih secara cukup itu dapat membantu menjaga konsentrasi. Lalu juga kita tahu bersama, jika cairan dalam tubuh kita dapat terpenuhi dengan baik, itu juga akan bisa mengurangi rasa lelah dan membuat tubuh tetap bugar hingga sore nanti. Jadi selain itu juga pendengar, bagi Anda yang memiliki waktu istirahat beberapa menit, nah cobalah juga untuk berdiri sejenak, berjalan ringan, atau melakukan peregangan sederhana ya. Karena gerakan kecil seperti itu ternyata cukup efektif membantu tubuh kita menjadi lebih rileks, sekaligus mengurangi rasa pegal akibat terlalu lama duduk. Nah, khususnya bagi Anda yang banyak kegiatannya itu duduk di depan meja komputer gitu ya. Dan yang tak kalah penting, jangan lupa juga untuk menikmati waktu makan siang nanti dengan tenang pendengar ya, hindari terburu-buru, karena selain lebih nyaman, tubuh juga dapat mencerna makanan dengan lebih baik, sehingga energi yang dihasilkan pun lebih optimal. Tetap jaga kesehatan pendengar Pro 1, tetap sehat, tetap semangat ya, semoga hari ini menjadi hari yang produktif serta membawa banyak hal baik.

0: pagi-pagi.
1: Woi, Nin, pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
0: Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
1: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
1: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
2: Saya Saiful Anwar.
0: Mengucapkan

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar Pro 1, untuk hal yang saat ini bisa dikatakan mengganggu dan juga meresahkan masyarakat Kota Pekanbaru, ada aktivitas menyimpang ya, terkait dengan dugaan aktivitas LGBT di wilayah Kota Pekanbaru ini, pendengar. Nah, informasi kami dapatkan untuk saat ini, pemerintah Kota Pekanbaru ini menyatakan siap mengambil tindakan tegas terhadap aktivitas yang dinilai mengganggu ketertiban umum menyusul adanya laporan masyarakat ya terkait dugaan aktivitas LGBT di wilayah Kota Pekanbaru. Menanggapi itu, Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar, mengatakan pendengar bahwa pemerintah telah menerima sejumlah laporan dari warga dan akan menindaklanjuti setiap informasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Menurutnya pendengar, apabila ditemukan adanya aktivitas yang memang ini meresahkan masyarakat ya, pemerintah bersama aparat berwenang akan mengambil langkah penanganan. Selain penegakan aturan, Pemkot Pekanbaru juga terus mengedepankan upaya pencegahan melalui edukasi kepada generasi muda. Jadi program sosialisasi juga pendengar telah dilakukan di sejumlah sekolah, khususnya sekolah menengah atas, dengan melibatkan tenaga medis untuk memberikan informasi ya mengenai kesehatan termasuk juga pencegahan HIV. Jadi ke depan pendengar, kegiatan edukasi tersebut direncanakan akan diperluas dengan melibatkan dokter dan juga psikolog. Ya, sebelumnya pemerintah Kota Pekanbaru itu juga sempat menutup sementara operasional salah satu tempat hiburan yang diduga menjadi lokasi kegiatan yang dinilai mengganggu ketertiban umum. Jadi Pemko Pekanbaru ya menghimbau kepada kita semua, seluruh masyarakat, untuk tetap berperan aktif pendengar ya, melaporkan setiap dugaan pelanggaran khususnya yang mana jika memang itu berpotensi mengganggu ketertiban umum. Jadi dilaporkan pendengar sehingga dapat ditindaklanjuti sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian kabar ini kami informasikan untuk Anda pendengar ya, terkait dengan keresahan masyarakat yang dirasakan saat ini adanya dugaan aktivitas LGBT ya. Nah, dengan laporan yang disampaikan oleh masyarakat ini, pemerintah Kota Pekanbaru siap akan melakukan tindakan tegas dan ada tindakan hukum juga di dalamnya jika memang ini sudah sangat meresahkan. Kabar ini membawa kita saat ini pada pukul 12.07 waktu Indonesia Barat pendengar, dan kita masih merangkai kebersamaan dalam Riau Siang Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program Masa 1.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami pendengar ya. Dan untuk melanjutkan kebersamaan kita dalam rangkaian Riau Siang, nanti kami akan hadirkan kembali ragam hiburan, informasi dan juga program siaran menarik lainnya untuk menemani Anda di hari ini pendengar. Namun sebelumnya, pendengar kaum muslimin muslimat yang ada di Kota Pekanbaru dan sekitarnya, kini sudah tiba waktunya ya. Kita akan mendengarkan seruan azan sholat fardu zuhur. Untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya, seruan azan sholat fardu zuhur berkumandang pukul 12 lebih 24 menit waktu Indonesia Barat.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: sedang berjalan di padang pasir. Selama dalam perjalanan, mereka berdebat tentang sesuatu. Hingga akhirnya salah seorang dari kedua sahabat itu menampar temannya. Sahabat yang ditampar itu merasa sakit. Tetapi dia tak berkata apa-apa. Ia hanya menulis sesuatu di atas pasir. Hari ini teman baikku menamparku. Mereka lalu terus berjalan hingga mereka menemukan sebuah oasis berupa sumber air yang sangat menyegarkan. Mereka sepakat untuk mandi. Teman yang tadi telah ditampar tergelincir dan hampir saja tenggelam di oasis tersebut. Tetapi temannya datang dan menolongnya. Setelah diselamatkan oleh temannya dari bahaya itu, lalu ia menulis kembali, tapi kali ini ia menulis di atas sebuah batu. Hari ini, teman baikku menyelamatkan nyawaku. Teman yang telah menyelamatkan nyawa itu lalu bertanya padanya, "Sobat, ketika aku menyakitimu, kamu menulisnya di atas pasir. Tapi sekarang, ketika aku menolongmu, kau menulisnya di atas batu. Mengapa, wahai sobat?" Temannya pun menjawab, "Ketika seseorang menyakiti kita, kita harus menulisnya di atas pasir, agar angin dapat menerbangkannya dan menghapusnya, sehingga kita mampu memaafkannya. Tetapi, ketika seseorang melakukan sesuatu yang baik kepada kita, kita harus mengukirnya di atas batu, di mana tak ada angin yang dapat menghapusnya. Tulislah sakit hatimu di atas pasir, dan ukirlah kebaikan di atas batu."
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

0: bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru. Bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai, FM 93,0 MHz. Siak, FM 99,5 MHz. Sungai Pakning, FM 96,5 MHz. Rangsang, Basrah, FM 98,5 MHz. Tembilahan, FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan, FM 92,6 MHz. Selat Panjang, FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di RRI Playgo.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru. Terima kasih pendengar Anda masih tetap bersama kami ya di Pro 1 RRI Pekanbaru, tentunya kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, pada kesempatan ini selain kami temani Anda ya dengan lagu-lagu koleksi Pro 1 yang masih akan menghiasi ruang dengar Anda, nanti juga kita akan mengupdate pendengar, ada informasi-informasi terkini akan kami hadirkan dalam Warta Riau Siang yang dapat Anda simak ya sekitar 10 menit lagi dari sekarang ya, tepatnya pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jadi berbagai informasi terkini akan kami sajikan dalam Warta Riau Siang yang bisa Anda dengarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru. Tentu juga bisa Anda dengarkan melalui streaming kami di rri.co.id, melalui aplikasi kami juga silahkan ya di download ya melalui Play Store ataupun juga App Store Anda di RRI Digital, dan juga nanti bisa Anda saksikan melalui live streaming di kanal YouTube RRI Pekanbaru. Untuk itu pastikan Anda tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi jadi inspirasi.

Ya, pendengar Pro 1, kita berada di menit 59 lepas dari pukul 12 waktu Indonesia Barat ya. Untuk merangkai kebersamaan kita dalam Riau siang hari ini, selanjutnya pendengar kami akan hadirkan informasi-informasi terkini untuk Anda. Kita akan simak informasi yang akan kami hadirkan ini dalam Warta Riau siang yang Anda bisa nantikan sesaat lagi pendengar pukul 13 waktu Indonesia Barat.

dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Siang.

0: kami di sini, saya sudah sampaikan kepada MBG bahwasanya telurnya itu harus ngambil di UMKM sekitar. Dan orang itu bertele-tele, Pak. Banyak kali alasannya dan tidak mau ngambil sama kita.
1: Terhadap inisial DN yang sering melakukan transaksi di wilayah penjualan kopi, di rumahnya kami temukan pil ekstasi sebanyak 154 butir berbagai macam merek dan pil ekstasi bungkus sembuh seberat 2,38 gram. Kemudian kami melakukan pengembangan dan DPO-nya inisial HR.

Poko-poko berita utama. Peternak ayam petelur Riau keluhkan serapan telur untuk program MBG. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan DPKH Provinsi Riau minta kendala tersebut dilaporkan untuk ditindaklanjuti. Sementara itu, saudara, dua bandar narkoba dibekuk aparat kepolisian. Dari keduanya diamankan sejumlah barang bukti narkotika, jenis ekstasi dan sabu siap edar. Untuk Warta Riau siang ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Suara Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau siang selengkapnya hari ini, edisi Selasa 14 Juli 2026, bersama saya, Suci Rasliah.

0: Saudara Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat ini menegaskan komitmennya mendukung program 3 juta rumah melalui penguatan sumber daya manusia, kolaborasi lintas sektor, dan penyelesaian berbagai persoalan perumahan di Provinsi Riau. Informasi ini selengkapnya kami hadirkan dalam laporan reporter Haryo Gunawan.
1: Pelantikan dan rapat kerja daerah Rakerda DPD Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat Himpera Riau menjadi momentum memperkuat sinergi antara pengembang dan pemerintah dalam mewujudkan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat. Komitmen tersebut sejalan dengan program 3 juta rumah yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Ketua DPD Himpera Riau, Doni Satria Putra mengatakan, Rakerda tahun ini mengusung tema generasi muda properti, inovasi, kolaborasi, legalitas menuju masa depan. Menurutnya tema tersebut menjadi landasan untuk mencetak sumber daya manusia di sektor properti yang profesional, inovatif, dan mampu membangun kerjasama dengan pemerintah, perbankan, serta berbagai mitra strategis.
2: Pada kesempatan ini, kami melaksanakan kegiatan ini dalam tema generasi muda properti, inovasi, kolaborasi, legalitas menuju masa depan. Kami mengambil konsep ini adalah bagaimana ke depannya Himpera Riau ini menciptakan sumber daya manusia properti yang profesional. Artinya, mampu berkolaborasi dengan segala mitra pemerintahan, perbankan, dan mitra kerja lainnya. Kemudian melakukan inovasi. Bagaimana melakukan inovasi terkait menyikapi daripada seluruh permasalahan yang ada. Kenapa? Setiap permasalahan yang ada itu pasti akan kita cari solusi dengan berinovasi.
1: Senada dengan itu, Ketua Umum DPP Himpera, Ari Tripriyono menilai, sektor perumahan memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, pembangunan perumahan tidak hanya menyediakan hunian bagi masyarakat, tetapi juga mampu menggerakkan berbagai sektor usaha karena merupakan industri padat karya.
3: Perumahan mohon diperhatikan

0: karena itu bagi Pak Prabowo salah satu kunci kesuksesan ekonominya. Kita banyak disuji dengan Pak Hasim, beliau menyampaikan sebenarnya diharapkan dari perumahan ini akan terkerek pertumbuhan perekonomian nasional kita 1-2%. 8% itu, 2%-nya diharapkan dari perumahan.
1: Sementara itu, pelaksana tugas Gubernur Riau SF Haryanto menegaskan pemerintah Provinsi Riau berkomitmen mendukung program 3 juta rumah. Ia menyebut kebutuhan rumah di Riau masih cukup tinggi dengan backlog kepemilikan mencapai 377.508 unit dan backlog kepenghunian sekitar 357.000 unit.
2: Kita sudah sampai ke BNDES, rumah-rumah yang ada kita dukung. Sertifikat tanah yang pemilikannya apa disampaikan kedua tadi, jangan dibangun dalam kesempatan yang terlarang ini. Nanti sudah dibangun kalau tidak bisa kita terbitkan sertifikat. Sertifikat dapat bisa kita gunakan, dapat kredit yang murah. BNDES tidak ada, kita siapkan. Dan kita alhamdulillah tadi di sini ada Bapak Kepala Kota, BPG-nya juga. PBG-nya juga disiapkan, juga BPPA ini disiapkan gratis. Nah inilah kombinasi, koordinasi, dan koordinasi antar stakeholder ini bisa diselesaikan. Ini insya Allah, kalau semua berjalan, ini tidak ada yang tidak selesai.
1: SF Haryanto berharap Himpera dapat mengambil peran yang lebih besar dalam menyediakan hunian yang berkualitas, memiliki legalitas yang jelas, dan terjangkau bagi masyarakat. Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan pengembang menjadi kunci dalam memenuhi kebutuhan perumahan sekaligus menggerakkan perekonomian daerah. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
3: Beralih ke berita lainnya, saudara. Peternak ayam petelur Riau keluhkan serapan telur untuk program MBG. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan DPKH Provinsi Riau minta kendala tersebut dilaporkan untuk ditindaklanjuti. Berikut Alwi Suryamaja melaporkan selengkapnya.
4: Program penyediaan telur untuk kebutuhan makan bergizi gratis atau MBG di Provinsi Riau mendapat perhatian dari kalangan peternak ayam petelur. Sejumlah peternak mengeluhkan masih adanya kendala dalam penyerapan telur dari usaha lokal untuk memenuhi kebutuhan program tersebut. Salah satu peternak ayam petelur, Alfi, menyampaikan bahwa pihaknya telah berupaya menawarkan pasokan telur kepada pelaksana MBG untuk kebutuhan program dapat melibatkan peternak maupun pelaku UMKM di daerah. Alfi mengatakan proses kerja sama tersebut masih menemui kendala karena adanya berbagai alasan dari pihak yang bertanggung jawab dalam pengadaan telur.
5: Kami di sini, saya sudah sampaikan kepada MBG bahwasanya telurnya itu harus ngambil di UMKM sekitar. Dan orang itu bertele-tele, Pak. Banyak kali alasannya dan tidak mau ngambil sama kita.
4: Menanggapi hal tersebut, Ketua Tim Perencanaan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan DPKH Provinsi Riau, Yuhendra, mengatakan pihaknya telah melakukan komunikasi dengan Tim Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang terlibat dalam pelaksanaan program MBG di Riau. Yuhendra meminta setiap kendala terkait penyerapan telur dari peternak lokal dapat dilaporkan secara jelas, termasuk informasi mengenai lokasi atau unit MBG yang mengalami persoalan.
6: Ya, oke. Okay. Itu sudah kita komunikasikan dengan tim SPPG di Riau ini, Pak. Jadi nanti kalau ada yang laporan seperti itu bisa kita laporkan langsung, misalnya MBG mana dia. Nah, nanti supaya nanti kita tekankan.
4: DPKH Riau berharap pelaksanaan program MBG dapat berjalan dengan melibatkan seluruh pihak, termasuk peternak dan UMKM lokal, sehingga manfaat program tidak hanya dirasakan dari sisi pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Demikian Alwi Suryatmaja melaporkan.
3: Saudara, masyarakat menilai pembangunan infrastruktur jalan di Provinsi Riau kini mulai menunjukkan perkembangan dan diharapkan perbaikan jalan terus dilakukan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas. Berikut selengkapnya, kontributor RRI Pekanbaru, Ribi Ralika Tasya, melaporkan.
7: Masyarakat menilai pembangunan infrastruktur jalan di Provinsi Riau sudah cukup membaik. Menurut mereka, perbaikan pada sejumlah ruas jalan yang sebelumnya rusak mulai dirasakan, meski masih ada beberapa titik yang memerlukan perhatian. Muhammad Dion, Selasa pagi mengatakan pembangunan infrastruktur jalan di Riau sudah menunjukkan perkembangan, namun ia berharap pemerintah terus melanjutkan perbaikan pada jalan-jalan yang masih mengalami kerusakan.
8: sudah cukup baik untuk pembangunan, apalagi untuk jalan-jalan yang rusak di Riau ini ya Kak. Jalan sih Kak, jalan terutama banyak rusak, sudah diperbaiki sedikit demi sedikit Kak. Terutama jalan aja sih Kak, karena jalan masih banyak yang rusak juga kan, jadi harus diperbaiki juga semua.
7: Senada dengan itu, Afdi menilai perbaikan infrastruktur jalan menjadi pembangunan yang paling dirasakan masyarakat saat ini. Menurutnya, respon pemerintah dalam menangani keluhan terkait jalan rusak perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan.
9: Untuk pembangunan saat ini yang paling terasa oleh masyarakat, terutama untuk masyarakat Pekanbaru dan sekitarnya ialah itu memperbaikan infrastruktur jalan gitu. Saya melihat di sini Bapak Wali Kota kita yaitu Bapak Agung Nugroho cukup cepat dan tanggap mengenai perbaikan jalan ini. Dan ini sangat bagus sekali ya untuk kelancaran mobilitas masyarakat terutama yang berada di kawasan Pekanbaru. Dan saya berharap ini dipertahankan oleh wali kota kita dan kedepannya lebih ditingkatkan lagi.
7: Secara umum, masyarakat mengapresiasi upaya pemerintah dalam melakukan perbaikan infrastruktur jalan. Mereka berharap pembangunan dapat terus berjalan agar jalan-jalan yang masih rusak segera mendapatkan penanganan. Kontributor RRI Pekanbaru, Ribi Ralika Tasya melaporkan.
3: Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkalis menghimbau masyarakat yang masih memiliki sertifikat tanah berbentuk analog itu agar segera beralih ke sertifikat elektronik. Berikut dari Bengkalis, Nur Fitriani melaporkan.
10: Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkalis terus mendorong masyarakat untuk beralih ke sertifikat elektronik sebagai bagian dari transformasi layanan pertanahan. Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran BPN Bengkalis, Aris Hajito, menjelaskan masyarakat cukup membawa KTP dan sertifikat lama ke kantor pertanahan untuk mengajukan perubahan ke sertifikat elektronik.
11: Itu dengan membawa KTP, kemudian sertifikat analognya nanti ke silakan daftar, nanti bisa di itu kan di SOP-nya 19 hari kerja.
10: Aris menyebut sertifikat elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan sertifikat fisik, namun lebih aman karena data tersimpan secara digital dan dapat diakses melalui aplikasi Sentuh Tanahku. Warga Bengkalis Wira menyambut baik sosialisasi tersebut dan berencana mengganti sertifikat lamanya menjadi elektronik.
12: Ada ya sertifikat tanah elektronik, bagus ini. Jadi kita nggak takut lagi kehilangan surat tanah secara fisik, kan sudah dipindahkan ke elektronik. Kalau gitu saya mau juga nih.
10: BPN Bengkalis berharap semakin banyak masyarakat beralih ke sertifikat elektronik demi meningkatkan keamanan dokumen dan kepastian hukum kepemilikan tanah. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
3: Anda masih bersama kami, saudara, dalam Warta Riau Siang, Radio Republik Indonesia Pekanbaru. Kita beralih ke berita lainnya. Warga Desa Darul Aman, Kecamatan Rupat ini kembali mempertanyakan pengerjaan proyek kegiatan di desanya yang tidak tuntas di tahun 2018 hingga 2023. Ketua LPMD datangi kantor Inspektorat Kabupaten Bengkalis untuk mempertanyakan kelanjutannya. Berikut Muhammad Iqbal melaporkan.
13: Dugaan penyimpangan penggunaan anggaran dana desa ADD di Desa Darul Aman, Kecamatan Rupat kembali menjadi sorotan. Tokoh masyarakat Desa Darul Aman, Sumardiono, mendatangi Inspektorat Kabupaten Bengkalis untuk mempertanyakan perkembangan penanganan laporan dugaan penyalahgunaan anggaran yang telah disampaikan sejak Oktober 2023. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan penggunaan dana desa tahun anggaran 2022-2023 saat Desa Darul Aman masih dipimpin mantan Kepala Desa Pramujo Rasid. Selain dilaporkan di Inspektorat, perkara yang sama juga telah dilaporkan ke Unit Tindak Pidana Korupsi Tipikor Polres Bengkalis. Sumardiono mengatakan hingga kini masyarakat belum memperoleh kejelasan mengenai tindak lanjut atas laporan tersebut, meski sebelumnya tim dari Unit Tipikor Polres Bengkalis telah turun melakukan peninjauan ke lapangan. Ia juga mengungkapkan dugaan penyimpangan diperkirakan mencapai sekitar 300 juta rupiah. Sejumlah proyek pembangunan desa diduga tidak diselesaikan, tidak sesuai dengan perencanaan, bahkan ada yang diduga tidak pernah dikerjakan. Beberapa pekerjaan yang dipersoalkan diantaranya pembangunan jalan Dusun 3 Teluk Tungku, jalan Dembangga, dan juga jalan Bins Gunying Dusun 2, jalan Pamili Dusun 2, Balai Dusun 2, hingga pembangunan perpustakaan TPA Baitul Rahman.
14: karena pihak dari inspektorat belum menerima laporan secara gamblang. Karena masalah ini yang ditangani oleh saudara kami kepala desa Pak Pramudi Rosid pada anggaran dana desa akhir pada tahun 2023 bulan 8 sampai saat ini masih dalam tanda tanya. Di manakah selipnya, di manakah kekurangannya dalam bidang pembangunan tersebut, karena ada bermacam-macam, tapi saya tolong akan saya klarifikasi kembali melalui lurah yang baru dengan seorang BPD yang baru juga. Nanti baru saya jelaskan kepada bapak-bapak yang kami muliakan sebagai bapak sebagai media.
13: Sumardiono yang juga menjabat sebagai Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa LPMD Darul Aman menyebutkan persoalan ini sebenarnya pernah dibahas dalam musyawarah desa, namun hingga kini belum ada penyelesaian yang dinilai mampu menjawab keresahan masyarakat. Sementara itu, Inspektorat Kabupaten Bengkalis membenarkan telah menerima kedatangan perwakilan masyarakat desa Darul Aman yang mempertanyakan perkembangan penanganan laporan tersebut. Irban 1 Inspektorat Kabupaten Bengkalis Hamdan mengatakan pihaknya meminta agar masyarakat kembali menyampaikan laporan secara tertulis agar dapat dilakukan penelaahan secara lebih akurat.
15: Di Desa Darul Aman benar ke Inspektorat menyampaikan beberapa hal terkait dengan proses pembangunan di Desa Darul Aman. Jadi karena penyampaiannya lisan, saya pikir tentu untuk lebih akurasinya tentu disampaikan secara tertulis. Dan karena dinas teknis, dia kan juga merupakan tupoksinya mereka, juga mungkin Bapak bisa nyampaikan ke pihak LPMD dan pihak kecamatan. Kecamatan kan juga menjadi apa? Kecamatan merupakan tupoksinya sebagai pembinaan pemerintah desa. Begitu.
13: Hingga berita ini diturunkan, RRI masih berupaya memperoleh konfirmasi dari mantan Kepala Desa Darul Aman, Pramudjo Rasid. Upaya konfirmasi melalui sambungan telepon seluler belum berhasil. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
3: Kami hadirkan informasi selanjutnya, Saudara, dalam laporan reporter Santi Yunas. Ya, ini akan melaporkan terkait dengan dua bandar narkoba dibekuk aparat kepolisian. Dari keduanya diamankan sejumlah barang bukti narkotika jenis ekstasi dan sabu siap edar.
16: Operasi yang digelar Satres Narkoba Polresta Pekanbaru berhasil mengamankan dua orang tersangka berinisial JL dan JN. Penangkapan berawal dari laporan masyarakat yang resah dengan maraknya aktivitas transaksi narkoba di dua kawasan yang selama ini dikenal sebagai daerah rawan peredaran narkotika. Kasat Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru AKP Noki Lofiko mengatakan tersangka JL ditangkap di kawasan Jalan Kopi. Polisi menyebut JL merupakan DPO yang selama ini kerap lolos dari pengejaran petugas. Dari dua rumah yang digunakan tersangka, polisi menyita 154 butir pil ekstasi. Selain itu, petugas juga mengamankan serbuk yang diduga ekstasi seberat 2,38 gram. Pada hari yang sama, tim juga bergerak ke kawasan Jalan Riau, Kecamatan Payung Sekaki, dan menangkap tersangka JN di kediamannya dengan barang bukti 33 paket sabu siap edar.
17: Kami melakukan penyelidikan terhadap inisial JN yang sering melakukan transaksi di wilayah di Jalan Kopi. Di rumahnya kami temukan pil ekstasi sebanyak 154 butir berbagai macam merek dan pil ekstasi bentuk serbu seberat 2,38 gram. Kemudian kami melakukan pengembangan dan DPO-nya inisial HN. Dan pada itu juga kami melakukan penangkapan terhadap tersangka inisial JL di Jalan Riau, yang mana inisial JL ini sering melakukan transaksi narkoba di wilayah Kampung Dalam dengan barang bukti sebanyak 33 paket narkotika jenis sabu yang siap edar. Dan kami akan tetap melakukan pengembangan untuk memutus mata rantai narkoba di wilayah Kota Pekanbaru.
16: Sementara itu, kriminolog Universitas Islam Riau Kasmanto Rinaldi menilai keberhasilan Polresta Pekanbaru menangkap dua bandar narkoba merupakan langkah positif dalam upaya pemberantasan peredaran narkotika. Namun menurutnya, penindakan tidak boleh berhenti pada penangkapan semata.
18: Sebetulnya kan kalau kita merujuk secara global kan narkotika itu kan bukan tanggung jawab kepolisian semata kan. Ada BNN di situ kan kalau aparat penegak hukumnya. Tapi dari sisi lain kan ada keluarga, ada masyarakat, ada guru gitu yang juga harus bertanggung jawab kan. Namun kan dalam konteks ini kan sinergisitas itu kan belum terbangun. Menghidupkan semangat untuk peduli dengan kejahatan narkotika ini yang agak sulit.
16: Dari hasil pemeriksaan, JN mengaku memperoleh pasokan sabu dari pria berinisial HB. Sementara JL mendapatkan pil ekstasi dari dua pemasok berinisial DN dan FR. Ketiga pemasok tersebut kini telah ditetapkan sebagai DPO dan masih dalam pengejaran Satres Narkoba Polresta Pekanbaru. Saat ini, kedua tersangka telah ditahan di Mapolresta Pekanbaru. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
3: Informasi lainnya dalam Warta Riau Siang, kami hadirkan juga saudara terkait dengan olahraga.

0: KONI Provinsi Riau mulai mematangkan sejumlah agenda strategis organisasi melalui rapat kerja Raker yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu 15 Juli 2026. Pembentukan tim penjaringan dan penyaringan atau TPP hingga evaluasi program kerja menjadi fokus pembahasan. Hairani Januari ini melaporkan informasi selengkapnya.
1: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Provinsi Riau akan menggelar rapat kerja Raker pada Rabu 15 Juli 2026 di Hotel Mutiara Merdeka Pekanbaru. Pertemuan yang dimulai pukul 8 waktu Indonesia Barat itu akan menjadi forum evaluasi program kerja sekaligus membahas berbagai agenda strategis organisasi termasuk juga persiapan musyawarah provinsi Musprov KONI Riau. Wakil Ketua 1 KONI Riau Khairul Fahmi mengatakan, Raker kali ini akan mengevaluasi pelaksanaan program kerja tahun 2025 serta memantapkan pelaksanaan program tahun anggaran 2026 yang telah berjalan. Selain itu, forum tersebut juga menjadi momentum untuk mengambil sejumlah keputusan penting terkait dengan keberlangsungan organisasi.

0: teori dari pelaksanaan raker 2025 RTPP yang lalu itu kan sudah berakhir ya, terhitung dari Januari sampai 31 Maret 2026.
1: Sementara itu, Sekretaris Umum KONI Provinsi Riau Edi Satria mengungkapkan bahwa raker akan diikuti oleh pengurus KONI Kabupaten Kota se-Provinsi Riau bersama dengan perwakilan cabang olahraga. Menurutnya, forum tersebut menjadi wadah untuk menyamakan persepsi dalam menjalankan program pembinaan olahraga di daerah.
2: Ya, raker itu kan pesertanya kan anggota KONI semua kan. Ada KONI-nya, KONI Kabupaten, KONI Provinsi, cabor. Raker itu kan ada program kerja.
1: Melalui raker ini, KONI Riau diharapkan dapat menyusun langkah strategis yang mampu memperkuat tata kelola organisasi sekaligus meningkatkan kualitas pembinaan atlet. Hasil rapat nantinya juga akan menjadi landasan dalam menghadapi agenda-agenda besar olahraga di tingkat regional maupun nasional. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

0: Saudara, memasuki babak semifinal Piala Dunia 2026, penjualan jersey bola di Pekanbaru meningkat. Informasi ini selengkapnya dilaporkan kontributor RRI Pekanbaru, Dian Septi Nuraini.
1: Antusias penggemar sepak bola memasuki laga semifinal Piala Dunia 2026 memberikan dampak positif bagi penjual baju jersey, khususnya jersey negara-negara yang masuk semifinal. Penjual jersey bola, Welki, mengatakan penjualan jersey meningkat hampir 100% dalam sepekan terakhir. Menurutnya, jersey Argentina menjadi yang paling banyak dicari karena tim tersebut masih bertahan di babak semifinal. Harga jersey berkisar antara 150.000 hingga 350.000 rupiah.

0: salah seorang pembeli, Alfarabi, mengaku membeli jersey Argentina untuk mendukung tim favoritnya. Ia mengaku lebih menikmati suasana menonton Piala Dunia dengan mengenakan jersey. Menurutnya, harga 200 hingga 300 ribu rupiah sudah sesuai dengan kualitas yang ditawarkan.
1: Oh, alasan saya yaitu karena saat ini adalah acara bola sedunia yaitu Piala Dunia, ditambah klub yang saya cintai atau negara yang saya cintai yaitu Argentina. Saya emang kalau setiap Piala Dunia itu suka

0: 100 atau 200 masih worth it.
1: Meningkatnya antusias masyarakat menjelang babak semifinal memberikan dampak positif bagi penjual jersey bola. Selama tim-tim unggulan masih bertanding, permintaan jersey diperkirakan akan tetap tinggi hingga partai final. Kontributor RRI Pekanbaru, Dian Septinurani, melaporkan.
2: Ya, saudara, 4 tim terbaik dunia telah tersisa dan kini panggung semifinal Piala Dunia 2026 menghadirkan duel yang paling dinantikan. Dua raksasa Eropa, Prancis dan Spanyol akan saling berhadapan dalam laga yang disebut banyak orang sebagai final kepagian. Ya, laga berlangsung pada Rabu 14 Juli 2026 di Dallas Stadium pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dengan deretan pemain bintang dan kualitas permainan yang sama-sama luar biasa, pertandingan ini diprediksi berlangsung sengit sejak menit pertama hingga peluit akhir. Berikut saudara preview selengkapnya kami hadirkan bersama Hasna Latifah.

Dunia 2026 akhirnya memasuki babak semifinal. Salah satu laga yang paling dinantikan akan mempertemukan dua raksasa Eropa, Prancis kontra Spanyol. Pertandingan bergengsi ini akan digelar di Dallas Stadium pada Rabu 15 Juli 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Banyak yang menyebut duel ini sebagai final kepagian, karena kedua tim sama-sama datang dengan status favorit juara. Perjalanan kedua tim menuju semifinal juga sangat impresif. Prancis berhasil menyingkirkan Swedia, Paraguay, dan Maroko untuk mengamankan tiket 4 besar. Di sisi lain, Spanyol tampil meyakinkan dengan mengalahkan Austria, Portugal, dan Belgia. Kedua tim menunjukkan konsistensi luar biasa sepanjang fase gugur. Laga ini juga akan menjadi duel bertabur bintang. Spanyol mengandalkan generasi emasnya yang dipimpin Lamine Yamal, Pedri, dan Nico Williams. Tim asuhan Luis de la Fuente tampil dominan lewat penguasaan bola, permainan cepat dari kaki ke kaki, serta kekuatan di lini tengah. Sejauh turnamen ini berlangsung, La Roja menjadi salah satu tim paling kompak dan sulit ditembus. Namun, Prancis memiliki senjata yang tak kalah mengerikan. Lini serang Les Blues dihuni para pemain dengan kecepatan luar biasa seperti Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, dan Mikel Olise. Mbappe bahkan menjadi top skor sementara Piala Dunia 2026 bersama Lionel Messi, membuktikan betapa tajamnya sang kapten di depan gawang. Belum lagi kreativitas Bradley Barcola dan Desiré Doué yang mampu membongkar pertahanan lawan lewat dribel dan pergerakan tanpa bola. Jika melihat rekor pertemuan, Spanyol memang memiliki modal positif setelah memenangkan dua pertemuan terakhir melawan Prancis. Namun, statistik tersebut tentu tidak bisa dijadikan patokan mutlak. Semifinal Piala Dunia adalah pertandingan dengan tekanan yang berbeda, di mana satu momen saja bisa menentukan siapa yang berhak melaju ke partai puncak. Akankah dominasi permainan Spanyol kembali berbicara? Atau justru kecepatan dan ketajaman lini depan Prancis yang membawa mereka ke final? Yang pasti, pecinta sepak bola akan disuguhkan salah satu pertandingan terbaik di Piala Dunia 2026. Siapapun pemenangnya, laga ini sangat layak disebut sebagai final sebelum final.

Saudara, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Peternak ayam petelur Riau keluhkan serapan telur untuk program MBG. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan DPKH Provinsi Riau minta kendala tersebut dilaporkan untuk ditindaklanjuti. Dua bandar narkoba dibekuk aparat kepolisian. Dari kedua tersangka itu diamankan sejumlah barang bukti narkotika jenis ekstasi dan sabu siap edar. Mewakili kerabat kerja yang bertugas dalam Warta Riau Siang Radio Republik Indonesia Pekanbaru, saya Suci Raslia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, sampai jumpa.

Pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih tetap bersama kami hingga saat ini pendengar, dan tadi sudah kami hadirkan untuk Anda ya informasi-informasi terkini dalam Warta Riau Siang yang setiap harinya itu bisa Anda dengarkan tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru. Baik, saat ini kita berada di menit 34 lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Barat untuk melanjutkan kebersamaan ini pendengar spesial satu kali dalam sepekan ya, setiap edisi Selasa siang. Kini kita bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta, di mana pada kesempatan ini pendengar kita akan bergabung dalam program siaran 100% Indonesia dari Pro 1 RRI Jakarta. Nanti akan ada rekan saya Isan Tarore dan Dede Firdaus yang akan menemani Anda, juga dengan bintang tamu ada Delestari. Pendengar Pro 1, selamat mengikuti.

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang. Kok lemes sih?
1: Oh, lebih semangat. Selamat siang juga.
0: Selamat siang. Jadi okay. Harus semangat kan. Jadi siang-siang gini ketemu sama Didi Firdaus,
1: sama Isan Tarore juga.
0: Betul. Yang pastinya juga menemani Anda pendengar di seluruh Indonesia ya. Betul, di 100% banget. Indonesia.
1: Iya, hari ini bintang tamu kita spesial banget ya.
0: Betul.
1: Jadi memang selain spesialnya juga partner aku gonta-ganti mulu.
0: Tapi aman kan?
1: Aman sih.
0: Aman kan? Saya gak mau di-compare ya.
1: Enggak dong, ada yang bisa di-compare. Karena semuanya punya kelebihan dan keunikan masing-masing. Punya karakternya masing-masing.
0: Iya
1: dong.
0: Betul.
1: Bener dong. Sama kayak bintang tamu kita kan.
0: Bener.
1: Bintang tamu kita ini kan unik dan berkarakter sekali.
0: Iya, saya kenal dia, kenal aja ya.
1: Besti banget kayaknya ya.
0: Dari zaman-zaman kita SMP kan.
1: Kok kita sih?
0: Ya harus sama kita dong.
1: Emang kita seumuran ya?
0: Kita seumuran.
1: Masa sih?
0: Jangan ditua-tuain ya.
1: Aku kemudaan loh.
0: Oh iya?
1: Aku lebih muda daripada.
0: Beda 2 bulan kan?
1: Aduh.
0: Tetap ya.
1: Iya. Zaman-zaman kita dulu ya, beliau ini aja. Kenapa? Sudah melanglang buana di dunia tarik suara. Mulai betul. Dari trio ya sebenarnya.
0: Dari trio, benar.
1: Pertama kali dia terjun di industri ini kan memang dari trio ya. RDS ya, benar ya.
0: Betul, Rinda Sita Dewi ya. Kalau anak-anak sekarang kan kenal beliau ini karena Perahu Kertas, ya gak sih? Supernova gitu
1: betul
0: ya.
1: Betul banget.
0: Kita tahu dulu waktu dia ini nyanyi bertiga.
1: Yes.
0: Ya kan?
1: Tiga-tiganya sama-sama penyanyi yang luar biasa. Sekarang beda-beda ya. Yang satu ada fokus ke film.
0: Bener, di film.
1: Yang satu ada fokusnya memang benar-benar menciptakan karya-karya musik-musik. Walaupun yang di film ini juga tetap bernyanyi ya, gitu. Tapi tetap ya. Tapi yang beliau ini luar biasa. Tapi sebenarnya mau tanya-tanya sama dia banyak banget sih yang
0: banyak
1: aku
0: banget.
1: Mau tanya sih Mas De.
0: Bener.
1: Karena maksud aku dia ini sosok yang sangat-sangat menginspirasi dan semua karya-karyanya itu menurut aku, aduh. Puitis banget ya, kata-katanya, melankolinya tuh ada banget.
0: Bener, mau bahas apa dulu, bahas nyanyinya dulu, bahas bukunya, bahas karyanya tuh banyak banget ya.
1: Kalau bahas personalnya, boleh gak ya? Kok dia bisa jadi seinspirasi itu, seinspiratif bener. Itu gitu.
0: Bener, yang pasti mungkin udah ketebak ya dengan siapa nanti kita akan ngobrol di jam 2 siang.
1: Ya, jadi luar biasa ya. Tadi udah diputerin sih sebenarnya lagunya.
0: Udah puterin lagunya.
1: Tahu sih bintang tamunya siapa.
0: Betul.
1: Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol, karena berhubung beliau ini jadwalnya juga cukup padat ya. Ini udah ada penelpon kayaknya.
0: Penelpon ya.
1: Gimana kalau kita tanya dulu sama penelpon?
0: Oke. Halo, selamat siang.
1: Halo. Halo, selamat siang. Line 2.
0: Halo.
1: Oke, halo.
0: Halo Bang Weni.
1: Halo, Bung Weni Jo.
0: Ya, sepertinya nanti dicoba lagi ya untuk line teleponnya, WhatsApp-nya di 0811-7972-7912.
1: Ini ada yang gabung nih di WhatsApp, gimana kalau kita angkat juga ya?
0: Okay.
1: Mas Faris di Malang ini. Oke, halo. Iya, halo. Hai, Mas Faris.
2: Selamat siang, Kak Didi, Kak Iksan.
0: Halo.
1: Selamat siang, Mas Faris.
2: Wah, tadi saya dan anak di telepon seluler, tapi gangguan pada sinyal seperti ini.
1: Oh, iya.
0: Udah gak apa-apa.
1: Angkat sih.
0: WhatsApp lebih enak, lebih murah ya.
2: Iya. Udah naik di WhatsApp aja udah sama kok ya. Enak ya suaranya.
0: Iya, betul.
1: Yes.
2: Suaranya berasa kayak ketemu langsung ya, Kak Didi.
0: Bener.
1: Kita berasa lagi teleponan. Memang kita lagi teleponan sih sebenarnya.
2: Aku berasa kayak artisnya deh jadinya.
1: Bintang tamu kita sore hari ini adalah Faris Febrianto.
2: Faris Febrianto alias Faris Afgan Syahresa.
0: Wow. Ya, bisa.
2: Usiaku hampir sama kayak Afgan soalnya.
1: Cuman, berarti lebih tua dari kita berdua dong.
0: Kita masih Genji soalnya ya.
1: Iya. Aduh Mas Faris.
2: Kalau cuman beda ini aja sih, beda tahun. Beda bulan.
1: Oh, beda bulan sama tahun ya.
2: Tahunnya 89.
1: Oh, berarti seumuran sama saya.
2: Itu ya.
1: Sama Mas Dede.
2: Iya. Oh, sama jenengan. Ini bintang tamunya belum datang nih.
1: Bintang tamunya kebetulan dia lagi ada yang dikerjain. Mungkin dia akan bergabung sama kita sekitar pukul 2 nanti.
0: Nanti jam 2 siang.
2: Berarti sekarang buat seru-seruan sama penyiar-penyiarnya mungkin ya.
1: Bisa juga Mas Faris kalau mau bertanya dulu boleh. Nanti kita sampaikan pertanyaannya. Kebetulan bintang tamu kita adalah De Lestari.
0: Atau Mas Faris punya cerita sama De Lestari, dulu dengerin apa lagunya?
2: Dengerin karyanya. Lagunya yang terkadang malaikat yang itu
1: malaikat juga namanya. Tahu mm-hmm. betul
2: itu
1: betul.
2: Sampai pernah dibawakan sama penyanyi-penyanyi lain juga kan ya lagunya yeah. mm-hmm. memang sangat hit sekali dan itu nanti pertanyaanku singkat aja ya itu ciptaannya siapa gitu aja wis.
1: Ciptaannya dia lah
2: ciptaannya dia sendiri ya
1: iya
2: keren ya selain bisa nyanyi bisa nyiptain lagu sendiri
0: iya dong gitu.
2: Wah luar biasa terus kira-kira sudah pernah udah pernah ke Batu belum ya udah pernah konser ke Batu
1: ke Batu
0: oke siap terima kasih
2: Mas Faris salam nih
1: boleh Mas Faris monggo
2: salamnya berapa 3 ya
1: iya
2: yeah. 3 salamnya untuk Mbak Dia Laras yang ada di mm-hmm. Persatu Malang mm-hmm. selamat siang Mbak Dia lalu juga ada Mas Ari Jawari sama Mas Arga Saputra, makasih Mas Didi, Mas
0: Iksan. Terima kasih.
1: Sama-sama, terima kasih Mas Faris.
0: Aduh. Kita langsung nyambung ya di Sumatera Barat ada Uncle Gazi. Halo. Ya.
1: Halo Uncle Gazi.
3: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo, Uncle.
3: Halo.
0: Iya, ya, kabarnya baik.
3: Alhamdulillah.
0: Sumatera panas gak hari ini?
3: Oh, cerah, panas nih.
0: Cerah sama. Tadi juga panas ya?
1: Lumayan
0: kesini.
1: Sih.
0: Kesini, lumayan ya.
1: Lumayan berkeringat aja di jalan itu. Padahal pakai AC tetap aja panas.
0: Iya, tetap aja panas.
1: Akal Gazi. Mm-hmm. Mau tanya apa nih sama bintang tamu kita walaupun belum datang sih sebenarnya bintang tamunya.
0: Kita tampung enggak apa-apa.
1: Kita tampung pertanyaannya.
3: Ya, numpang bertanya titip sama Bang Iksan sama Bang Deddy ya. Mm-hmm. Lagunya Kak Dewi ini yang terbaru apa Bang atau okay. Terus album atau single
1: mm-hmm. album atau single
3: iya atau apa ada soundtrack dari film gitu Bang
0: ya
1: yeah. Oh, oke okay.
3: Boleh titip salam Bang
1: boleh
3: salamnya buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi salam juga buatnya Bang Binjo di Manado salam mm-hmm. buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah, salam buatnya Kak Sofio Dila, salam buatnya Reni Zwe.
1: Oke,
3: terima kasih. Salam kompak aja buat semuanya Bang Isan sama Bang Deddy.
0: Oke, okay.
1: terima kasih banget Pak Gazi.
0: Yang Uncle Gazi. Uncle Gazi, kita lanjut.
1: Cuman tadi bersalam memang.
0: Bener.
1: Dia salam ke Benny Jo.
0: Coba. Bang Benny Jo-nya ada nggak nih?
1: Langsung bersambung nih kayaknya.
0: Halo Bang Benny.
1: Halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Dede Firdaus, Bang Iksan Tarore. Untuk Pak Dede, Bung Dede, salam kenal ya Pak Dede.
0: Iya. Ini langsung panjang nih openingnya ya.
1: Iya makanya aku nggak cut karena aku udah hafal
0: dengan biarin Bung aja
1: Benny
0: gitu. Ya.
1: Bang Benny Jo ini harus dia nyapa tuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Ah itu mantap. Pokoknya lengkap lah
0: mantap.
1: Pokoknya.
0: Pokoknya ya dari Manado ini.
4: Ini cuman orangnya. Tapi bintang tamunya belum ada ya, Bang
1: Iksan. Belum,
4: ya?
1: Belum.
0: Nanti jam 2, ini. Jam 2.
1: Itu tapi boleh loh kalau mau nyampein pertanyaan.
4: Aja ya.
1: Boleh.
4: Trio RSD kalau enggak salah ya. Pencipta lagu, penulis buku.
1: Betul.
4: Pertanyaan pertama, sulit mana nulis buku apa nulis lagu? Itu pertanyaan pertama. Mm-mm. Kedua, sudah berapa judul buku yang ditulis dan sudah berapa album lagu yang ditu lagu yang ditulis oleh Trio RSD ini itu aja ya pertanyaannya ya.
1: Oke.
0: Siap, terima kasih dikirim salam enggak Bang Mini.
4: Ya, menyapa yang lagi bertugas di Persatu Manado ada Ibu Ike Darsono Mamuaya tetap semangat Ibu Ike. Bang Angkel Gaji dari Sumatera, ada Ayu Maluku Tengah, Bung Leman Lampung, Pak Mali Pekanbaru juga, ada Bang Ahmad di Jember, ada Tawan di mana Tawan jadi Singaraja, Gilang Kertasono dan Ibu Freddy Palu, Bung Kenny Toli. Itu aja makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, nih. Nanti pokoknya pertanyaan kita tampung lah ya.
1: Sudah banyak ya sebenarnya ya. Aku juga sebenarnya udah enggak sabar sih memang sudah banyak bertanya-tanya ini.
0: Tapi nanti lagi ya kita sambung ya untuk teleponnya di siang hari ini pendengar yang pasti siaran siang hari ini juga dirilai ya semua Pro 1 di ibu kota provinsi di seluruh Indonesia.
1: Betul banget.

0: Kita masih di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Masih barengan sama Isan Taruri dan juga
0: Dede Firdaus, yes. Ya, menemani Anda pastinya kita di relay di seluruh Indonesia. Pastinya betul. Kita sapa dulu untuk Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo.
1: Iya, mau nyapa juga buat semua teman-teman kita yang lagi dengerin dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Nah, itu dia ya. Tadi udah banyak yang gak sabar ya, udah pada nanya-nanya ya.
1: Masih ada lagi tau.
0: Ada lagi?
1: Ada lagi tau.
0: Oh, ada lagi.
1: Loh.
0: Ternyata banyak ya.
1: Banyak loh. Ada dari kota mana lagi yang dengerin kita?
0: Ada lagi mana?

0: 0811-3441-1499 dan juga 0213440696.
1: Betul. Sudah masuk, kita langsung sapa ya? Belum ya?
0: Iya.
1: Tapi masih nih ya, pendengar, kita kenalan dulu sama Dilsar ini. Mm-hmm. Jadi memang beliau ini mengawali kiprahnya di industri hiburan sebagai anggota trio vokal Rida Sita Dewi, RSD.
0: Iya,
1: ya.
0: RSD ya.
1: Dan ini merilis album Antara Kita Bertiga Satu.
0: Antara Kita.
1: Iya. Nanti lagunya kita puterin ya.
0: Masih iya, enak banget. Bener. Ya lagunya masih inget loh aku sampai sekarang. Saking everlasting ya.
1: Betul. Jadi memang selain dikenal sebagai penyanyi, Dilsari juga merupakan penulis lagu. Dan setelah berkarir bersama dengan RSD, ia merilis album solo ya. Sekaligus menulis lagu untuk berbagai proyek musik dan juga film.
0: Oke. Ini tapi sekarang aku lagi coba hubungin sih.
1: Iya.
0: Nah, tapi nanti sepertinya belum.
1: Kita coba-coba kembali
0: kita
1: ya.
0: Coba kembali
1: untuk menghubungi Dilsar ini. Tapi kalau misalnya Anda pendengar yang mau gabung, nanti sambil ngobrol ya sama Dilsar, WhatsApp, telepon masih kita tunggu.
0: Sudah bergabung
1: sudah
0: dengan
1: masuk,
0: kita.
1: Sudah masuk ya. Kita sapa aja langsung.
0: Halo, selamat siang, Mbak De.
2: Selamat siang. Hai, hai.
0: Halo. Aduh. Aduh, ini aku deg-deg ini nelfon sama Mbak Ade nih.
2: Masa sih?
0: Aduh, ini salah satu penyanyi, pencipta lagu favorit aku, Mbak Ade. Ini panutan aku banget. Adalah cita-cita. Adalah cita-cita pengen diciptakan suatu hari nanti.
2: Ya. Amin.
0: Mbak Ade, apa kabar?
2: Kabar baik, terima kasih. Kalian juga gimana kabarnya?
1: Kabar kita baik, berdua.
0: Walaupun sebenarnya pengen banget Mbak De itu gabung di sini ya, di studio.
1: Iya.
0: Tapi gak apa-apa.
1: Tapi gak apa-apa.
0: Mama lagi di mana sih?
2: Saya ini di Tangerang Selatan.
0: Oh, tetanggaan kita ternyata.
2: Oh, masa? Oh iya.
0: Iya loh.
2: Oh,
0: Mbak De, ini udah banyak banget sih sebenarnya tadi sebelum Mbak De gabung. Ini udah banyak banget pendengar-pendengar kita yang bertanya-tanya sama Mbak De. Mau aku langsung jawab pertanyaan, aku bagikan pertanyaannya atau bagaimana nih?
2: Oh, boleh.
0: Oke. Jadi gini, ada pertanyaan dari Mas Faris katanya. Dia kan orang Malang. Mbak De ini udah pernah belum sih bikin konser di Batu Malang?
2: Batu Malang belum pernah.
0: Belum pernah. Tuh Mas Faris, belum pernah. Jadi
2: mau undang dong Mas Faris.
0: Nah, Mas Faris tuh. Mas Faris disuruh ngundang tuh ke Batu Malang.
2: Faris, okay.
0: Mbak De. Terus ada lagi pertanyaannya Uncle Gezi, katanya tahun ini ada rencana bikin album kah atau single kah atau ada soundtrack film terbaru kah atau bagaimana tahun ini?
2: Kan album baru saja keluar ya, kira-kira ya bulan Juni kemarin sudah keluar judul albumnya Jangan Jatuh Cinta. Di situ sudah ada 3 single, 4 dengan pas albumnya keluar. Jadi silakan didengarkan di berbagai macam platform streaming.
0: Oh, jadi albumnya ini satu album ini 4 lagu aja ya Mbak De?
2: Oh enggak, full album 8 lagu tapi 4 single.
1: 4 single.
2: Ya, maksudnya 4 yang diperlakukan as single ya, sudah keluar.
1: Ini kan berarti udah lama ya enggak keluar lagu, album, sekarang bangkit lagi, kembali lagi nih. Mbak Di.
2: Iya, betul.
1: Udah berapa lama sih?
0: Jedanya? Tahun?
2: 18 tahun dari Rectoverso, lama banget emang.
0: Oh my God.
2: I know.
0: Kemana aja Mbak De? Kenapa baru sekarang comebacknya?
2: Karena sibuk nulis ya.
0: Iya juga ya, nulis buku tuh butuh.
2: Iya, sangat memakan waktu. Jadi ya bayangkan kalau saya nulis buku itu kan nulisnya aja mungkin 6 bulan, ngedit 3 bulan, persiapan promosi dan sebagainya itu 1 tahun habis. Dan sementara kalau album kan juga kerja keras ya, karena kita banyak bekerja sama dengan arranger, musisi, mau arahnya kemana dan sebagainya. Walaupun bikin lagunya sih jauh lebih cepat daripada nulis novel, tapi bikin albumnya kan kerja keras dan kolaborasi dengan berbagai macam pihak gitu. Dan saya merasa kalau album tuh sangat sulit untuk saya kerjakan sendirian. Jadi memang selama ini saya tuh gak pernah punya tim. Baru kali inilah karena ada teman-teman yang akhirnya bantuin. Ada Ari Daging, Riko Prayitno, Rikonya Moka, dan ada 2 teman lagi, kami berempat. Akhirnya jadilah ada yang nemenin nih untuk bikin albumnya gitu kan, ada tim. Baru saya berani, kalau misalnya sendirian sih gak akan mungkin bisa sih.
0: Oh, udah sekelas Mbak De aja masih gak berani kalau maju sendirian ya.
2: Karena teamwork ya, kalau saya palu gada tangannya 8.

0: sih boleh, cuma tangan cuma dua, otak cuma satu, waktu cuma 24 jam kayaknya gak mungkin kerjain sendiri.
1: Nah ini nyambung nih Mbak deh sama pertanyaan dari Bung Benijo tadi. Dia bertanya sulit mana sebenarnya antara nulis buku
2: atau
1: sama nulis lagu,
2: nulis lagu.
0: Kalau nulisnya doang ya, jauh lebih mudah nulis lagu, so sorry. Tapi memang iya, karena memang kalau lagu itu kan kita cuma punya durasi 5 menit ya kan, kurang lebih lah 5 menit kalau kita ngomongin lagu pop gitu. Jadi saya ngerjain lagu tuh bisa kalau lagi gacor banget satu hari kelar atau satu minggu gitu ya. Tapi beda banget sama nulis novel, apalagi novel ya. Novel itu kan pertama gak ada batasannya, artinya kita bisa nulis mau 500 halaman, 700 halaman, tidak ada durasi pastinya, patokan seperti kita nulis lagu gitu. Dan ada riset, ada proses menulisnya itu sendiri makan waktu berbulan-bulan. Jadi jauh lebih sulit sebetulnya. Ya hanya saja itu tadi, kalau kita ngomongin karya musik, itu beda lagi tuh. Kecuali kalau saya musisi serba bisa ya, yang bisa mengerjakan semuanya. Tapi kan saya butuh bantuan arranger, butuh bantuan musisi. Jadi apalagi dengan skena musik sekarang kan, kita harus promosi, harus ngurusin digital streamingnya, berhubungan dengan agregator dan sebagainya. Jadi cukup rumit untuk sebuah rilisan karya tuh menurut saya. Musik jauh lebih berbelit-belit daripada buku, produksi buku.
1: Nggak kayak dulu ya Mbak ya, kalau dulu tuh kan kayaknya kita ya udah ikut label aja, abis itu terserah gitu.
0: Ikut
1: ya,
0: ikut label aja. Jadi PR besarnya itu adalah menemukan label kan. Tapi kalau udah ketemu ya udah, tinggal ngikut doang tuh gitu. Jalur-jalur distribusinya juga sangat
1: jelas ya,
0: kebaca dulu
1: ya.
0: Gitu.
1: Kalau sekarang kan banyak sekali ya cabang-cabang.
0: Banyak banget.
1: Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Bung Benijo. Dia nanya, ini sebenarnya udah berapa tahun berarti ya total
2: karyanya,
1: berkarya. Mbak Deni berkarya berarti udah berapa tahun Mbak total? Dari tahun berapa Mbak?
0: Kalau nyanyi bisa dibilang ya dari album pertamanya RSD ya, yakni tahun 95. So 31 tahun?
1: Oh my god, 31 tahun.
0: I know. Seumuran kalian gak sih?
1: Tambah dikit lagi lah.
0: Tambah dikit lah ya. Jadi 31 tahun untuk karya musik. Tapi ya bisa dibilang kalau dari segi jumlah ya ketinggalan jauh jumlah karya musik saya gitu. Dengan RSD saya ada 4 album. Lalu kalau solo, ini menjadi album solo ketiga saya. Artinya ada 3 solo album dan 4 bersama grup. Sementara kalau buku, ini tahun ini saya akan mengeluarkan buku ke-21.
2: Kedua-dua.
0: Jadi bayangkan segitu jauh angkanya ya.
1: Jauh banget sama album solo ya.
2: Jadi wajar 18 tahun itu nulis buku ya.
1: Iya.
0: Nulis buku, beneran. Ini,
2: sampai 21 buku sekarang.
1: Secinta itu berarti ya sama nulis ya Mbak ya.
0: Secinta itu, tapi itulah sebetulnya secinta-cintanya saya sama nulis buku ya. Bagaimanapun juga, musik itu kan bagian yang tak terpisahkan dari diri saya. Betul, itu bagian lagi dari ekspresi alamiah saya. Dan itu juga sebetulnya menggerakkan saya kenapa nyanyi lagi, karena saya merasa ini kok saya udah dikasih talenta ya gitu.
1: Betul.
0: Untuk bernyanyi, untuk bikin lagu, tapi kok saya seperti apa ya, kayak nyuekin gitu loh, atau menomorduakan. Jadi sebetulnya kembalinya saya ke nyanyi ini untuk menyeimbangkan sekaligus mensyukuri apa yang sudah diberikan kepada saya gitu kan. Dan enaknya lagi adalah karena di fase ini saya sebetulnya gak lagi cari apa ya, saya gak merasa bermusik tuh menjadi wah saya membuktikan sesuatu gitu, tapi lebih karena mau mensyukuri dan merayakan. Jadi semangatnya beda banget. Sehingga saya jauh lebih menikmati prosesnya, lebih menikmati hasilnya, dan gak terlalu ngoyo dalam arti wah aku harus begini-begini bersaing dengan ini itu gitu. Semangatnya tuh bukan kompetisi,
1: tapi berkarya saja, tapi sekedar
0: selebrasi. Betul.
1: Okay. Iya sih, memang kadang-kadang udah ibaratnya udah sekian tahun soalnya berkarirnya, bukan baru ya Mbak ya.
0: Iya.
2: Akhirnya comeback ya setelah lama hiatus dari nyanyi gitu ya.
1: Nah ini udah ada penelpon kita yang bergabung lagi Mbak. Gimana kalau kita angkat dulu ya?
2: Kita sapa ya. Halo Bang Hanafi.
1: Halo.
2: Kita beralih ke Albert ya.
1: Halo Bang Albert. Halo. Oh, sepertinya okay. Terputus nih ya.
2: Dicoba kembali ya.
1: Okay. Terputus, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti dicoba kembali ya buat pendengar ya.
2: Betul, dicoba kembali. Siap. Di...
1: Lanjut lagi dong, Mbak. Yeah. Seru banget okay. Nih ceritanya.
0: Iya dong.
2: Tapi akhirnya apa nih, Mbak De, yang akhirnya membuat setelah hiatus lama, sekarang comeback lagi yeah. Gitu ya.
1: Ya selain bersyukur dan juga
2: talenta sebagai, tadi ya.
1: Mengembangkan talenta yang memang udah diberikan Tuhan.
0: Iya, iya. Jadi... almarhum suami saya Reza, salah satu hal yang kami bicarakan sebelum beliau berpulang itu adalah memang kembalinya saya ke musik gitu. Jadi kami sama-sama tiba di pemikiran bahwa ini kayaknya saatnya kamu nyanyi lagi deh gitu. Yeah. So saya juga merasa ini semacam menjalankan amanah dari beliau dan menjalankan visi kami gitu ya untuk kembali bermusik. Plus memang tahun kemarin itu cukup banyak inspirasi dan semangat untuk bikin lagu baru. Jadi ada lagu-lagu yang memang udah stok. Artinya memang udah saya ciptakan agak lama tapi belum pernah saya keluarin. Tapi juga ada lagu-lagu yang fresh yang memang saya bikin baru tahun lalu, jadi gak berapa lama, berapa bulan kemudian langsung saya rekam gitu loh. So fresh new songs gitu ya. Nah itu juga yang kayaknya apa ya, bagi saya mungkin arah anginnya nih, arah anginnya lagi ke musik ya. Ke bernyanyi, ke mencipta lagu gitu.
1: Enak ya kalau punya talent banyak itu gitu ya. Aku lagi pengen ini.
0: Gak copot-copot ya. Aduh hari ini aku mau ngapain gitu kan.
1: Gak kayak ibu-ibu yang bingung besok mau masak menu apa gitu, enggak.
0: Nah, ini mau bikin apa hari ini? Gitu, mau bikin lagu apa?
1: Seru banget ya ngobrolnya ini sama Mbak De ya, luar biasa loh.
2: Tapi dari tadi talenta-talenta yang punya Mbak De ini, kalau kita pengen tahu enakan mana sih gitu ya? Kalau cerita suka dukanya dari nulis, kemudian nyanyi atau di belakang layar gitu ya?
0: Ada satu hal yang memang sulit ditandingi dari menulis ya, yakni kebebasan. Okay. Jadi ini tuh satu profesi yang pertama saya bisa lakukan sampai sebisanya saya ya, selama saya tubuhnya masih berfungsi, pikiran masih berfungsi, saya bisa menulis sampai kapanpun gitu. Sementara kalau nyanyi kan kita mungkin punya keterbatasan ya untuk kemudian tampil di publik, kemudian juga ada tuntutan dari mulai bajunya lah, make upnya lah, hairnya. Nah itu tuh nggak ada di nulis. Artinya saya mau nulis pakai piyama, kagak mandi, nggak ada yang ngerecokin gitu loh. Dan waktunya benar-benar saya atur sendiri gitu ya, karena tidak melibatkan pihak lain. Jadi derajat kemerdekaan dan kebebasannya tuh luar biasa untuk menulis gitu. Jadi itu yang menurut saya agak sukar ditandingi. Tapi tentunya apa ya, berekspresi lewat lagu ketika kita di pentas itu juga satu kebahagiaan tersendiri sebetulnya gitu. Tapi memang itu beda banget. Ngecharge-nya beda, kebahagiaannya berbeda gitu ya. Nah tapi kalau kembali ke karakter saya, karena saya memang sebetulnya orang yang lebih suka berkarya daripada nampil. Nah saya jadinya lebih menikmati musik, bikin musik dan menulis gitu. Kalau manggung tuh buat saya bonus aja lah. Saya nggak ngejer amat gitu sama yang namanya manggung gitu. Kalau ada syukur, kalau nggak juga it's okay. I'm still making music gitu.
2: Okay, berarti lebih suka belakang layar tapi sesekali tampil nggak apa-apa lah ya gitu.
0: Nggak apa-apa.
1: Bukan tujuan ya.
0: Tapi bukan tujuan.
2: Yeah, kalau kita sukanya tampil ya.
1: Agak banci tampil kalau kita soalnya.
0: Agak banci tampil ya.
2: Oke, Mbak De, kalau gitu kita break sebentar ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi sambil nunggu yang gabung telepon sama WhatsApp di sini. Jangan lupa pendengar, teleponnya di 021-344-0696.

0: Kita masih di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Masih barengan sama Isan Tarer dan juga
0: Firdaus. Iya, dan juga jangan lupa kita ada di Lestari.
1: Kita di Lestari. Ini aku dikelilingi sama Dede ya. Mas Dede dan juga De Lestari.
0: Kalau bahas nama enggak apa-apa, tapi jangan kebanyakan bahas umur dari tadi ya.
1: Iya, enggak kita enggak ada bahas umur. Tenang aja. Aduh.
0: Tadi lagunya tadi baru kita puterin ya. Jangan.
2: Terima kasih.
0: Iya.
1: Jangan jatuh cinta. Tapi ngomong-ngomong, Mbak, ini lagunya luar biasa, tepuk tangannya luar biasa. Oh, indah sekali. Tapi ngomong-ngomong lagi, Mbak De, ini kenapa? Ada apa dengan jangan jatuh cinta, jangannya di dalam kurung?
0: Di dalam kurung.
2: Iya, jadi saya tuh ya ini pastinya semua orang banyak mengalami ya. Kadang-kadang kan pertarungan itu terjadi secara internal antara logika dengan hati. Logika ngomong apa, hati tapi punya maunya sendiri gitu. Nah, kalau dilihat dari susunan albumnya sendiri, itu memang saya menyusunnya seperti sebuah narasi. Makanya Jangan Jatuh Cinta itu menjadi lagu pertama, karena kalau kita lihat grafik ceritanya tuh album ini menceritakan berbagai macam pengalaman hati dan diawali dengan seseorang yang jatuh cinta. Padahal udah dikasih peringatan nih sama logikanya gitu kan. Kamu jangan jatuh cinta. Tapi kan itu anjuran aja karena cuma di dalam kurung ya. Dan akhirnya kan tidak dituruti lah gitu. Karena benar, karena kan hati punya maunya sendiri. Nah, akibat dari itu terjadilah berbagai macam lagu setelahnya gitu. Hingga pada akhirnya nanti ada lagu terakhir berjudul Bintang Utara. Itu menurut saya adalah pelajaran hati yang paling tinggi, ini melepas. Jadi ya ini kayak sebuah arc cerita gitu. Mungkin karena tendensi saya sebagai seorang penulis ya, jadi bikin album pun harus ada ceritanya.
1: Iya lagi. Tapi ngomong-ngomong, pada akhirnya adalah Bintang Utara. Kenapa Bintang Utara, Mbak?
2: Bintang Utara itu adalah bintang yang menjadi penunjukkan, karena kalau nelayan atau musafir gitu, ketika dalam perjalanan mereka punya rujukan tujuan, melihat ke bintang utara gitu untuk menentukan arah. Nah, kadang-kadang ketika orang tua melepas anak mereka, itu kan seperti apa ya, kehilangan bintang dalam hidupnya gitu. Tapi kenapa kemudian menjadi bintang utara? Ya nggak apa-apa, bintang itu meskipun mereka lepas jadi punya banyak manfaat bagi orang banyak gitu. Jadi saya membayangkan memang bintang utara ini relasi antara orang tua dan anak ketika dia melepas anaknya gitu ya. Dan mungkin teman-teman yang punya anak, saya sendiri punya anak udah mulai besar gitu. Saya bisa relate dengan perasaan ini gitu, bahwa ya saya mencintai mereka tapi pada akhirnya mereka akan punya kehidupan mereka sendiri gitu.
1: So deep.
0: Dari jangan jatuh cinta, harus rela melepaskan ya.
1: Aduh.
2: Betul.
1: Aduh.
0: Kita sapa penelpon kita di siang hari ini, Hanafi dari Padang, selamat siang.
3: Halo, selamat siang 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, Bang Firdaus, Bang Isan.
1: Mantap.
3: Ya, assalamualaikum Bang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan ya, Bang Hanafi.
3: Yang ya selamat siang Kadi. Ini appreciate udah ini menciptakan buku-buku, ada rektoverso, kertas filosofi kopi sampai Hanafi jari. Ya.
2: Terima kasih banyak.
1: Banyak ya, tahu dia nanti.
3: Kalau Mbak Di menulis api jari, apa yang kepikiran Kak Di ketika menulis lagu tersebut?
1: Menulis lagu apa?
0: Lagu apa tadi?
3: Merilis buku Rapi Jali.
1: Rapi Jali.
0: Jali.
3: Okay. Yeah. Ya, lagu yang kedua ini mau nanya, lagu Selamat Ulang Tahun dari Di Lestari ini rilisnya tahun berapa?
1: Oke.
3: Okay. Ya, sama satu lagi, ini Di Lestari selain menciptakan lagu dan menulis, apa aja karir lain dari Kak Di Lestari?
1: Oke. Okay.
0: Oke, terima kasih Bang Hanafi.
3: Plus lagu Poketan dari Di Lestari ya. Salam buat Karani, kemudian buat Niken Ditabing, Bu Nancy Veteran. Itu aja Kak Firdaus, Bang Isan, Kak Di, selamat siang.
1: Selamat siang, Mas Hanafi. Oke,
0: gimana Mbak Di?
1: Monggo kalau mau langsung dijawab, Mbak De, pertanyaan yang pertama adalah
2: banyak pertanyaannya ya. Tadi.
1: Yang pertama itu Rapi Jali.
2: Rapi Jali. Yeah. Rapi Jali itu adalah karya tulis yang saya buat, sebuah novel serial yang bercerita tentang grup band dan seorang anak yang memang memiliki kemampuan musik luar biasa bernama Pink. Nah, karena ini adalah cerita yang menceritakan musisi dan musisi-musisi ini kan menciptakan lagu di dalam ceritanya gitu. Jadi saya juga harus bikin lagunya beneran. Nah, book soundtrack Rapi Jali itu keluar tahun berapa ya? Kira-kira mungkin 4 tahunan yang lalu. Jadi itu saya berkolaborasi dengan cukup banyak penyanyi, ada BCL, ada Iwan Fals, ada Mika Angelo, lalu siapa lagi? Oh, ada Mawar Eva dan Adikara Fardi. Nah, jadi itu keluar sebagai book soundtrack ya gitu. Lalu tadi pertanyaan apa lagi? Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun itu berasal dari album saya yang Recto Verso. Dan sebetulnya lagu itu tidak saya ciptakan sendirian. Itu adalah lagu yang saya tulis bersama dengan Mas Erwin Gutawa. Jadi Mas Erwin bikin melodinya, saya bikin liriknya. Rilis sekitar tahun 2007. Jadi ya itu tadi ya, 18 tahun kurang lebih. 2008, jadi 18 tahun sampai sekarang.
1: Luar biasa loh. Tapi keren banget loh ini, masih ingat loh semua karya-karyanya tahun berapanya. Itu masih ingat ya Mas De ya.
0: Tadi juga saya notice itu, masih ingat.
1: Keren banget. Tapi ngomong-ngomong pertanyaan lagi tuh dari Uda Hanafi, karirnya apa selain nyanyi dan juga nulis?
2: Waduh, kayaknya kalau nambah lagi malah pusing saya. Sebetulnya ya apa ya, yang lain itu adalah merupakan bisa dibilang turunan dari musik dan menulis. Misalnya saya menjadi narasumber, saya juga pengajar kelas menulis, saya punya kelas menulis sendiri.
1: Oh wow.
2: Sudah sekitar 2.500an alumni dari kelas menulis saya. Lalu juga saya konsultan untuk skrip film, tapi biasanya memang untuk film-film yang diadaptasi dari cerita saya. Kalaupun saya nggak menulis skenarionya, ada beberapa yang saya terjun menjadi penulis juga, tapi kebanyakan saya sebagai konsultan skenario gitu. Jadi itu masih turunan juga sih dari musik dan menulis ya. Belum ada yang jauh banget, misalnya jadi koki, belum.
1: belum yang tiba-tiba bisnis apa gitu ya.
2: Belum, bisnis ikan lele, belum. Tidak menutup kemungkinan.
1: Iya, makanya jawabannya adalah belum.
0: Belum.
1: Bukan,
0: belum,
1: tidak.
2: Belum, iya betul.
0: Walaupun kejauhan kayaknya ya.
1: Gak ada yang gak mungkin tapi.
0: Gak ada yang gak mungkin.
2: Tidak ada yang tidak mungkin.
1: Betul lagi.
0: Oke, berarti kita sapa lagi telepon kita ya siang hari ini. Ada Cliff dari Minahasa. Halo Cliff.
4: Ya, halo, selamat sore 100% Indonesia.
0: Baik, silakan Cliff dengan Mbak Nilsari.
4: Dengan Cliff dari Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, Manado.
0: Oke, silakan.
1: Gimana? Mau tanya apa ke Klip?
4: Oh ya, selamat sore untuk siapa? Dia Lestari kan?
1: Yeah. Yes, betul. Yeah.
4: Tentunya apresiasi sih. Orang Dia Lestari itu sangat banyak karya-karya ya.
1: Betul.
4: Menulis lagu,
2: terima kasih.
4: Penyanyi, membuat skrip, apa ya tadi?
1: Penulis film, kan? Juga.
2: Film, ya.
4: Besok-besok ini sudah jadi joki tukang tulis skripsi nanti.
0: Iya
2: kan? Sayang waktu
1: kalau jadi joki.
2: Mendingan bikin karya sendiri.
4: Iya lagi. Nanti para mahasiswa-mahasiswi itu yang udah mau selesaikan berpikir, aduh judul skripsi apa ya? Ketika mereka mendengar RRI Pro 1 Jakarta ini kan, mereka bilang, aduh saya hubungi Dia Lestari. Menulis kan.
0: Oke,
4: saya mau bertanya gini.
2: Ya,
4: ini masih kaitan dengan menulis lagu kan. Waktu Dia Lestari itu menulis lagu di waktu-waktu apa gitu? Senjakah, hujankah, terikah, di waktu sunyikah? Istilah begini, apakah waktu di malam hari, di waktu pagi hari, atau di kayak di kesunyian gitu? Karena itu kan mencari fokus kan begitu. Atau terserah gitu. Terserah aja, karena saya sudah biasa kan dari 2000 dari 95 ya kalau tidak salah ya.
2: 95 nyanyi kan? Betul.
4: Oh, luar biasa. Jadi kira-kira dari cara menulis lagu atau menyusun lagu itu di suasana seperti apa.
0: Oke. Oke. Bang Klip, terima kasih banyak.
4: Cuman itu yang saya tanyakan dulu. Semoga dijawab dan sukses buat Dede Lestari ya.
1: Amin. Terima
4: kasih. Sulawesi Utara. Selamat sore.
2: Terima kasih banyak.
1: Tuh, pertanyaan
2: gitu. Wah, bagus banget pertanyaannya. Gimana karena ini mungkin sebuah apa ya, persepsi ataupun asumsi dari banyak orang bahwa kalau yang namanya inspirasi itu harus datang di saat-saat yang spesial gitu kan. Tapi pada kenyataannya yang sering terjadi kepada saya setidaknya gitu. Terutama untuk lagu ya. Lagu itu kayak nyamber. Ibarat orang tuh kayak kesambet gitu loh. Agak beda dengan menulis. Kalau menulis itu terutama yang sifatnya panjang ya, tulisan panjang, novel, cerpen, itu biasanya butuh perencanaan. Tapi kalau kayak nulis puisi, nah itu agak mirip dengan nulis lagu tuh. Jadi kayak kesambet. Nah, kalaupun terjadi peristiwanya, itu justru pada saat-saat yang biasanya tidak saya duga sama sekali. Jadi Malaikat juga tahu ya, lagu Malaikat juga tahu itu saya bikin ketika lagi sikat gigi di kamar mandi. Jadi pas lagi nyikat gigi tiba-tiba muncul aja melodi na na na na na na na na na na na na. Terus saya mulai sambil kan ambil nyikat gigi itu kan setengah-setengah melamun gitu ya. Jadi mulai keluar kata-kata malaikat, juara, apa segala macam. Baru setelah itu saya pergi ke piano, setelah selesai sikat gigi gitu ya. Saya pergi ke piano baru saya cari lagunya gitu. Saya coba ulik gitu. Kadang-kadang juga ada lagi bengong di angkot, lagi melamun di mana, lagi di kamar mandi gitu. So banyak sekali kejadian-kejadian yang nggak sangka gitu untuk sebuah lagu bisa datang. Nah makanya kalau menurut saya sebetulnya inspirasi itu selalu ada di sekitar kita. Yang mungkin membedakan mereka yang punya pengalaman dan tidak adalah mereka yang punya pengalaman itu tidak akan meremehkan ataupun mengecilkan arti ide-ide kecil yang lewat. Biasanya langsung ditangkap dan langsung disimpan gitu. Saya menyebutnya adalah disiplin ide gitu. Kalau orang yang udah terbiasa, dia tahu bahwa ide itu kan potensi ya, walaupun datangnya kayak secercah, kayak nggak apaan sih gitu.
1: Kayak wangsit ya.
2: Kayak wangsit. Bahkan kalau wangsit itu barangkali masih agak agung-agung gimana gitu ya. Itu kadang-kadang cuma kayak melodi lewat gitu aja gitu. Nah, tapi kalau kita nggak cepat-cepat tangkap, kita nggak cepat simpan dan kita ulik, ya udah dia akan menjadi angin lalu begitu saja gitu. Nah, jadi menurut saya salah satu rahasianya seorang seniman kalau mau berhasil gitu ya, dia harus punya disiplin menabung dan peka sama ide gitu.
1: Oke, okay, nice, nice. Itu di notes banget ya.
0: Iya betul. Langsung dicatat gitu ya.
1: Iya. Okay, tapi tapi sebenarnya aku udah mulai belajar kayak Mbak D gini sih.
0: Kenapa tuh?
1: Karena inspirasi aku munculnya biasanya ketika aku nyetir, aneh banget.
0: Oh gitu. Bukannya nyetir nyanyi-nyanyi biasanya?
1: Iya kan? Itu aku muncul ketika aku. Makanya nanti pengen aku sampaikan ke Mbak D, siapa tahu jadi lagu.
2: Bisa.
0: Mungkin sambil nanti lobby-lobbynya gimana, kita puterin lagu dulu ya.
1: Boleh dong.
0: Oke. Mbak Dede Lestari, kita nanti sambung lagi ya.
2: Mari.
0: Kita akan putarkan ini satu lagu dari Rida Sita Dewi, Terlambat Bertemu.
1: Wow.

0: Ketahuan umurnya ya. Masih kembali lagi bersama kita di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Mbak Di masih di sana ya?
0: Iya, Mbak Di.
2: Masih.
1: Wah,
0: luar biasa.
1: Ini lagunya kita denger di zaman-zaman
0: aku SD deh kayaknya.
1: SD, iya bener SD.
0: Iya enggak sih?
1: SD ya. Tapi ini kan muda-mudain beneran SD.
0: Nah, tapi masih enak banget sih, Mbak. Masih bisa singelong banget.
2: Thank you.
0: Enggak ada rencana apa ini buat RSD ini untuk comeback gitu, RSD?
2: Sepertinya kalau untuk bikin album lagi sih enggak ya. Tapi kalau buat nyanyi-nyanyi sih sebenarnya kami cukup sering juga. Tiap tahun tuh pasti aja ada gitu loh. Satu kali dua kali sih ada aja job buat RSD ya. Cuma memang acara-acaranya lebih kepada yang reunian atau nostalgia-nostalgiaan gitu. Kayak festival 90s atau apa yang sama temanya 90-an gitu.
1: Atau nyoba podcast gitu kan. Kadang kan sekarang rame-rame gitu ya. Podcast comebacknya tuh podcast ngobrol gitu tentang RSD.
2: Mungkin saja, tapi masalahnya kan kami domisili beda-beda. Jadi secara jarak mungkin itu jadi challenging sih.
1: Oke, kalau begitu Mbak Di, ini kan kita ada challenge nih.
0: Ya, ini challenge apa, segmen dimana kita men-challenge bintang tamu kita. Challenge-nya seperti apa? Ini dia.
3: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Oke, gampang aja kok challenge-nya kalau buat Mbak D itu pasti gampang lah. Cuman disuruh nyanyiin lagu Hujan di bulan Juni.
1: Tapi, ada tapinya.
0: Ada tapinya. Jadi, di sini challenge-nya adalah untuk nyanyi lagu Hujan di bulan Juni. Karena memang, ya, Mbak D kan juga penulis ya. Nulis puisi juga gampang gitu kan ya. Jadi, bisa gak? Ya, nyanyiinnya dengan perpaduan membaca puisi dan bernyanyi. Gimana tuh caranya?
2: Kebetulan sekali memang
0: Hujan di bulan Juni
2: itu pakai kata-kata dari puisinya.
0: Nah, gimana tuh coba? Pas dari sudah, puisi terus dinyanyikan.
2: Iya, tinggal saya nyanyikan saja berarti.
1: Tetap ada puisinya. Kita
0: tapi
1: menanti.
0: Lebih ke puisinya.
2: Karena udah berbentuk puisi.
1: Tapi kita menanti
0: nih,
1: itu.
0: Produser kita nih gimana nih?
1: Tapi kita menanti bacaan puisi.
0: Coba.
1: Silakan.
2: Oke.

0: gitu.
1: Oke. Tapi kalau misalkan itu kan secara nada bernyanyi.
2: Yeah.
1: Kalau yeah. misalkan kata-katanya Mbak baca sebagai puisi, bagaimanakah dia? Boleh enggak sih Mbak D?
0: Boleh.
1: Coba. Okay.
0: Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni, dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu.
1: Enak juga ya, memang karena memang basicnya dari bener. Puisi ya.
2: Ini
1: terus yang dinadakan.
2: Bener. Jadi, ini jadi produser kita seneng banget ini dipuisiin sama Mbak Din ya.
1: Iya benar. Sesuai ekspektasi ya.
2: Sesuai ekspektasi. Okay. Hujan bulan Juni. Oke, Mbak Din, kita lanjut lagi ya untuk pendapat kita udah yang ngantri soalnya siang hari ini. Okay. Coba kita sapa ada Tedinda. Halo dari Bogor.
1: Halo Tedinda.
3: Halo, selamat siang. Iksan, Iksan Dede, Dede Iksan.
1: Dan juga Mbak Di.
0: Halo.
3: Mbak De.
0: Hai.
3: Tadi dengar di Tangsel. Tangselnya di mana? Kebetulan Tete lagi menuju Tangsel nih.
1: Aduh.
0: Oh gitu, saya di BSD, Ibu.
3: BSD, iya.
2: Jangan disamperin, tadi enggak.
3: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Oh, cakep Tedinda, mau tanya apa nih Tedinda?
3: Tadi soal atau pertanyaan dari produser tadi ya, itu puisi jadi lagu kan gitu ya.
1: Terus dipuisiin.
3: Karena Mbak Deni penulis dan banyak juga buku-bukunya ya, sudah dan pasti banyak cerita di buku-buku karya Mbak D kan. Apakah sudah atau mungkin apakah ada atau mungkin sudah dari cerita buku karya Mbak D itu jadi lagu begitu. Sepertinya mirip sih ya pertanyaannya, cuma kalau tadi puisi, kalau ini cerita dalam buku karya Mbak D
1: dijadiin lagu dari buku
0: ya.
1: Udah ada dong.
0: Sebetulnya itu
1: Oke. Tedinda, terima kasih.
2: Terima kasih Tedinda.
3: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Bye-bye. Teteh. Itu pertanyaannya.
0: Tapi pendengar RRI itu kok pada tertib?
1: Iya, jadi dia memang udah tahu.
0: Dan tutupnya lengkap.
1: Iya. Udah pada hafal gitu kalau di sini.
0: Hebat.
2: Gimana Mbak Dini?
0: Jadi apa namanya, kalau dari buku menjadi lagu sebetulnya itu yang saya lakukan di Rapi Jali ya. Karena itu ada ceritanya duluan, jadi lagunya adalah bagian dari cerita, lalu lagunya itu kemudian saya ciptakan betulan gitu kan. Nah jadi itu sudah pernah saya lakukan sih Bu. Begitu. Kalau sebaliknya pun sering ya, recto verso contohnya itu dari lagu menjadi cerita gitu.
1: Jadi memang udah di situ, memang udah bidangnya.
2: Di situ, ya saling berkaitan ya.
1: Masih mubeng-mubeng di situ-situ aja, kata-kata Bade tadi. Oke, satu penelpon terakhir kita sebelum nanti kita menutup perjumpaan kita.
2: Halo Ayu.
1: Halo Ayu.
4: Halo, selamat siang. 100% Indonesia, ekspresikan karya bangsa Indonesia. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Silakan yuk.
1: Ayo langsung pertanyaannya.
4: Ini tentang hak cipta gitu ya. Sekarang kan nih, ya Mbak De, selamat siang.
0: Siang.
4: Ya, saya mau tanya tentang hak cipta gitu ya, sebagai seorang penulis dan penyanyi. Sekarang kan gampang banget nih lagu diciplak, terus di remix, dipakai konten, orang tanpa izin gitu ya. Bagaimana sih Mbak De melihat ini tentang plagiat? Iya, plagiat gitu ya. Mengenai hak cipta seorang penulis dan penyanyi gitu, tantangannya seperti apa dengan perkembangan musik saat ini gitu ya, bagi seorang Mbak D sendiri.
1: Oke.
4: Ya, salam buat semua aja.
1: Oke, boleh. Terima kasih Ayu, thank you.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi
0: wabarakatuh.
1: Gimana tuh Mbak D?
0: Kalau plagiat ini cukup isu yang cukup licin ya. Pertama, kalau kita bicara musik, agak sulit karena nada hanya 8.
1: Betul
0: ya kan?
1: Banget lagi.
0: Sama yang item-item ya nggak lebih dari 20 lah. Dan agak sulit apabila kita juga tidak memperhitungkan berbagai macam influence yang kita terima gitu, karena misalnya saya bikin satu lagu itu kan bisa saja terinspirasi dari beberapa melodi tertentu gitu ya. Nah tapi kayaknya kembali kepada niatan pertama, dan kedua juga sebetulnya ada semacam detektor, jadi dan juga semacam standar. Let's say kalau sudah melebihi dari, saya kurang paham ya aturannya, tapi ada aturannya setahu saya. Jadi karena ini sudah terjadi juga kan di kasus-kasus yang misalnya kalau nggak salah dulu tuh lagunya Every Breath You Take-nya Sting, yeah. Police, samplingnya dipakai tanpa izin. Nah itu akhirnya dia berhasil memenangkan tuntutan gitu ya. Karena memang signature lagu tersebut sangat kedengeran dan itu dipakai tanpa izin di lagu lain dan menjadi bagian dari sebuah karya lagu lain gitu. Nah sementara kalau di karya tulis, apalagi yang akademis, menurut saya plagiarisme itu sangat ketat ya. Banyak kasus-kasus dosen ataupun akademisi yang dicopot titelnya ataupun diisolasi gitu ya, dibuang dari lingkungan akademiknya karena terbukti melakukan plagiarisme gitu. Jadi sebetulnya ada semacam aturan yang melindungi hak cipta kita. Tapi kalau misalnya di media sosial, menurut saya itu agak berbeda ya. Kalau misalnya dia di stitch atau kemudian di remake, tergantung caranya seperti apa. Tapi setahu saya di dalam medsos pun sudah ada semacam aturan yang misalnya kita harus mencantumkan dan bisa di take down kalau misalnya kita tidak mencantumkan siapa artis ataupun pencipta lagu ataupun yang memproduksi si lagu yang kita pakai gitu misalnya gitu. Saya bukan ahlinya di sini karena menurut saya ini biasanya lebih kepada isu regulasi, tapi kalau buat saya yang bisa saya lakukan sebagai kreator adalah mengedukasi orang, terutama dalam buku biasanya terjadilah pembajakan. Nah jadi saya selalu bilang kepada para pembaca saya, cara menghargai seorang penulis adalah dengan membeli buku aslinya, karena dengan mereka beli buku bajakan, yang mereka cederai itu satu ekosistem, bukan cuma penulisnya saja gitu. Dan kalau lagi acara book signing misalnya, saya selalu menolak kalau misalnya ada yang datang bawa buku bajakan. Saya bilang, saya nggak bisa tanda tangan buku ini, kamu lebih baik kasih saya kertas kosong dan saya tanda tangan di kertas aja gitu loh.
2: Oke, okay. Karena memang sekarang lagi marak-maraknya tuh di TikTok ya, yeah, lagu-lagunya yeah, banyak dicomot, di remake gitu ya.
1: Dengan okay. mudahnya orang remake gitu.
2: Betul.
1: Ya.
2: Betul. Oke, okay, Badi, ini juga karena waktu udah hampir habis ya, nggak kerasa satu jam kita ngobrol.
1: Sebenarnya masih banyak banget yang pengen ditanya karena ini benar-benar inspiratif ya.
2: Iya, karena udah lama kita nanti karyanya Badi sendiri ya. Betul.
1: Kira-kira ada yang mau disampaikan Badi buat pendengar-pendengar kita untuk album terbarunya juga? Jangan.
0: Ya, saya berharap sih teman-teman dapat menikmati dan menemukan relevansi ataupun cerita hatinya di dalam album Jangan Jatuh Cinta. Selamat menikmati dan mendengarkan. Jangan lupa di save ke playlist dan dengarkanlah, nikmatilah pada saat-saat yang rasanya tepat. Semoga lagu-lagu ini bisa langgeng dan dinikmati oleh sebanyak mungkin pencinta musik Indonesia.
1: Amin, amin, amin, amin. Eh kira-kira boleh tahu juga nggak Mbak Deh, buat semua pendengar kita, siapa tahu ada info-info jadwal manggung terdekat atau apa yang mau disampaikan juga boleh Mbak?
0: Saya yang paling deket itu sebetulnya kalau album kan udah keluar nih.
1: Betul.
0: Yeah. Tapi untuk buku saya akan merilis sebentar lagi, mungkin pengumuman PO-nya sekitar minggu depan gitu.
1: PO buku terbaru
0: non-fiksi.
1: Ya.
0: Betul, buku saya non-fiksi berjudul Midpoint dan buku puisi berjudul Di Antara.
1: Midpoint, buku puisi Di Antara.
2: Di Antara.
0: Di Antara buku puisi, betul.
2: Oke. Okay. Wow. Kita tunggu aja nanti PO-nya ya.
1: Oke, okay, kalau begitu.
2: Terima kasih.
1: Yang pasti sekali lagi terima kasih banyak, Mbak De.
2: Iya, sukses terus ya.
0: Terima kasih. Iya,
1: sehat-sehat selalu. Ditunggu karya berikutnya.
2: Selamat siang.
0: Selamat buat semua pendengar. Terima kasih.
1: Thank you, Mbak De.
2: Baik, pendengar, demikian untuk 100% Indonesia siang hari ini ya. Tentunya kita ucapkan terima kasih untuk yang sudah mendengarkan kita, sudah merilai kita dari Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
1: Iya, pokoknya buat semua yang udah ngerilih kita ya.
2: Sebutin dulu aja nggak apa-apa ya. Iya
1: boleh deh kalau
2: tanggung gitu. Soalnya tadi udah nyampe sini.
1: Oke lah kalau gitu.
2: Jambi.
1: Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari. Terus ada Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, dan juga Labuan Banten, dan juga Makassar.
2: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
1: Iya, ada juga Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta. Sekali lagi terima kasih banyak ya.
2: Terima kasih, sampai ketemu lagi minggu depan ya.
1: Iya dong, di setiap hari Selasa yang pasti untuk dengerin 100% Indonesia Nasional.
2: Saya Dede Firdaus.
1: Aku Isan Tarore.
2: Kita pamit, sampai jumpa.
1: Bye-bye.

Ya, pendengar Pro 1, Anda kembali bersama kami tentunya ya, setelah tadi kita bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta dan di studio Pro 1 RRI Pekanbaru. Kali ini pendengar, kita melanjutkan kebersamaan dalam rangkaian Riau Sore. Saya Suci Raslia masih bersama Anda ya. Kita bersama hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dengan ragam program siaran, informasi dan hiburan ini masih akan terus mewarnai ruang dengar Anda sepanjang hari ini di edisi Selasa 14 Juli 2026. Kalau tadi kita mengikuti program berjaringan dari Pro 1 RRI Jakarta dalam program siaran 100% Indonesia berjaringan nasional yang memang kami hadirkan satu kali dalam sepekan ya, setiap edisi hari Selasa siang. Nah, kali ini pendengar, di kesempatan ini kita akan melangkah mengikuti program Majalah Udara Kentongan ya, siaran mitigasi bencana Radio Republik Indonesia Pekanbaru. Dalam Majalah Udara Kentongan nanti Anda akan ditemani oleh rekan saya Hairani Januarini ya. Dalam Majalah Udara Kentongan hari ini ada topik pembahasan yang akan diulas lebih dalam terkait dengan waspada kebocoran data sensus ekonomi 2026. Untuk Anda pendengar Pro 1, selamat mengikuti.

0: Inilah siaran mitigasi bencana, Majalah Udara Kentongan, Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pendengar setia RRI Pekanbaru, senang sekali saya Khairan Januari ini dapat kembali hadir menemani aktivitas Anda pada program Majalah Udara Kentongan untuk edisi hari ini. Kita akan membahas terkait dengan tema yang sangat penting, yakni mewaspadai kebocoran data sensus ekonomi 2026. Saat ini Badan Pusat Statistik BPS tengah melaksanakan sensus ekonomi 2026 secara door-to-door di seluruh Indonesia, termasuk juga di Provinsi Riau. Sensus ini, pendengar, menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi nasional maupun daerah. Nah, karena itu, masyarakat diharapkan memberikan data yang benar, sekaligus tetap waspada terhadap berbagai modus penyalahgunaan data pribadi yang mengatasnamakan petugas sensus. Untuk itu, Badan Pusat Statistik Provinsi Riau dan Kota Pekanbaru bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Riau serta seluruh stakeholder lainnya bersama-sama mensukseskan sensus ekonomi 2026. Hal tersebut juga diungkapkan Asisten 2 Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Dr. Andes Helmide, MPD, terkait dengan peran pemerintah Riau dalam mensosialisasikan sensus ekonomi 2026 di Provinsi Riau.
2: Hari ini asisten langsung melakukan peninjauan terhadap sensus penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik. Seperti apa berdasarkan hasil peninjauan tadi, Pak?
3: Ya, terima kasih. Hari ini saya langsung melihat bagaimana proses SE tahun ini. Kami sangat appreciate dan punya harapan besar sensus ekonomi tahun ini sukses. Karena mengapa? Hasil sensus menjadikan data sebagai instrumen base policy, sebagai sebuah instrumen pengambilan kebijakan. Nah, dengan sensus ekonomi ini kami akan tahu bagaimana perkembangan ekonomi Provinsi Riau. Dari sana, provinsi juga akan mampu memetakan apa yang akan dilakukan ke depannya. Jadi kami sangat bangga dan senang sekali petugas juga dapat melakukan sensus dengan baik, terutama kepada GM-nya H. Livingwood, terima kasih memfasilitasi petugas bentuk kolaborasi ini supaya dapat dipertahankan, tidak hanya dengan BPS, juga dengan stakeholder lainnya. Mari sama-sama kita membangun Riau menjadi lebih baik ke depannya. Kami penting karena kami ingin mengetahui bagaimana pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau, karena setiap bulannya kami selalu dengan BPS melihat pertumbuhan ekonomi, inflasi, pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya. Apalagi nanti sensus 10 tahunan sekali ini, Pak ya, menjadi dasar bagi Provinsi Riau untuk meletakkan kebijakan tahun-tahun ke depannya.
2: Asisten, ini kan sensus ini butuh informasi yang benar dan valid. Ya. Terkadang masyarakat, pelaku usaha enggan ya, karena adanya kekhawatiran terhadap hal-halnya. Apa dorongan dari pemerintah provinsi agar informasi yang disampaikan itu memang betul-betul valid?
3: Beberapa kali kami sampaikan ke publik jauh sebelumnya terhadap SE ini, sampaikan apa adanya dengan jujur. Tidak ada hal-hal yang negatif yang harus dipikirkan, karena dengan jujur dan apa adanya sangat membantu pelaku usaha itu sendiri, sangat membantu pemerintah Provinsi Riau. Dengan data valid apa adanya, maka kebijakan yang disusun juga menjadi benar. Jangan data yang miss atau data yang susah diinterpretasikan. Jadi dalam kesempatan ini saya menghimbau, tolong dipublish kepada masyarakat, mari sampaikan data apa adanya, data dengan benar. Sehingga data dengan benar itu menghasilkan hasil SE yang benar, juga menghasilkan sebuah rencana pembangunan ke depan dengan benar pula.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
2: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
3: Sebenarnya seperti apa sensus ekonomi yang dilakukan dan menyasar kepada siapa saja, serta apa sih tujuannya? Kita simak keterangannya bersama dengan Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, Asep Priyadi.
4: Bahwa data yang disampaikannya adalah memang betul untuk keperluan sensus, bukan untuk kepentingan yang lain.
5: Ya, karena yang pertama kami bekerja sesuai dengan perintah undang-undang. Undang-undang nomor 16 tahun 97 tentang statistik, bahwa semua data dari responden BPS itu akan kami lindungi kerahasiaannya. Makanya dalam kesempatan ini kepada masyarakat jangan khawatir. Ya, jangan khawatir ada resiko kebocoran data. Karena BPS sudah menjamin ini sesuai dengan undang-undang untuk mengamankan kerahasiaan data ini. Tidak ada pihak lain yang bisa memanfaatkan data ini untuk kepentingan sepihak begitu. Artinya ini untuk kepentingan nasional yang tidak untuk kepentingan yang lain kecuali untuk kepentingan statistik saja.
4: Sampai sejauh ini BPS ada mendapatkan laporan atau informasi pengaduan yang disalahgunakan?
5: Tidak ada. Alhamdulillah kita dari BPS data-data itu aman dan istilahnya tidak ada upaya untuk meretas.
4: Jadi sejauh ini pelaksanaan sensus masih berlangsung on the track
5: ya? Ya, udah hampir sebulan dari tanggal 15 sekarang tanggal berapa sekarang ini sudah hampir sebulan gitu ya, ini berjalan alhamdulillah kondusif.
6: Ya. Untuk dukungan dari Pemprov kita apa saja yang sudah diberikan?
5: Semua pihak mendukung, dari mulai pemerintahan pusat, dari Bapak Presiden, kemudian menteri-menteri di kabinet ini, kemudian kami di provinsi mendapat support dari Bapak Gubernur, Pak Sekda, kemudian di kabupaten kota, ini Pak Wali Kota, Bupati-Bupati, semua unsur sampai ke tingkat desa, itu mendukung penyelenggaraan sensus ekonomi 2020.
4: Apa statement dari BPS agar bahwa data yang diperlukan itu memang tidak disalahgunakan agar masyarakat tidak khawatir dengan informasi yang disampaikan?
5: Ya, baik. Jadi tadi sesuai dengan undang-undang kami diberi tugas untuk menyelenggarakan sensus ekonomi. Nah, kebetulan dalam undang-undang tersebut juga disebutkan bahwa data yang disampaikan oleh responden itu akan terjaga kerahasiaannya. Maka dalam kesempatan ini untuk mensukseskan sensus ekonomi ada tiga hal. Yang pertama, terima kunjungan petugas kami, kemudian jawab kalau ada pertanyaan dari petugas, atau isi apabila ada pertanyaan yang harus diisikan, dan kemudian ketiga, percayalah bahwa data itu akan terjaga kerahasiaannya dan dijamin kerahasiaannya, tidak akan ada pihak lain yang mengakses data ini.
3: Sementara Kepala BPS Kota Pekanbaru, Guswandi, juga menghimbau agar masyarakat memastikan petugas yang datang membawa identitas resmi dari BPS. Masyarakat tidak perlu memberikan informasi seperti PIN ATM, password, kode OTP, maupun data rekening perbankan, karena hal tersebut bukan bagian dari pertanyaan sensus ekonomi. Yang ketiga, jangan mudah percaya apabila ada pihak yang meminta sejumlah uang atau menjanjikan bantuan dengan mengatasnamakan petugas sensus. Seluruh kegiatan sensus ekonomi tidak dipungut biaya apapun. Apabila masyarakat merasa ragu terhadap identitas petugas, silakan menghubungi kantor PPS terdekat untuk melakukan konfirmasi, serta tidak mempercayai berita bohong terkait dengan sensus ekonomi 2026.
7: Bagaimana petugas sensus meyakinkan pemberi data, informasi dan masyarakat agar tidak khawatir, agar tidak cemas bahwa data yang disampaikannya adalah memang betul untuk keperluan sensus, bukan untuk kepentingan yang lain?
8: Ya, di awal petugas sudah kita latih, jadi kita latih dan di sana disampaikan juga bagaimana petugas berhadapan dengan responden dan apa saja jawaban yang akan kira-kira diperlukan ketika responden bertanya. Nah, dan itu untuk menjamin agar responden mau diwawancarai. Namun begitu, kita tetap melakukan evaluasi harian jika ada kendala-kendala atau memang ada responden yang belum bisa diyakinkan oleh petugas, maka kita menurunkan tim dari Kota Pekanbarunya sendiri. Jadi dari pegawainya sendiri akan mendatangi responden tersebut dan memberikan keyakinan bahwa kegiatan ini benar-benar hanya untuk kepentingan kita bersama. Jadi tidak ada sangkut paut dengan hal-hal yang nantinya merugikan responden. Nah, itu tadi.
7: Pak Kepala BPS, salah satu yang dikhawatirkan responden itu adalah adanya pungutan pajak yang ditimbulkan dari pelaksanaan sensus ini. Bisa dijelaskan apa yang menjadi kekhawatiran ini, bahwa itu tidak benar seperti itu?
8: Ya, jadi memang ya yang kita hadapi rata-rata masyarakat di awal mereka takut ya, nanti setelah pendataan ini tiba-tiba mereka ditagih pajak. Dan petugas sudah kita bekali agar diinfokan bahwa ini tidak ada hubungannya dengan pajak. Data yang kami terima hanya digunakan untuk kepentingan statistik dan ditampilkan dalam bentuk agregat. Jadi BPS tidak punya hak untuk menampilkan data individu. Dan kita juga meyakinkan bahwa di samping tidak ada hubungan dengan pajak, juga tidak ada hubungan dengan masalah aparat-aparat hukum lainnya. Contohnya kan di sensus ini ditanyakan juga nomor izin berusaha, tetapi itu hanya untuk kita melihat secara agregatnya saja. Nah, itu tadi. Jadi setelah itu tidak akan ada aparat yang akan mendatangi, dan itu kita yakinkan juga. Nah, itu tadi.
7: Khusus kepada yang memberi informasi, apa yang disarankan oleh BPS bahwa agar informasi yang disampaikan itu juga tidak terkait dengan hal-hal yang di luar sensus ekonomi tadi, Pak?
8: Ya, kita sarankan yang jelas petugas menjawab apa yang ditanyakan, jadi tidak melebar kemana-mana sehingga benar-benar yang diinginkan oleh sensus ekonomi itu bisa kita dapatkan dengan baik, terutama dalam hal pemetaan ekonomi khususnya di wilayah Pekanbaru.
7: Bahwa petugas sensus itu adalah relawan dari BPS.
8: Ya.
7: Bagaimana BPS memberikan jaminan bahwa relawan ini juga tidak akan menyalahgunakan data itu?
8: Ya. Yang jelas pada saat pelatihan itu kita sampaikan, dan untuk menjaga agar jaminan dia tidak melakukan hal yang dikhawatirkan oleh masyarakat, petugas tersebut juga kan kita kontrak. Di kontrak sudah tertuang hak dan kewajiban dari petugas tadi. Di kontrak juga dijabarkan petugas harus menjamin kerahasiaan responden. Nah, dan sejauh ini belum ada laporan dari masyarakat bahwa petugas menyalahgunakan data yang diberikan responden. Nah itu, dan di samping itu juga, walaupun sudah dari pelatihan sudah kami sampaikan, di kontrak juga dia sudah terikat, kami juga melakukan pengawasan berlapis. Jadi secara berkala, jadi bergantian petugas dari pegawai dari BPS itu melihat seperti apa proses di lapangan dan bagaimana petugas menjaga kerahasiaan responden tadi.
7: Pak Kepala BPS, saat ini kan media sosial cukup marak. Adakah media sosial yang terdeteksi oleh BPS yang informasinya menyesatkan terkait dengan pelaksanaan sensus ini?
8: Kalau media sosial mungkin sudah diketahui oleh umum juga ya. Jadi beberapa media sosial memang ada mungkin karena ketidaktahuan kali. Jadi dibahaslah tentang SE, tapi berujungnya informasi yang menyesatkan, informasi yang negatif. Dan itu sudah kita lakukan semacam konfirmasi, kita tetap sampaikan ke masyarakat, jangan khawatir apa yang ada di media sosial itu tidak benar. Nah itu tadi, jadi kita tetap berusaha meyakinkan masyarakat dan berusaha juga melakukan konfirmasi baik melalui media sosial sendiri maupun lewat media lainnya, seperti kita juga menggunakan bantuan dari Bapak Wali Kota dan jajarannya agar masyarakat benar-benar bersedia untuk didata dan tidak khawatir dengan apa yang disampaikan oleh media sosial yang mungkin mereka tidak tahu tapi hasilnya lebih banyak negatifnya.
7: Mengingat Pekanbaru populasinya lebih besar dibandingkan 12 kabupaten lainnya,
8: yeah.
7: Pak Kepala BPS, sejauh ini sudah adakah menerima informasi atau laporan adanya masyarakat yang menjadi korban terkait dengan pelaksanaan sensus ekonomi 2026?
8: Ya, jadi kita tetap memantau hal tersebut. Jadi pemantauan dilakukan oleh tim organik kita, jadi dari pegawai sendiri. Jangan sampai ada masyarakat yang dirugikan, karena kita terus terang itu satu saja yang dirugikan itu sudah luar biasa, dan itu kita berusaha untuk menjaganya. Makanya ada evaluasi mingguan dengan petugas. Nah, jadi setiap hari, satu hari dalam satu minggu tersebut, petugas kita evaluasi apa yang dilakukan dan apa saja yang dihadapi di lapangan dan apa saja yang ditemukan oleh tim organik yang melakukan pengawasan secara berkala.
7: Hasil dari tim organik itu?
8: Hasil tim organik ya kita sampaikan di pertemuan rutin satu mingguan dengan petugas. Dan sejauh ini masih dalam tracknya. Jadi alhamdulillah untuk Pekanbaru ya khususnya belum ada kita temukan yang bersifat merusak dari citra pelaksanaan kegiatan sensus ekonomi tersebut.
7: Sekali lagi Pak, tetapi kita tetap menghimbau ya agar masyarakat tidak cemas, waspada terhadap pelaksanaan sensus ini Pak.
8: Ya, jadi kita tetap menghimbau, baik itu kita menggunakan media sosial, kita meminta bantuan ke Pak Wali Kota, kita juga melibatkan aparat sampai wilayah terkecil, ke RT dan RW, agar meyakinkan masyarakatnya bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat untuk masyarakat luas, baik itu oleh Pemko sendiri maupun pelaku usaha ataupun masyarakat itu sendiri. Itu selalu kita lakukan agar masyarakat tadi mau menerima petugas dengan baik.
9: Ada video anak kecil luka-luka ya.
10: Dalam portal berita ada kenangan pilu yang enggan dilupa. Tahun 1984, kasus penganiayaan terhadap anak membuat geger publik. Begitupun tahun-tahun berikutnya, kasus serupa juga kembali menghiasi berita. Kegeraman pun disuarakan di mana-mana. Tahun 2013, anak-anak kembali menjadi korban, salah tangkap dan menerima perlakuan tidak layak. Tidak akan habis jika dirunut kembali. Kisah tragis merenggut senyum kecil anak-anak yang malang. Memang hidup tidak melulu lancar, selalu ada pasang. namun bukan berarti mereka yang rapuh dijadikan pelampiasan. Mereka adalah harapan yang menjalani hari-hari dengan cita-cita. Mereka adalah suka yang tidak harus merasakan emosi orang dewasa. Mereka adalah kepolosan yang tidak boleh diperlakukan semena-mena. Satu hal yang tidak boleh dilupa.
11: Mereka adalah kita di masa depan.
12: Hei, coba kau tengok ini dulu, Bapak. Bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah,
13: joget depan ambulans.
12: Iya.
13: Yang seperti ini dibilang bagus?
12: Iya dong. Coba kau tengok mereka, Bapak, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
13: Kawan, itu upacara, we. Bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
12: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
13: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
12: Iya.
13: Jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

Pendengar, mari bersama-sama mendukung pelaksanaan sensus ekonomi dengan menerima petugas resmi BPS, memberikan data yang jujur dan lengkap, serta tetap menjaga keamanan data pribadi dengan tidak memberikan informasi di luar kebutuhan sensus. Data yang akurat adalah fondasi pembangunan yang berkualitas, sementara kewaspadaan terhadap penyalahgunaan data menjadi tanggung jawab kita bersama. Demikian majalah Udara Kentongan untuk hari ini. Saya Khairan Januarini, terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada edisi berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yodek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yodek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @rri_pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

0: Peter Pan dengan judul lagunya Mungkin Nanti. Ini lagu dirilis di tahun 2004 lalu. Pendengar ya, kami spesialkan untuk Anda yang masih tetap setia bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih melanjutkan kebersamaan di Riau Sore. Nanti akan ada juga informasi-informasi terkini yang kami kabarkan untuk Anda pendengar dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu ya. Dapat Anda dengarkan nanti tepat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat jam 4 sore. Pendengar Pro 1, khususnya kaum muslimin muslimat yang ada di Kota Pekanbaru dan sekitarnya, kami juga informasikan ya. Sesaat lagi kita juga akan mendengarkan seruan azan sholat fardu asar hari ini berkumandang pukul 15:48 waktu Indonesia Barat.
1: Saatnya sholat fardu asar untuk Pekanbaru dan sekitarnya.

Ya, pendengar Pro 1, sesaat lagi kami akan hadirkan ya informasi-informasi terkini untuk Anda, di mana untuk informasi sore ini Anda akan simak dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.

Ya, selamat sore saudara dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.

0: kami di sini, saya sudah sampaikan kepada MBG bahwasanya telurnya itu harus ngambil di UMKM sekitar. Dan orang itu bertele-tele, Pak. Banyak kali alasannya dan tidak mau ngambil sama kita.
1: Yang sering melakukan transaksi.

Poco-poco berita utama. Peternak ayam petelur Riau keluhkan serapan telur untuk program MBG. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan DPKH Provinsi Riau minta kendala tersebut dilaporkan untuk ditindaklanjuti. Dua bandar narkoba dibekuk aparat kepolisian. Dari keduanya diamankan sejumlah barang bukti narkotika jenis ekstasi dan sabu siap edar. Ya, saudara, untuk berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan di RRI Batam, RRI Padang, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, dan RRI Bengkalis. Inilah berita Korwil selengkapnya hari ini, edisi Selasa 14 Juli 2026, bersama saya, Suci Rasliah.

0: Mengawali berita ini, saudara, kami akan hadirkan informasi dari Batam. Pemerintah pusat mendorong penguatan tata ruang dan penyelesaian persoalan pertanahan di Kepulauan Riau sebagai upaya mendukung pembangunan daerah dan menjaga iklim investasi. Selengkapnya dari Batam, Renita Suharjana melaporkan.
1: Penguatan tata ruang dan pengelolaan pertanahan menjadi salah satu pembahasan dalam kunjungan kerja spesifik Komisi 2 DPR RI di Graha Kepri, Batam. Temuan yang dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Osi Darmawan, serta Kepala Daerah Sekepulauan Riau ini membahas berbagai tantangan pelaksanaan program nasional di wilayah kepulauan dan perbatasan. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menilai Kepulauan Riau memiliki potensi besar di sektor manufaktur, perdagangan maritim, pariwisata, dan sejarah. Namun kondisi wilayah yang didominasi lautan dengan keterbatasan daratan juga menghadirkan tantangan dalam penataan ruang, sehingga diperlukan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pusat.
2: Ada empat tantangan yang kami lihat dari Kemendagri untuk Pak Gubernur dan jajaran, termasuk teman-teman kepala daerah. Yang pertama adalah degradasi lingkungan, kedua rentang terhadap bencana, ketiga konflik tata ruang termasuk pemanfaatan ruang laut dan alih fungsi lahan. Ditambah arus penduduk masuk bertambah di Batam itu luar biasa, nomor 5 tertinggi di Indonesia. Karena itu Kemendagri dalam hal ini Pak Ketua memastikan bahwa seluruh perda-perda terkait dengan perencanaan APBD ini menimbang faktor potensi dan tantangan-tantangan tadi.
1: Sementara itu, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Osi Darmawan menegaskan penyelesaian persoalan pertanahan dan penyusunan tata ruang tidak dapat berjalan sendiri, melainkan membutuhkan peran aktif kepala daerah sebagai koordinator seluruh pemangku kepentingan agar pembangunan dan investasi memiliki kepastian hukum.
3: Dari sektor tata ruang juga tentunya pembahasan rencana tata ruang kita dari tahapan tata ruang wilayah nasional turun ke provinsi, turun ke kabupaten kota. Dia sifatnya tidak hanya top down dari pusat ke bawah, tapi juga ada elemen bottom up-nya. Bagaimana kemudian rencana tata ruang ini juga didiskusikan dengan berbagai stakeholder termasuk DPRD kabupaten kota dan DPRD provinsi.
1: Melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Badan Pertanahan Nasional, berbagai persoalan tata ruang maupun pertahanan di Kepulauan Riau diharapkan dapat diselesaikan lebih cepat sehingga mampu mendukung investasi sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan di wilayah kepulauan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suarjana melaporkan.
0: Ya, saudara, panen raya live streaming bersama Presiden Republik Indonesia di Kabupaten Bengkalis dipusatkan di Desa Sepotong, Kecamatan Siak Kecil. Lahan seluas 50 hektare

0: Diperkirakan menghasilkan 6,7 ton. Reporter Muhammad Iqbal dari Bengkalis melaporkan selengkapnya.
1: Kabupaten Bengkalis menjadi salah satu daerah yang mengikuti panen raya padi serentak nasional bersama Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang akan digelar pada Selasa 14 Juli 2026. Untuk wilayah Bengkalis, kegiatan dipusatkan di lahan persawahan Dusun Seri, Bangun Sari, RT 13, RW 16, Desa Sepotong, Kecamatan Siak Kecil. Pelaksana tugas, PLT, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, TPHP Kabupaten Bengkalis, Supandi mengatakan, lokasi panen raya memiliki luas sekitar 50 hektar dengan estimasi produktivitas mencapai 6,7 ton gabah per hektar. Ia juga menjelaskan persiapan panen raya dilakukan secara bersama-sama melibatkan kelompok tani, TNI, pemerintah daerah, serta instansi terkait sebagai bentuk dukungan terhadap program ketahanan pangan. Menurut Supandi, panen raya semula dijadwalkan pada 8 Juli 2026, namun karena menyesuaikan dengan agenda Presiden Prabowo Subianto, pelaksanaan diundur menjadi 14 Juli 2026 dan akan dilaksanakan secara serentak melalui sambungan virtual. Ia mengungkapkan sekitar 30% dari total areal seluas 50 hektar telah didahului panen, sedangkan 70% sisanya akan menjadi lokasi utama pelaksanaan panen raya nasional.
2: Untuk yang dipanen itu sekitar 50 hektar. Kemudian rencananya kan panen ini kan di tanggal 8, tapi Pak Presiden belum punya waktu, yaitu sampai di tanggal 14, jadi sudah ada terpanen sekitar 30% ya Pak Isha. Sekitar 30%, jadi masih ada 70% yang insya Allah besok akan panen bersama Presiden.
1: Panen raya dihadiri Pangdam Tuanku Tambusai, Gubernur Riau, beserta jajaran pemerintah Provinsi Riau. Sementara di tingkat kabupaten dihadiri Bupati Bengkalis bersama unsur Forkopimda. Sementara itu, Kepala Bulog Bengkalis Deli Bayu Putra memastikan Bulog siap menyerap gabah hasil panen petani lokal sesuai dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah. Bulog siap menerima gabah dari petani Kabupaten Bengkalis. Harga pembelian mengikuti ketentuan pemerintah sebagaimana diatur dalam Impres Nomor 4 Tahun 2026 tentang pengadaan gabah dan beras. Saat ini harga gabah mencapai Rp6.500 per kilogramnya.
3: Bulog kan sesuai HPP Bang, menurut Impres di 6.500 per kilo. Cuman kalau perkembangan harga gabah saat ini memang lagi di atas itu, lagi bagus lah untuk menyaring harga bawahnya. Jadi jangan sampai di bawah 6.500 harga gabah tuh. Kalau memang ada istilahnya, jangan sampai di bawah 6.500. Kalau memang lagi turun, mentok-mentok 6.500 terus Bulog yang beli.
1: Ia menegaskan Bulog akan terus membuka kesempatan bagi petani untuk menjual hasil panennya sehingga dapat memberikan kepastian pasar sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Beralih ke berita lainnya, Saudara. Berbagai tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dan pengelola koperasi Merah Putih dalam pembangunan dan pengembangan koperasi. Ini akan kami hadirkan informasinya dari RRI Tanjung Pinang bersama Vidyawati.
4: Lahan menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang dalam merealisasikan pembangunan koperasi Merah Putih. Saat ini baru 3 koperasi Merah Putih yang sudah dalam tahap finish pembangunan fisik. PLT Kepala Dinas Tenaga Kerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjung Pinang, Muhammad Yati mengatakan, dalam pembangunan koperasi Merah Putih telah ditetapkan luasan lahan secara teknis minimal harus 1000 meter persegi. Pemerintah tentunya saat ini berupaya berkolaborasi dengan berbagai pihak, terutama dalam penyediaan lahan pembangunan koperasi.
5: Tentunya hambatan yang kita hadapi, salah satu hambatan yang kita hadapi adalah terkait dengan penyediaan lahan pembangunan, mana secara teknis harus minimal luasnya 1000 meter persegi. Mudah-mudahan kita nantinya bisa berkolaborasi bersama-sama untuk mengembangkan koperasi Kelurahan Merah Putih.
4: Berbagai kendala juga dihadapi oleh Koperasi Merah Putih KMP di Seijang dalam perkembangannya, mulai dari kurangnya kekuatan modal hingga jumlah anggota yang masih sedikit. Ketua Koperasi Merah Putih Kelurahan Seijang Dwi Cahyo mengatakan, Koperasi Merah Putih di Seijang baru berdiri 1 tahun dan bergerak di bidang usaha sembako. Dalam perkembangannya yang menjadi tantangan pihaknya yaitu terkait dengan masih kurangnya anggota koperasi.
6: Masih kurang Bu, karena kita punya modal simpanan pokok hanya 100 ribu, simpanan wajibnya 20 ribu ya Bu ya. Nah, itu. Jadi dengan yang store juga sekarang baru sekitar 20 orang, kan baru 2 juta.
4: Dikatakan Dwi Cahyo, masih sedikitnya anggota juga menjadikan pihaknya kekurangan modal dalam mengembangkan koperasi Merah Putih. Pihaknya saat ini melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam menjalankan usaha koperasi. Salah satunya menjalin kerjasama dengan badan usaha milik daerah Provinsi Kepulauan Riau, yaitu PT Pembangunan Kepri. Bahkan pemerintah Kota Tanjung Pinang juga bersedia nantinya untuk bekerjasama dengan pihaknya dalam pengembangan koperasi yang dikelolanya. Reporter Vidyawati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya, saudara, dari RRI Ranai, reporter Analia Widi ini akan melaporkan terkait dengan produk unggulan Kabupaten Natuna memiliki peluang untuk menembus pasar ekspor.
7: Peluang ekspor produk unggulan Kabupaten Natuna masih terbuka luas. Pelaku usaha hanya perlu memenuhi persyaratan yang ditetapkan negara tujuan ekspor agar produknya dapat diterima di pasar internasional. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Disperindak Kopum Kabupaten Natuna, Marwan Syahputra, mengatakan pemerintah tidak membatasi kegiatan ekspor dari Natuna. Namun setiap komoditas yang akan dikirim harus memenuhi standar dan ketentuan yang diminta oleh negara pembeli. Marwan juga menjelaskan Disperindak Kopum sebagai perwakilan dari Kementerian Perdagangan di daerah memiliki tugas menerbitkan surat keterangan asal bagi eksportir. Dokumen tersebut menjadi salah satu syarat penting dalam proses ekspor ke berbagai negara tujuan.
8: Untuk sementara ini kan Natuna kan kebanyakan dari produk hasil laut ya, seperti ikan, kemudian gurita, ya kan. Kemudian kalau memang nanti berkembang rumput laut juga bisa gitu kan. Nah, tapi kalau tidak untuk kemudian kalau produk komoditi dari pertanian, kelapa, karet, ya kan. Yang penting suplai yang kita kirimkan itu sesuai dengan permintaan mereka, berapa kuota yang mereka minta. Gitu kan. Nah, kami selaku perwakilan Kemendag sebagai instansi penerbit surat keterangan asal itu akan memberikan pelayanan secara gratis kepada eksportir. Gratis dalam artinya gini, kalau mereka mengurus di Natuna, mereka akan mendapat korting sampai 0%.
7: Sementara itu, penanggung jawab Satuan Pelayanan Sapel Natuna Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan BKHIT Kepulauan Riau, Iwan Setiawan, menyatakan pihaknya siap mendukung upaya peningkatan ekspor dari Kabupaten Natuna. Dukungan tersebut akan diberikan melalui pengawasan dan pemenuhan persyaratan karantina terhadap komoditas yang akan dikirim ke luar daerah maupun ke luar negeri.
9: IKH di Natuna bisa terwujud dengan dukungan pemerintah daerah, masyarakat, tentu saja kami dari Badan Kendaraan siap memandu, membimbing, dan tentu saja mensertifikasi IKH tersebut. IKH di Natuna bisa terwujud dengan dukungan pemerintah daerah, masyarakat, tentu saja kami dari Badan Kendaraan siap memandu, membimbing, dan tentu saja mensertifikasi IKH tersebut.
7: Pemerintah daerah berharap kemudahan layanan tersebut dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha untuk memperluas pasar produknya. Dengan meningkatnya aktivitas ekspor diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Natuna. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
10: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Saudara, peternak ayam petelur Riau ini keluhkan serapan telur untuk program MBG. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, DPKH Provinsi Riau, minta kendala tersebut dilaporkan untuk ditindaklanjuti. Dari Pekanbaru, Alwi Suryamaja melaporkan selengkapnya.
11: Program penyediaan telur untuk kebutuhan makan bergizi gratis atau MBG di Provinsi Riau mendapat perhatian dari kalangan peternak ayam petelur. Sejumlah peternak mengeluhkan masih adanya kendala dalam penyerapan telur dari usaha lokal untuk memenuhi kebutuhan program tersebut. Salah satu peternak ayam petelur, Alfi, menyampaikan bahwa pihaknya telah berupaya menawarkan pasokan telur kepada pelaksana MBG untuk kebutuhan program dapat melibatkan peternak maupun pelaku UMKM di daerah. Alfi mengatakan proses kerja sama tersebut masih menemui kendala karena adanya berbagai alasan dari pihak yang bertanggung jawab dalam pengadaan telur.
12: kami di sini, saya sudah sampaikan kepada MBG bahwasanya telurnya itu harus ngambil di UMKM sekitar. Dan orang itu bertele-tele, Pak. Banyak kali alasannya dan tidak mau ngambil sama kita.
11: Menanggapi hal tersebut, Ketua Tim Perencanaan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan DPKH Provinsi Riau, Yuhendra, mengatakan pihaknya telah melakukan komunikasi dengan Tim Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang terlibat dalam pelaksanaan program MBG di Riau. Yuhendra meminta setiap kendala terkait penyerapan telur dari peternak lokal dapat dilaporkan secara jelas, termasuk informasi mengenai lokasi atau unit MBG yang mengalami persoalan.
13: Ya, oke. Okay. Itu sudah kita komunikasikan dengan tim SPPG di Riau ini, Pak. Jadi nanti kalau ada yang laporan seperti itu bisa kita laporkan langsung, misalnya MBG mana dia. Nah, nanti supaya nanti kita tekankan.
11: DPKH Riau berharap pelaksanaan program MBG dapat berjalan dengan melibatkan seluruh pihak, termasuk peternak dan UMKM lokal, sehingga manfaat program tidak hanya dirasakan dari sisi pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Demikian Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Saudara, gerakan ayah mengantar anak sekolah di hari pertama kemarin di Kabupaten Padang Pariaman berjalan lancar. Ya, pada umumnya para ayah terlihat mengantarkan anaknya ke sekolah. Berikut dari Padang, Armen Ramli melaporkan selengkapnya.
14: Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman Azwarman kepada RRI kemarin mengatakan, dari hasil laporan yang diterima, memang pada umumnya anak-anak di hari pertama masuk sekolah kemarin, terutama untuk anak PAUD, taman kanak-kanak, dan sekolah dasar di Padang Pariaman diantar langsung oleh para ayah, paman, kakak laki-laki, atau kakeknya. Dijelaskan Azwarman, program GAMAS 2026 atau Gerakan Ayah Mengantarkan Anak ke Sekolah di Hari Pertama merupakan program pertama dilaksanakan di Padang Pariaman. Program ini dinilai berhasil terlaksana.
15: Sebenarnya mengantar anak pertama sekolah itu dulu sebenarnya sudah ada juga. Sekarang itu lebih diarahkan. Kenapa? Karena anak itu biasanya baru mulai pergi ke sekolah kan ada rasa was-was, ada rasa takut. Apalagi bagi anak-anak TK, bagaimana SD kelas 1. Jadi kalau pertama itu ayahnya yang mengantarkan, jadi timbul keberanian. Jadi berani dia datang ke sekolah. Nah, semangat juga dia, jadi merasa aman dia. Samping berani dia merasa aman karena ayahnya berada di sampingnya.
14: Sementara itu, Zulhi Edri, salah seorang orang tua yang anaknya sekolah di Sekolah Dasar Islam Terpadu Cahaya 2 yang berada di Korong Saranggaga, Nagari Pakandangan, Kecamatan 6 Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, menyambut baik dengan adanya program Gerakan Ayah Mengantarkan Anak ke Sekolah ini. Menurutnya, selama ini dalam pengolahan pengasuhan anak banyak berada pada kaum perempuan atau ibu. Namun dengan adanya program ini secara langsung adanya keterlibatan ayah dalam pengasuhan dan mendidik anak-anaknya.
16: Program ini memang mendorong keterlibatan aktif ayah dalam pengasuhan anak. Yang selama ini pengasuhan anak memang dititikberatkan kepada kaum wanita. Gerakan ini melawan fenomena fatherless, kurangnya figur ayah yang menjadikan anak menjadi tidak pede atau tidak ada keberanian dalam menghadapi hari-harinya. Nah, semenjak adanya program ini, mengajar secara fisik ayah hadir dalam pengasuhan anak, menjadikan emosional anak itu lebih dari yang sebelumnya.
14: Zulhi Edri yang juga sebagai Ketua Pokja Kampung KB, Nagari Lubuak Pandan, Kecamatan 2x11-6 Lingkung menambahkan, program GAMAS ini tidak hanya sebatas ayah mengantarkan anak ke sekolah, namun lebih mendalam lagi agar peran sosok seorang ayah betul-betul menjadi momen bagi anaknya dalam mencapai cita-cita. Armen Ramdi melaporkan.
0: Ya, saudara, Anda masih bersama kami dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Mobil layanan kependudukan atau Molduk Disdalduk Bengkalis aktif ikuti kegiatan keramaian di Kota Bengkalis. Dan antusias warga untuk mendapatkan layanan kependudukan cukup tinggi di setiap kesempatan. Informasi selengkapnya dilaporkan Muhammad Fiza dari Bengkalis.
17: Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil terus mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat melalui mobil layanan kependudukan atau Molduk. Layanan tersebut rutin hadir di berbagai kegiatan yang menghadirkan banyak pengunjung, termasuk pada gebyar skuter lancang kuning bermasa Negeri Junjungan 2026 di lapangan pasir Andam Dewi Bengkalis. Pelaksana tugas atau PLT Kepala Disdukcapil Bengkalis Sahrudin mengatakan, keikutsertaan Molduk pada gebyar skuter lancang kuning merupakan yang keempat kalinya hadir dalam kegiatan keramaian masyarakat. Sebelumnya, Molduk juga membuka layanan pada sejumlah agenda daerah termasuk Durian Fest 2026.
18: Kemarin ini sudah yang keempat kali kita melakukan pelayanan ini. Kemarin ada beberapa termasuk Durian Fest kemarin. Animo masyarakat dan antusiasme masyarakat sangat banyak sekali karena saat inilah kita hari-hari biasa sibuk dengan pekerja, sibuk dengan apa kunjungan masyarakat ramai, jadi masyarakat langsung melakukan pengurusan pelayanan administrasi kependudukan selain menikmati hiburan dan juga kuliner sambil mengurus berbagai dokumen administrasinya.
17: Layanan yang diberikan melalui Molduk meliputi perekaman KTP elektronik, pencetakan KTP elektronik, pembuatan kartu identitas anak atau KIA, hingga pembaruan data kependudukan seperti pergantian foto pada KTP elektronik, semisal bagi warga yang ingin menyesuaikan foto terbaru dengan menggunakan hijab. Sementara itu, salah satu warga, Amril Fahri, mengatakan sangat terbantu dan berharap Disdalduk terus berinovasi dalam melayani masyarakat.
19: Layanannya sungguh bagus pada perayaan-perayaan seperti ini. Mudah-mudahan ke depannya setiap ada acara-acara yang mengumpulkan masyarakat bisa dikembangkan lagi program-program ini.
17: Dengan adanya mobil layanan kependudukan yang bisa secara mobile bergerak kemana saja, layanan kependudukan di Kabupaten Bengkalis dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan layanan prima. Reporter Mohd Fiza, RRI Bengkalis.
0: Saudara, DPRD Kabupaten Bintan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dengan sejumlah catatan yang harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah. Informasi ini kami hadirkan dari RRI Tanjung Pinang bersama reporter Reni Ilda Valantra.
20: Rapat paripurna DPRD Kabupaten Bintan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD tahun anggaran 2025. Persetujuan diberikan setelah pembahasan bersama antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Meski telah disepakati, DPRD masih memberikan sejumlah catatan kepada pemerintah daerah untuk segera ditindaklanjuti. Ketua DPRD Bintan Viven Sumanti mengatakan, salah satu catatan yang menjadi perhatian adalah penyelesaian pembayaran pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah atau BOS sebesar sekitar Rp51 juta. DPRD meminta agar kewajiban tersebut segera diselesaikan sesuai komitmen pemerintah daerah.
21: Dari LHPBPK itu, setelah kita bahas bersama tim pemerintah daerah dan banggar, itu masih ada yang belum diselesaikan, yaitu pembayaran pemanfaatan dana BOS. Itu ada sekitar 51 juta yang lalu beliau sudah menyanggupi itu untuk dibayar. Kita minta untuk diselesaikan secepatnya.
20: Sementara itu, Bupati Bintan Robi Kurniawan menyatakan seluruh masukan dari DPRD akan menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah dalam pelaksanaan anggaran tahun berjalan. Pemerintah berkomitmen menindaklanjuti berbagai rekomendasi tersebut agar pengelolaan keuangan daerah semakin baik dan pelayanan kepada masyarakat terus meningkat.
22: Apa yang menjadi masukan, ya tentu ini nanti menjadi evaluasi kita. Evaluasi kita di tahun ini, tahun berjalan, sehingga apa yang harus dimaksimalkan dari tahun sebelumnya bisa terus kita evaluasi.
20: Dengan disetujuinya Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025, pemerintah daerah diharapkan dapat segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi DPRD sekaligus mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah agar lebih akuntabel, transparan, dan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bintan. Reni Ilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Ya, selanjutnya saudara, dari Pekanbaru, reporter Santi Yunas akan melaporkan terkait dengan dua bandar narkoba itu dibekuk aparat kepolisian. Dari keduanya diamankan sejumlah barang bukti narkotika, jenis ekstasi, dan sabu siap edar.
1: Operasi yang digelar Satres Narkoba Polresta Pekanbaru berhasil mengamankan dua orang tersangka berinisial JL dan JN. Penangkapan berawal dari laporan masyarakat yang resah dengan maraknya aktivitas transaksi narkoba di dua kawasan yang selama ini dikenal sebagai daerah rawan peredaran narkotika. Kasat Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru AKP Noki Lovico mengatakan tersangka JL ditangkap di kawasan Jalan Kopi. Polisi menyebut JL merupakan DPO yang selama ini kerap lolos dari pengejaran petugas. Dari dua rumah yang digunakan tersangka, polisi menyita 154 butir pil ekstasi. Selain itu, petugas juga mengamankan serbuk yang diduga ekstasi seberat 2,38 gram. Pada hari yang sama, tim juga bergerak ke kawasan Jalan Riau, Kecamatan Payung Sekaki dan menangkap tersangka JN di kediamannya dengan barang bukti 33 paket sabu siap edar.
2: Kami melakukan penyelidikan terhadap inisial JN yang sering melakukan transaksi di wilayah di Jalan Kopi. Di rumahnya kami temukan pil ekstasi sebanyak 154 butir berbagai macam merek dan pil ekstasi bentuk serbu seberat 2,38 gram. Kemudian kami melakukan pengembangan dan DPO-nya inisial HN. Dan pada itu juga kami melakukan penangkapan terhadap tersangka inisial JL di Jalan Riau, yang mana inisial JL ini sering melakukan transaksi narkoba di wilayah Kampung Dalam dengan barang bukti sebanyak 33 paket narkotika jenis sabu yang siap edar. Dan kami akan tetap melakukan pengembangan untuk memutus mata rantai narkoba di wilayah Kota Pekanbaru.
1: Sementara itu, kriminolog Universitas Islam Riau Kasmanto Rinaldi menilai keberhasilan Polresta Pekanbaru menangkap dua bandar narkoba merupakan langkah positif dalam upaya pemberantasan peredaran narkotika. Namun menurutnya, penindakan tidak boleh berhenti pada penangkapan semata.
3: Sebetulnya kan kalau kita merujuk secara global kan narkotika itu kan bukan tanggung jawab kepolisian semata kan. Ada BNN di situ kan kalau aparat penegak hukumnya. Tapi dari sisi lain kan ada keluarga, ada masyarakat, ada guru gitu yang juga harus bertanggung jawab kan. Namun kan dalam konteks ini kan sinergisitas itu kan belum terbangun. Menghidupkan semangat untuk peduli dengan kejahatan narkotika ini yang agak sulit.
1: Dari hasil pemeriksaan, JN mengaku memperoleh pasokan sabu dari pria berinisial HB. Sementara JL mendapatkan pil ekstasi dari dua pemasok berinisial DN dan FR. Ketiga pemasok tersebut kini telah ditetapkan sebagai DPO dan masih dalam pengejaran Satres Narkoba Polresta Pekanbaru. Saat ini, kedua tersangka telah ditahan di Mapolresta Pekanbaru. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Saudara, penempatan pekerja migran Indonesia secara legal di Kepulauan Riau terus menunjukkan tren positif. Hingga semester pertama tahun 2026, realisasi penempatan telah melampaui target awal dan diproyeksi mencapai lebih dari 4.000 orang hingga akhir tahun. Berikut dari Batam, Faik Iqbar Muzaki melaporkan.
23: Penempatan pekerja migran Indonesia secara legal di Kepulauan Riau terus menunjukkan tren positif. Hingga semester pertama tahun 2026, capaian penempatan telah melampaui target yang ditetapkan pemerintah pusat. Kepala PP3MI Kepulauan Riau Kombes Pol Imam Riyadi mengatakan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menargetkan penempatan sebanyak 500.000 pekerja migran sepanjang tahun 2026. Dari jumlah tersebut, 300.000 merupakan lulusan SMK sedangkan 200.000 lainnya berasal dari lulusan umum. Di tingkat daerah sendiri, PP3MI Kepri juga memasang target lebih tinggi dibanding target dari pemerintah pusat. Bahkan, hingga semester pertama tahun ini, realisasi penempatan pekerja migran legal telah melampaui target awal.
24: Penempatan di semester awal ini, target kami dari pusat cuma 1.300. Dan saya sendiri, di PP3 daerah, saya punya target 3.000. Dan kemarin sudah saya sampaikan ke Pak Gubernur. Nah, ternyata di semester pertama ini, Bang, kami sudah mencapai 2.162 kalau tidak salah. Artinya di tahun 2026 ini, mudah-mudahan sampai akhir tahun ini bisa 4.000 lebih.
23: Sementara itu, perwakilan Dinas Ketenagakerjaan Kota Batam, Yusbawati, mengatakan kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan berbagai instansi menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas calon pekerja migran Indonesia.
25: Karena kegiatan ini sangat bermanfaat, ya, sebagai bukti sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan instansi terkait dalam mewujudkan nyata kolaborasi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya bagi calon pekerja migran Indonesia.
23: Melalui sinergi berbagai pihak, BP3 MIKEPRI optimistis target penempatan pekerja migran Indonesia secara legal pada tahun 2026 dapat terus meningkat, sekaligus memperluas pelindungan bagi masyarakat yang memilih bekerja di luar negeri melalui prosedur resmi. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fegi Panmusaki melaporkan.
0: Ya, banyak kasus eksploitasi seksual saat ini, saudara, berawal dari pembangunan ataupun juga membangun kedekatan, bisa juga dengan istilah grooming, ya. Nah, maupun melalui aplikasi kencan. Nah, hingga akhirnya ini menjerat korban dengan pemerasan dari foto privasi atau dengan cara lainnya. Kita simak informasi ini, kami hadirkan bersama reporter Nur Afni Susilawati melaporkan dari Bukit Tinggi.
4: Maraknya kasus eksploitasi dan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur serta remaja dengan modus yang kian beragam menjadi perhatian serius aparat penegak hukum. Merespon fenomena tersebut, Kejaksaan Negeri Padang Panjang gencar meluncurkan program edukasi ke sekolah-sekolah guna membentengi generasi muda dari ancaman predator seksual. Strategi pencegahan ini dikupas tuntas dalam program dialog interaktif Jaksa Menyapa di Pro 1 RRI Bukit Tinggi.
5: Banyak terjadi kasus, biasanya diawali oleh pacaran dulu, kan? Laki pacaran dulu, dibujuk, diiningi atau dibuat nyaman, ditraktir apa sehingga nyaman, nanti dimintalah foto-foto yang berbau privasi.
4: Selain faktor kecanggihan teknologi, ruang privat yang tidak terpantau orang tua menjadi celah besar terjadinya kejahatan ini, terutama dipicu kebiasaan remaja yang kerap mengunci diri di kamar bersama gawai mereka. Secara psikologis, para pelaku umumnya mengincar remaja yang rapuh atau mengalami fenomena tangki cinta kosong akibat kurangnya figur kedekatan, kasih sayang, dan perhatian di lingkungan rumah. Guna mengantisipasi dampak yang lebih meluas, Kejari Padang Panjang mengoptimalkan gerakan Jaksa Masuk Sekolah atau JMS untuk memberikan pemahaman hukum bahwa eksploitasi seksual adalah kejahatan berat. Melalui sosialisasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Kejaksaan menegaskan bahwa para pelaku dapat dijerat hukuman pidana maksimal 9 tahun penjara.
5: Pertama itu hak pendampingan, hak untuk mendapatkan pendampingan.
6: Oh, hak untuk mendapatkan pendampingan.
5: Iya.
6: Ini dari?
5: Dari baik itu pekerja sosial, ada di dinas sosial tersebut, itu yang pertama kali, sebelum melapor pun bisa.
6: Iya.
5: Itu hak untuk dapat berkonsultasi dengan psikolog maupun psikiater, dan juga hak untuk mendapatkan restitusi. Tanggung jawab kan nanti kita dapat apa? Dapat memintakan kepada pelaku, jaksa dapat merampas harta kekayaannya nanti dilelang. Nah, hasil lelang itu nanti kita pergunakan untuk pemulihan korban tersebut. Nah, seperti itu prosesnya. Jadi dari hilir sampai hilir sudah diatur oleh Undang-Undang TPKS.
4: Aparat penegak hukum mengingatkan kembali kepada publik bahwa mencari dan mengusut pelaku kejahatan adalah tugas negara, bukan beban yang harus ditanggung oleh korban. Oleh karena itu, keberanian keluarga maupun korban untuk bersuara menjadi langkah pertama yang paling menentukan dalam memutus lingkaran setan eksploitasi seksual di masyarakat. Nur Afni Susilawati melaporkan.
0: Saudara, laga semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis menghadapi Spanyol diprediksi berlangsung sengit. Pertandingan sesama raksasa Eropa itu dijadwalkan berlangsung di Stadion Dallas Arlington, Texas, Amerika Serikat, Rabu dini hari pukul 2 waktu Indonesia Barat. Ya, dua pelatih asal Sumatera Barat, Dedi Umar dan Lutfi Miftah Furkana, itu kompak menjagokan Prancis melaju ke partai final. Dari Padang, reporter Iwan Setiawan melaporkan.
7: Hari ini kedalaman skuad Prancis luar biasa.
8: Saat dikonter dari pelatih sepak bola Dedi Umar menilai kedua tim tampil konsisten sejak pas awal turnamen dan sama-sama memiliki peluang besar menjadi juara dunia. Menurutnya pertandingan akan berlangsung dengan tempo tinggi karena kualitas pemain di kedua kubu relatif berimbang. Meski mengakui kekuatan Spanyol, Dedi lebih mengunggulkan Prancis karena memiliki kedalaman skuad yang lebih baik. Selain itu, produktivitas gol Les Blues sepanjang turnamen bisa menjadi modal penting untuk menembus babak final.
7: Saya memprediksi laga ini akan berjalan ketat, sengit, karena kedua tim dari babak awal sudah menunjukkan bahwa mereka betul-betul siap untuk jadi juara Piala Dunia tahun ini. Saya memprediksi Prancis karena hari ini kedalaman skuad Prancis luar biasa. Kita lihat dari produktivitas gol Prancis.
8: Sementara itu, pelatih futsal Kota Solunto Lutfi Miftah Purkana juga memandang duel ini sebagai salah satu pertandingan terbaik di Piala Dunia 2026. Ia menyebut Prancis dan Spanyol merupakan negara dengan tradisi sepak bola yang sangat kuat, baik di level nasional maupun klub.
9: Kalau untuk menebak, jujur ini cukup sulit, tapi saya menjagokan Prancis sih. Skor 2-1. Saya rasa nanti pemain kuncinya adalah Mbappe.
8: Meski demikian, Lutfi tetap menjagokan Prancis untuk mengamankan tiket ke final, yang memprediksi Les Blues menang dengan skor 2-1 berkat peran para pemain bintang yang dinilai mampu menjadi pembeda dalam pertandingan besar. Iwan Setiawan melaporkan.

Ya, saudara, demikian seluruh rangkaian informasi untuk berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu hari ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Peternak ayam petelur Riau keluhkan serapan telur untuk program MBG. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan DPKH Provinsi Riau minta kendala tersebut dilaporkan untuk ditindaklanjuti. Dua bandar narkoba dibekuk aparat kepolisian. Dari keduanya diamankan sejumlah barang bukti narkotika jenis ekstasi dan sabu siap edar. Mewakili kerabat kerja yang bertugas dari RRI Pekanbaru, saya Suci Raslia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Loh. Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa gua ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal, kemana kau?
3: Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: Ya, pendengar Anda masih bersama kami tentunya di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita juga masih melanjutkan kebersamaan di Riau sore. Pukul 17 waktu Indonesia Barat, pendengar, kini tiba waktunya kami akan hadirkan Cek Fakta Pro 1.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Ya, saudara, di media sosial ini ada beredar unggahan adanya klaim perihal rekrutmen non-PNS di Kemenpora hingga tanggal 15 Juli 2026 untuk penempatan di Lembaga Pengelola Usaha Keolahragaan Kemenpora. Ya, faktanya pendengar, dari informasi kami dapatkan berdasarkan penelusuran yang dilakukan melalui dari jalahoax.jakarta.go.id, informasi tersebut bukan berasal dari pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora. Adapun rekrutmen posisi terkait itu sudah ditutup sejak tanggal 30 Juni 2026 dan informasi di media sosial tersebut diduga sebagai modus penipuan. Saat ini juga, saudara, tidak ada lowongan aktif yang dibuka. Ya, hingga bisa dikatakan adanya klaim perihal rekrutmen non-PNS di Kemenpora hingga 15 Juli 2026 untuk penempatan di Lembaga Pengelola Usaha Keolahragaan Kemenpora itu sudah dipastikan merupakan informasi hoax alias tidak benar. Sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
1: Baca sulit, komentar julid.
2: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih tetap bersama kami ya, dan kita tentu melanjutkan kebersamaan dalam rangkaian Riau Sore. Semoga juga tadi Anda terhibur pendengar ya dengan lagu-lagu yang telah menemani kita di sore ini. Lagu-lagu hits koleksi Pro 1 lewat lagu-lagu pop dari Belantika Musik Indonesia ataupun juga lagu-lagu manca masih akan kami hadirkan sepanjang hari ini, khususnya dalam rangkaian Riau Sore hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Namun sebelumnya pendengar, kami akan hadirkan pengumuman ataupun juga informasi terkait dengan panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Pekanbaru. Jadi pendengar, jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru dengan ini memanggil kepada saudari Imade Astika bin Imade Mandiri ya, untuk Imade Astika bin Imade Mandiri yang dahulu bertempat tinggal di Jalan Budi Sari 2 nomor 5 RT 2 RW 9 Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, kepada Imade Astika bin Imade Mandiri agar dapat hadir pada persidangan yang diselenggarakan di Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru, Jalan Datuk Setia Maharaja atau Parit Indah, itu pada hari Senin tanggal 16 November 2026 mendatang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya pendengar, masih terkait dengan panggilan sidang, jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru juga dengan ini memanggil kepada saudara Suhendra bin Bumen yang dahulu bertempat tinggal di Jalan Gotong Royong Siak 2 Perumahan Witayu Blok E 12 RT 4 RW 11 Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. Kepada Suhendra bin Bumen diharapkan juga untuk dapat hadir pada persidangan yang diselenggarakan di Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru, Jalan Datuk Setia Maharaja atau Parit Indah, itu pada hari Rabu tanggal 25 November 2026 mendatang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Demikian pemberitahuan ini disampaikan, dan untuk nama yang tadi telah kami sebutkan ya, tentunya diharapkan untuk dapat hadir pada jadwal persidangan yang telah ditetapkan.

suatu hari, ada seorang anak perempuan yang mengeluh kepada ayahnya bahwa hidupnya sengsara dan dia tidak tahu lagi bagaimana caranya agar mencapai sukses. Ia lelah, berjuang dan berjuang terus panjang waktu. Ketika satu persatu masalah selesai, justru masalah-masalah yang lainnya malah menyusul silih berganti. Sang ayah yang juga seorang koki membawanya ke dapur. Ia mengisi 3 panci dengan air dan menaruhnya di atas api yang besar. Setelah 3 panci tersebut mulai mendidih, ia mulai memasukkan beberapa kentang ke dalam panci pertama. Lalu memasukkan beberapa telur di panci kedua dan beberapa biji kopi di panci ketiga. Bersama-sama mereka duduk dan memperhatikan 3 panci tersebut di atas kompor hingga mendidih, tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Putrinya mengeluh dan tidak sabar menunggu. Dia bertanya sesungguhnya apa yang ayahnya lakukan. 20 menit berlalu, sang ayah lalu mematikan kompor tersebut. Ia lalu mengambil kentang dari panci dan menempatkannya ke dalam mangkuk. Begitu pula dengan telur, diangkat dan diletakkannya ke mangkuk. Sementara, ia menyendokkan kopi dan memasukkannya ke dalam cangkir. Lalu ia beralih menatap putrinya dan bertanya, "Nak, apa yang kamu lihat?" "Kentang, telur dan kopi, ayah," putrinya buru-buru menjawab. "Cobalah lihat lebih dekat dan sentuhlah kentang ini," kata sang ayah. Putrinya pun melakukan apa yang diminta oleh ayahnya, dan dia mencatat segala sesuatu di otaknya bahwa kentang itu lembut. Kemudian telur yang dibuka cangkangnya menjadi telur rebus, dan melihat secangkir kopi yang beraroma sedap yang mereka cicipi bersama. Sang anak pun bertanya, "Ayah, apa arti semua ini, ayah?" tanyanya. Sang ayah pun menjelaskan bahwa kentang, telur dan biji kopi masing-masing telah menghadapi kesulitan yang sama, yaitu air mendidih yang sangat panas. Namun masing-masing menunjukkan reaksi yang berbeda. Kentang yang kuat dan keras, ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, ia menjadi lunak dan lemah. Sementara telur yang rapuh, dengan kulit luar tipis melindungi bagian dalam telur yang cair, ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, bagian dalam telurnya menjadi keras. Bahkan, biji kopi yang paling unik. Setelah ia terkena air mendidih, biji kopi mengubah warna air dan menciptakan sesuatu yang baru yang beraroma sedap. "Nah, kamu termasuk yang mana, nak?" tanya sang ayah kepada putrinya. "Ketika kesulitan mendatangimu, bagaimana caramu dalam menghadapinya? Apakah kamu sebuah kentang, telur, atau biji kopi?" Sang putri pun termenung dan berpikir keras dengan perkataan ayahnya. Ia sadar bahwa dalam menghadapi persoalan terberat sekalipun, ia seharusnya tak boleh mudah menyerah dan harus bangkit menjadi yang lebih baik dengan jalannya sendiri. Lalu, yang manakah diri kita? Apakah kita menjadi kentang, telur, atau biji kopi?

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

kami umumkan ataupun juga kami sampaikan ya terkait dengan panggilan sidang ini masih dari Pengadilan Agama Pekanbaru, pendengar. Ya, jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru dengan ini memanggil kepada Saudara Suhendra bin Bumen yang dahulu bertempat tinggal di Jalan Gotong Royong Siak 2, Perumahan Witayu, Blok E12, RT4, RW11, Kelurahan Sri Meranti, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, kepada Suhendra bin Bumen agar dapat hadir pada persidangan yang diselenggarakan di Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru, Jalan Datu Setia Maharaja atau Parit Indah, yaitu pada hari Rabu, tanggal 25 November 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, pendengar, jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru juga dengan ini memanggil kepada Imade Astika bin Imade Mandiri yang dahulu bertempat tinggal di Jalan Budi Sari 2, nomor 5, RT2, RW9, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, kepada Imade Astika bin Imade Mandiri agar dapat hadir juga pada persidangan yang diselenggarakan di Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru, Jalan Datu Setia Maharaja atau Parit Indah, pada hari Senin tanggal 16 November 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Demikian pemberitahuan ini disampaikan. Dan untuk nama-nama yang tadi telah kami sebutkan ya, diharapkan untuk dapat hadir pada jadwal persidangan yang telah ditetapkan.

peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.

masuk ataupun juga nanti berkumandang pada pukul 18.28 menit waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan hiburan lagu-lagu bernuansa Islami menemani Anda di kesempatan ini hingga nanti tiba saatnya kita akan simak program Mimbar Agama Islam. Saya Suci Rasliah pamit dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

99,1 RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, senang sekali saya Pranoto untuk kembali menyapa Anda di sore hari ini, melanjutkan kebersamaan kita dalam rangkaian program Riau Sore. Dan pendengar, menjelang seruan azan maghrib akan ada beberapa program yang akan kita hadirkan untuk Anda. Dan kali ini kita akan ikuti mimbar Islam dengan topik kisah Nabi Musa dan Harun ketika diutus oleh Allah menemui Fir'aun, yang disampaikan oleh Ustadz Dr. K. Haji Masyuri Putra LCMA.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Mensyukuri nikmat iman, Islam dan sihat walafiat. Bersolawat dan ucapkan salam kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Adapun tema kita pada kesempatan yang baik dan penuh dengan keberkahan ini adalah kisah Nabi Musa dan Nabi Harun ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menemui Fir'aun. Di antara ayat Al-Qur'an yang mengisahkan tentang judul ini di antaranya adalah dalam Al-Qur'an dalam surah Thaha ayat 42 atau dimulai dari ayat 42. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idhhab anta wa akhuka bi ayati wa la taniya fi dhikri idhhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada Musa, wahai Musa, berangkatlah engkau bersama saudaramu Harun dengan ayat-ayatku ini dan janganlah engkau sekali-kali lalai dalam mengingatku. Kemudian Allah berkata kepada keduanya, berangkatlah kalian berdua, wahai Musa dan Harun, kepada Fir'aun, menemui Fir'aun, karena sesungguhnya Fir'aun telah melampaui batas. Maka kemudian katakanlah kepadanya perkataan yang lembut, semoga dengan perkataan yang lembut itu Fir'aun menjadi ingat dan ada rasa takut. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengisahkan tentang bagaimana respon ataupun sikap daripada Musa alaihissalam ketika mengatakan qala rabbana innana nakhafu ayyafritu alaina aw ayatagha. Keduanya, Musa dan Harun, berkata, ya Allah, sesungguhnya wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami takut, khawatir kalau seandainya Fir'aun nanti akan menyiksa kami ataupun melakukan perbuatan yang melampaui batas. Kemudian Allah berkata kepada keduanya, qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa'ara. Wahai Musa dan Harun, janganlah kalian berdua takut. Sesungguhnya aku bersama kalian dan aku selalu melihat dan mendengar. Mendengar dan melihat apapun yang terjadi di antara kalian berdua dan juga sampai Fir'aun. Fa'tiyahu faqula inna rasula rabbika. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, datanglah kalian berdua, wahai Musa dan Harun, menjumpai Fir'aun dan kalian berdua berkatalah kepadanya, sesungguhnya kami berdua adalah rasul, utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'arsil ma'ana bani Israel wala tu'adzibhum. Maka katakanlah kepada Fir'aun, lepaskanlah bani Israel bersama dengan kami dan janganlah kalian menyiksa mereka. Qad ji'naka bi ayatin mir rabbik. Katakanlah kepada Fir'aun, bahwasanya kami telah datang kepadamu dengan ayat-ayat dari Tuhan kami, dari Tuhanmu. Wassalamu ala manittaba'al huda. Maka keselamatanlah bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, ini di antara ayat Al-Quran yang mengisahkan tentang bagaimana perintah Allah kepada Musa dan Harun untuk bertemu, berjumpa dengan Fir'aun yang telah berbuat kerusakan dan melampaui batas, seperti yang juga dikisahkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Qasas, bagaimana perlakuan Fir'aun di atas muka bumi ketika Allah subhanahu wa ta'ala kisahkan dalam surah Al-Qasas ayat 4. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Inna Fir'auna ala fil ard
waja'ala ahlaha syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Yang artinya, sesungguhnya Fir'aun itu sudah sangat melampaui batas di permukaan bumi ini, dan ia telah menjadikan kaumnya ataupun masyarakatnya, penduduknya, terpecah belah. Sebagian di antara mereka dilemahkan, bahkan sebagian di antara mereka, yaitu dari Bani Israel yang juga kaum Fir'aun, dia sembelih anak-anak yang laki-laki di antara mereka dan membiarkan yang perempuannya hidup. Maka Allah katakan ia sungguh termasuk orang-orang yang sudah melakukan kerusakan di muka bumi ini. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari kisah ini dan dari ayat-ayat Al-Qur'an yang menceritakan tentang perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Musa dan Harun untuk menjumpai, menemui Fir'aun, di antaranya adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada Musa dan Harun untuk menjumpai Fir'aun yang telah berbuat kezaliman melampaui batas, maka kita pun juga seperti itu. Kita diminta dalam hidup ini untuk selalu berbuat baik dan berbuat kebaikan, dan berusaha untuk mengajak orang-orang yang berbuat buruk, berbuat kezaliman, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, kepada keimanan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, unsur akhaka zaliman au mazluman, tolonglah, bantulah saudaramu, baik yang berbuat zalim ataupun yang dizalimi. Yang berbuat zalim tentu kita berusaha untuk mengajaknya kembali untuk tidak meneruskan perbuatan kezalimannya dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari kisah ini dan dari ayat Al-Qur'an ini, Allah juga mengajarkan kepada kita untuk selalu berdakwah kepada Allah, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak untuk berputus asa sedikit pun dalam hal berbuat kebaikan dan mengajak kepada kebaikan. Karena berbuat putus asa bukanlah dari umat atau dari pengikut para nabi ataupun rasul, ataupun juga yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi berbagai ancaman, tantangan, ujian dari pembesar-pembesar kaum Quraisy pada waktu itu. Beliau tidak berputus asa, tetap mengajak mereka, siapapun yang telah berbuat zalim kepada Islam, kepada umat Islam, yang telah menyiksa para sahabat, maka Rasulullah dan para sahabat tetap menjumpai mereka, mengajak mereka untuk berbuat kebaikan, untuk tidak berputus asa dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pendengar RRI dimanapun Anda berada, ayat ini juga mengajarkan kepada kita makna kesabaran, ketabahan dalam berdakwah, dalam mengajak siapapun kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, dan untuk meninggalkan segala bentuk pengerusakan, kerusakan di muka bumi ini, sehingga hidup kita lebih berarti, sehingga dalam hidup ini kita terus mengajak kepada kebaikan. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya hidup seorang mukmin itu harus memberikan kebaikan, terus berusaha untuk mengajak yang zalim untuk meninggalkan segala kezalimannya, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh nabi kita, nabi Musa alaihissalam, dan saudaranya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu, berjumpa dengan Firaun untuk menghentikan kezalimannya. Walaupun akhirnya Firaun tetap menyombongkan diri, melampaui batas, maka yang penting adalah bagaimana para nabi dan rasul dan para sahabat dan para ulama telah berusaha untuk mengajak kepada kebaikan, dan hasilnya diserahkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ialah Allah tempat kita bertawakal dan berserah diri. Wa 'alallahi tawakkalna wa 'alallahi falyatawakkalil mutawakkilun. Demikian
kajian kita pada kesempatan yang baik dan berkah ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk saling mengingatkan di antara kita orang-orang yang beriman. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, baru saja kita simak mimbar Islam dengan topik kisah Nabi Musa dan Harun ketika diutus oleh Allah menemui Fir'aun yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Kiai Haji Masyuri Putra LCMA. Dan selanjutnya pendengar, kita akan simak pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan Surah Al-Insan dimulai dari ayat 23 oleh Qori Mawadda dan diterjemahkan oleh Abdul Ghafar.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya, kamilah yang menurunkan Al-Quran kepadamu Muhammad secara berangsur-angsur. Maka bersabarlah untuk melaksanakan ketetapan Tuhanmu. Dan janganlah engkau ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka. Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang. Dan pada sebagian dari malam, maka bersujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari. Sesungguhnya, mereka orang kafir itu mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan hari yang berat, hari akhirat di belakangnya. Maha benar Allah yang Maha Agung.
1: Pendengar, baru saja kita simak pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan surah Al-Insan dimulai dari ayat 23 sampai dengan 28 oleh Qori Mawaddah dan juga Abdul Ghaffar. Dan pendengar, beberapa saat lagi kita akan hadirkan seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sewaktu dengannya. Dan kami mengajak seluruh pendengar muslim untuk menghentikan sejenak aktivitas, menjawab panggilan azan dan menunaikan sholat maghrib di awal waktu. Dan tetap bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Mari kita simak bersama seruan azan maghrib untuk wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Seorang ayah berpesan kepada kedua anaknya. Pertama, jangan pernah kamu menagih hutang ataupun piutang. Kedua, jangan pernah tubuhmu terkena terik matahari secara langsung. 5 tahun berlalu setelah ayah wafat dan sang ibu datang melihat kondisi kedua anak-anaknya, si sulung dan si bungsu. Wahai anak sulungku, kenapa kondisi bisnismu demikian? Si sulung menjawab, saya mengikuti pesan ayah, Bu. Ayah bilang, saya dilarang menagih piutang kepada siapapun, sehingga banyak piutang yang tidak dibayarkan dan lama-lama habislah modal saya. Lalu, ayah melarang saya terkena sinar matahari secara langsung, dan saya hanya punya sepeda motor. Itulah kenapa sebabnya saya pergi dan pulang kantor selalu naik taksi, dan ya, beginilah kondisinya, Bu. Sejenak, ibu pun merenung. Kemudian ia pergi ke tempat si bungsu. Ternyata si bungsu sekarang menjadi orang yang sangat sukses. Lalu ibunya bertanya, wahai anak bungsuku, hidupmu demikian beruntung, apa rahasianya? Lalu si bungsu pun menjawab, ini karena saya mengikuti pesan ayah, Bu. Pesan yang pertama, saya dilarang menagih piutang kepada siapapun. Oleh karena itu, saya tidak pernah memberikan hutang kepada siapapun. Tetapi, saya beri sedekah sehingga modal saya menjadi berkah. Pesan kedua dari ayah, Bu, saya dilarang terkena sinar matahari secara langsung. Karena saya hanya punya sepeda motor, saya berangkat sebelum matahari terbit dan pulang setelah matahari terbenam. Sehingga para pelanggan tahu, toko saya buka paling pagi dan tutup paling sore. Saudaraku, begitulah mindset atau cara pandang yang berbeda memberikan hasil yang berbeda pula.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Skor Riau.
4: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
3: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
4: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.
5: Gali lagi logi.
6: Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
7: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku? Amit.
6: Getok dong palanya.
7: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
6: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran, kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain, dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
7: Apa-apaan nih malah getok kepala aku? Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatif

Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Ragam program informasi dan musik masih akan kami hadirkan untuk Anda pendengar. Dan informasi kali ini dari rri.co.id, di mana dari Cilacap, gempa bumi magnitudo 2,5 mengguncang Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah pada Selasa 14 Juli 2026, dan guncangan terjadi pada pukul 15.56 waktu Indonesia Barat. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan juga Geofisika, lokasi gempa berada di koordinat 8,36 lintang selatan dan 109,04 bujur timur. BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Diketahui pusat gempa permukaan 70 km tenggara, kedalamannya tercatat 43 km di bawah permukaan. Dan BMKG menyebut informasi awal ini mengutamakan kecepatan penyampaian, karena itu data masih dapat berubah sesuai pembaruan hasil analisis. Hingga kini belum ada laporan kerusakan maupun korban akibat gempa, dan informasi lanjutan masih ditunggu dari pihak berwenang setempat. Informasi kali ini bisa Anda akses kembali pendengar dari laman rri.co.id. Tetap bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, karena nanti tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan bersama bergabung Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, Bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
5: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kita akan bergabung bersama RRI Pro3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.
6: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini menunjukkan bagaimana komitmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai arahan Pak Presiden Prabowo untuk memberi kesempatan kepada anak-anak Indonesia yang hebat.
2: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatannya sebagai sumber energi baru yang ramah lingkungan.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong prestasi anak-anak Indonesia di ajang Olimpiade Internasional di bidang ilmu pengetahuan. Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik menjadi langkah strategis pemerintah dalam pemanfaatan energi baru. Pecinta sepak bola di Makassar prediksi pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Spanyol. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 14 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong prestasi anak-anak Indonesia di ajang Olimpiade Internasional di bidang ilmu pengetahuan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengirimkan sekitar 100 pelajar berprestasi Indonesia untuk mengikuti 14 kompetisi internasional di berbagai bidang sains dan teknologi sepanjang tahun 2026. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Abdul Muti menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung pelajar berprestasi dengan mengikutsertakan pelajar Indonesia pada ajang bergensi kompetisi internasional seperti matematika, biologi, dan ekonomi. Komitmen menjadi bukti Presiden Prabowo Subianto memberikan kesempatan bagi pelajar Indonesia yang berbakat dan berprestasi untuk berkarya di Olimpiade Sains dan Teknologi. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Mukti dalam acara pelepasan delegasi Olimpiade Internasional di kantornya di Jakarta hari ini.
1: Mereka ini akan nanti akan berangkat ke berbagai negara sesuai dengan

0: melalui berbagai lomba di berbagai bidang keilmuan. Saya kira itu sebagai pengantar.
1: Sementara itu, salah seorang siswa Olimpiade Muhammad Bagir dari SMA Negeri 8 Jakarta mengapresiasi dan menyampaikan ucapan terima kasih pada pemerintah yang telah memfasilitasi untuk pembinaan. Bagir akan mewakili Indonesia pada ajang bergengsi tahunan di bidang astronomi dan astrofisika yang akan berlangsung di Vietnam pada akhir September tahun 2026.
2: Terima kasih atas segala pihak yang sudah memfasilitasi segala pelatihan yang bisa membuat kami mengetahui pengetahuan-pengetahuan baru.
1: Seluruh delegasi merupakan pelajar SMA yang telah lolos seleksi tingkat nasional dan mendapatkan pembinaan intensif dari Pusat Prestasi Nasional, diantaranya tutor, pelatihan akademi, hingga persiapan yang dibutuhkan menuju kompetisi internasional. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
3: Polda Metro Jaya memastikan pendampingan terhadap siswa, guru, dan orang tua SDN Srengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan terus dilakukan pasca ancaman bom yang terjadi sehari sebelumnya. Pendampingan tersebut menjadi bagian dari upaya mitigasi agar dampak psikologis tidak berlarut dan proses belajar mengajar kembali berjalan normal. Berikut laporan Alfred Tutar.
4: Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda Metro Jaya melakukan edukasi dan pendampingan kepada siswa, guru maupun orang tua di SDN Srengseng Sawah 15 pagi Jakarta Selatan Selasa pagi. Program tersebut merupakan bagian dari upaya mitigasi dampak pasca ancaman bom yang sempat mengganggu aktivitas sekolah pada hari pertama masuk tahun ajaran baru. Direktur PPA dan PPO Polda Metro Jaya, Kombes Pol Rita Wulandari Wibowo mengatakan, pendampingan tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pencegahan serta perlindungan anak agar dampak psikologis akibat peristiwa tersebut dapat diminimalkan.
5: Ya, kita program kunjungan ya, ini memang program dalam rangka memitigasi dampak pada sebuah peristiwa yang melibatkan anak. Karena di Direktorat Tim Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang, kita memiliki tusi, salah satunya adalah melakukan program pencegahan dan juga perlindungan selain penegakan hukum. Makanya saya hadir dengan Kasubdit 2, KBP Raffles yang membidangi masalah penanganan kasus anak, kemudian juga dari Kanit PPA Polres Jakarta Selatan. Kita sama-sama hadir untuk memberikan edukasi. Kemudian kita memberikan upaya perlindungan dan juga mencegah dampak daripada segala hal yang mungkin kita ketahui bersama ya, kejadian di SDN
4: Di antaranya, Rita mengatakan edukasi diberikan kepada siswa, orang tua, dan guru. Anak-anak diajak membangun kebiasaan positif serta saling menghormati. Sementara orang tua diingatkan agar tidak menyebarkan informasi yang berkaitan dengan identitas anak. Guru juga diberikan penguatan agar mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jasra Putra, memastikan kondisi psikologi siswa, guru, dan orang tua mulai berangsur pulih. Namun, seluruh pihak diminta tetap mewaspadai potensi perundungan selama proses pemulihan berlangsung.
6: Yang kedua, kami juga memastikan bagaimana proses pembelajaran tetap berjalan secara baik. Apalagi ini hari kedua di MPLS kita ingin mewujudkan bagaimana sekolah aman, nyaman, dan menyenangkan. Gitu. Dan oleh sebab itu tadi, saya berdialog, ya, menyampaikan sosialisasi juga kepada orang tua murid baru ya kelas 1 untuk memberikan penguatan-penguatan agar bekerja sama, kemudian bagaimana memastikan setiap anak kita berada dalam lingkungan aman, nyaman, termasuk juga di rumah gitu, karena sebagian besar anak-anak ini kan juga berada di rumah gitu.
4: Berdasarkan pantauan RRI, di SDN Srengseng Sawah, 15 pagi, Jagakarsa, Jakarta Selatan, aktivitas belajar mengajar telah kembali berlangsung normal. Anak-anak tampak mengikuti pembelajaran dan bermain bersama teman-temannya. Sementara pendampingan psikologis dari kepolisian, KPAI, dan sejumlah pihak akan terus dilakukan guna memastikan lingkungan sekolah tetap aman, nyaman, dan ramah anak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Meski hanya menerima satu peserta didik baru, SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin tetap menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Reporter Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
1: Dan untuk Teluk Dalam 10 yang hanya menerima satu murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar...
2: Talita Najwa menjadi satu-satunya murid baru di SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin pada Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Di tengah sorotan minimnya jumlah murid baru, ada satu cerita yang mencuri perhatian pada hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Dengan seragam merah putih yang masih tampak baru, Talita datang ditemani sang ibu tanpa rasa canggung. Senyum tak lepas dari wajahnya saat mengikuti berbagai kegiatan pengenalan sekolah, mulai dari berkenalan dengan teman-teman hingga bernyanyi bersama. Meski menjadi satu-satunya siswa baru di sekolahnya, Talita tidak harus menjalani hari pertama sekolah seorang diri. MPLS tahun ini digelar bersama murid baru SD Negeri Teluk Dalam 9 yang berada di komplek yang sama. Sebanyak 19 murid baru dari SD Negeri Teluk Dalam 9 bergabung, membuat suasana kelas tetap ramai dan penuh keceriaan.
3: Apa aja MPLS tadi sini tadi?
4: Apanya?
3: Bapak aja tadi MPLS-nya?
4: Bapak tepuk tangan.
3: Apalagi MPLS tadi?
4: Apa? Ada nyanyinya lah.
3: Kayak apa nih pian nano sekolah hanyar masuk nih? Senang kah kayak apa perasaan sekolah hanyar turun nih? Ramai kah di sekolahan? Ramai lah.
2: Pelaksana tugas PLT Kepala SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin Arief Rahman Hakim mengatakan, keputusan menggabungkan pelaksanaan MPLS untuk memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi seluruh peserta didik baru sesuai arahan pengawas pembina. Menurut langkah tersebut bukan semata karena jumlah murid baru di SD Negeri Teluk Dalam 10 hanya satu orang. Lebih dari itu, sekolah ingin memastikan setiap anak tetap merasakan suasana belajar yang hangat, saling mengenal, dan memiliki teman selama 5 hari pelaksanaan MPLS. Meski demikian, Arief memastikan saat kegiatan belajar mengajar resmi dimulai, Talita tetap akan memperoleh hak pendidikan yang sama seperti siswa di sekolah lainnya.
1: Kebetulan kan SDN Teluk Dalam 9 alhamdulillah menerima 19 murid dan SDN Teluk Dalam 10 itu hanya menerima 1 murid. Kebetulan dua sekolah ini berada di pengelolaan yang sama. Saya kebetulan adalah kepala sekolah definitif di 9 dan juga PLT di SDN Teluk Dalam 10 sesuai dengan arahan dengan pengawas pembina pada pelaksanaan MPLS pada tahun ini kami melaksanakan secara bersama. Tujuannya bukan hanya berdasarkan jumlah murid, cuma tujuan utamanya adalah agar semua peserta didik itu merasakan pengalaman belajar yang bersama. Tujuannya agar mereka dapat berinteraksi, dapat pengalaman belajar yang menyenangkan. Dan untuk Teluk Dalam 10 yang hanya menerima satu murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar si murid tadi tidak merasa sendiri di hari-hari pertama.
2: Di tengah semakin berkurangnya jumlah pendaftar di sejumlah SD negeri, semangat seorang anak untuk memulai perjalanan pendidikannya tetap menyala. Hari pertama sekolah yang semestinya sepi justru berubah menjadi momen penuh keceriaan berkat kebersamaan yang dibangun antar sekolah. Juma Muhammad melaporkan.
0: Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL menjadi langkah strategis pemerintah dalam pemanfaatan energi baru dan penanganan pengelolaan sampah nasional. Selengkapnya, laporan disampaikan reporter Joshua Sihombing.
5: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah sekaligus mengoptimalkan.
6: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyatakan pemerintah tengah menggencarkan pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSLE di sejumlah daerah di Indonesia. Pembangunan ini ditegaskan Kodari menjadi komitmen dan langkah nyata pemerintah dalam pengelolaan energi baru serta memastikan lingkungan yang nyaman bagi masyarakat. Dalam keterangannya kepada wartawan, Kepala Bakom menjelaskan proyek PSEL menjadi solusi dalam tata kelola pengelolaan sampah nasional. Hal ini ditegaskan Kodari menjadi langkah penting dalam mengantisipasi kelebihan daya tampung pengelolaan sampah pada tahun 2028 yang dapat berdampak buruk bagi lingkungan masa depan.
5: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah sekaligus mengoptimalkan pemanfaatannya sebagai sumber energi baru yang ramah lingkungan. Jika kita tetap membiarkan sampah menumpuk tanpa pengolahan yang terpadu, maka pada tahun 2028, tempat-tempat penampungan sampah kita akan lumpuh total karena kelebihan kapasitas. Ini bukan sekedar membangun gedung atau mesin, melainkan membangun solusi jangka panjang demi memulihkan hak masyarakat atas lingkungan yang bersih dan sehat.
6: Sementara itu dalam peresmian pembangunan PSEL Bali, Chief Investment Officer CEO Badan Pengelolaan Investasi BPI Danantara, Pandu Syahrir menilai proyek pembangunan PSEL memberikan dampak nyata bagi bangsa Indonesia. Tidak hanya memberikan dampak pelestarian lingkungan dengan menghasilkan energi baru yang ramah lingkungan, namun proyek pembangunan PSEL Bali dengan nilai investasi 3 triliun rupiah ini juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
4: Proyek ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau lebih dari 40% timbulan sampah Bali terolah. Dari sisi lingkungan, PSEL Bali juga diproyeksikan dapat menurunkan emisi sampah dari tempat pembuangan akhir hingga 80% dan mengurangi emisi karbon sebesar 640 ribu ton CO2 per tahun. Dari sisi energi, inisiatif ini akan menghasilkan energi hijau yang dapat menyuplai kebutuhan sekitar 100 ribu rumah masyarakat Bali. Dan inisiatif ini bernilai 3 triliun, diperkirakan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau, serta mengurangi kebutuhan lahan TPA sekitar 80%.
6: Untuk itu lebih lanjut dikatakan CEO Danantara Pandu Syahrir bahwa pembangunan PSEL ini menjadi langkah nyata dalam memberikan kepastian akan keberlangsungan lingkungan untuk masa depan Indonesia. Hal ini sebagai bagian dalam gerakan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan Indonesia aman, sehat, resik dan indah atau Indonesia asli. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Resik, indah. Dimulai dari Bali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas segera menjalani persidangan setelah KPK melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi kuota haji di pengadilan. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
7: Mantan Menteri Agama Yakut Khalil Komas segera menjalani persidangan setelah KPK melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi kuota haji, di mana pelimpahan perkara ke tahap penuntutan menandai penyidikan telah selesai dan segera dilanjutkan ke proses persidangan di pengadilan. Selain Yakut, KPK juga melimpahkan 3 tersangka lainnya, yakni mantan staf khusus Menteri Agama yaitu Isfah Abidal Aziz, Direktur Operasional PT Maktur Ismail Adam, dan Komisaris PT Raudoh Eksati Utama Azrul Aziz Taba. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pelimpahan berkas perkara, barang bukti dan para tersangka kepada JPU menandai selesainya penyidikan.
8: Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum KPK melakukan pelimpahan perkara kuota haji, ya, di mana dalam tahap 2 ini berkas perkara, alat bukti dan juga tersangka, di mana dalam perkara kuota haji ini sebelumnya penyidik telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka, yaitu saudara JCQ dan kawan-kawan. Artinya dengan pelimpahan tahap 2 ini, seluruh proses penyidikan sudah dinyatakan lengkap, baik pada aspek formil maupun materialnya. Sehingga pada tahap penuntutan nanti, JPU memiliki batas waktu maksimal 14 hari untuk menyiapkan berkas dakwaannya, untuk kemudian nanti dilanjutkan di tahap persidangan.
7: Sementara itu, mantan Menak Yakut Khalil Komas berharap bahwa persidangan dapat mengungkap seluruh fakta dalam perkara yang menjeratnya. Saat dikonfirmasi mengenai kemungkinan mengungkap keterlibatan pihak lain dalam persidangan, Yakut menjawab dengan singkat.
9: Ya, alhamdulillah sudah berhasil satu. Dan insya Allah kita akan segera menghadapi persidangan agar terbuka mana yang jelas, mana yang salah.
10: Ya, tadi bos mengatakan bahwa akan mengungkap, itu apa yang mau diungkap?
9: Ya, apa yang terungkap nanti persidangan ya. Nanti di persidangan ya mas ya.
7: Dugaan korupsi bermula dari pemberian tambahan 20.000 kuota haji dari pemerintah Arab Saudi. Dalam aturan, kuota haji khusus seharusnya hanya menerima 8%. Namun diduga diubah menjadi 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. Kebijakan tersebut diduga membuka celah praktik korupsi termasuk pungutan biaya tambahan kepada calon jemaah haji. KPK mengungkap dugaan praktik tersebut menyebabkan kerugian negara hingga 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herlumam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jazair mengungkapkan Indonesia dan Arab Saudi sepakat memperkuat kerjasama sektor transportasi di bidang transportasi udara, laut, dan perkeretaapian. Sekaligus membuka peluang investasi maritim serta peningkatan konektivitas penerbangan langsung antara kedua negara. Berikut laporan Retno Mandasari.
11: Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jazair mengungkapkan dalam pertemuannya dengan Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandi di Jakarta menghasilkan kesepakatan kedua negara untuk memperkuat kerjasama sektor transportasi di bidang transportasi udara, laut, dan perkeretaapian, sekaligus membuka peluang investasi maritim serta meningkatkan konektivitas penerbangan langsung antara kedua negara. Al-Jazair yang ditemui saat jamuan kehormatan oleh Duta Besar Arab Saudi di Jakarta Senin malam mengatakan, kedua negara telah membahas sejumlah nota kesepahaman yang mencakup transportasi laut, perkeretaapian, penerbangan hingga bidang kerjasama lainnya. Sementara di sektor maritim, ia menyebut Arab Saudi menyampaikan ketertarikan untuk menjajaki investasi.
12: Saya sangat senang dengan kunjungan ini dan berharap dapat memberikan dampak positif dalam memperkuat kerja sama kedua negara di bidang transportasi dan logistik. Kami telah membahas sejumlah nota kesepahaman, baik di bidang transportasi laut, perkeretaapian, penerbangan, maupun bidang kerja sama lainnya. Proses penyusunannya akan dilanjutkan dalam waktu mendatang, sehingga dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak.
11: Pada kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, Indonesia menyambut baik rencana Arab Saudi untuk berinvestasi di sektor maritim.
13: Termasuk beberapa rencana atau keinginan Saudi untuk melakukan investasi di bidang transportasi kelautan. Dan ini sebuah langkah yang sangat baik dan kami sangat terbuka terhadap investasi yang ingin dilakukan oleh pemerintah Saudi maupun perusahaan-perusahaan Saudi. Mereka akan menjajaki termasuk khususnya berkaitan dengan pelabuhan.
11: Dalam kunjungan kerja ke Indonesia, Menteri Al-Jazair juga bertemu Menteri Haji dan Umrah RI Muhammad Irfan Yusuf. Pada kesempatan itu, Al-Jazair menyampaikan pemerintah Arab Saudi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia, serta mendukung rencana pembangunan kampung haji Indonesia di Arab Saudi. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pecinta sepak bola di Makassar prediksi pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Spanyol berlangsung sengit. Laporannya disampaikan Zainal Abidin.
14: Semifinal Piala Dunia 2026 yang mempertemukan dua raksasa sepak bola Eropa yakni tim Prancis melawan Spanyol akan berlangsung pada Rabu dini hari besok, menjadi pertandingan yang ditunggu fans sepak bola di seluruh dunia. Pasalnya, kedua tim telah menampilkan performa yang baik sepanjang Piala Dunia. Di kota Makassar, pencinta sepak bola menilai kedua tim memiliki kualitas pemain dan performa yang sama-sama impresif sepanjang turnamen. Nur Syarif Ramadan, yang merupakan fans sepak bola dari komunitas Difabel, menilai Spanyol masih lebih diunggulkan berdasarkan konsistensi permainan dan rekor pertemuan kedua tim dalam beberapa kompetisi terakhir. Menurutnya, kunci kemenangan Spanyol akan ditentukan oleh kemampuan menguasai lini tengah dan memutus aliran bola ke para penyerang Prancis.
15: Sebenarnya yang akan mengambil jauh lebih peran itu adalah lini tengahnya. Kalau misalnya lini tengahnya Spanyol bisa menghentikan suplai bola ke baik itu ke Mbappe ataupun ke Ousmane Dembele sama Olise, nah itu yang bisa di itu yang akan mampu meredam bagaimana sisi agresivitasnya ini pemain-pemain belakang pemain-pemain depannya Prancis untuk bisa masuk ke lini pertahanannya Spanyol. Sama mungkin akan coba kalau misalnya ini kan hampir sama kayak duelnya, meskipun ya yang dominan di Prancis kan Mbappe. Nah di La Liga itu kan Barcelona sejauh ini bisa mengatasi Mbappe lewat rangkap offside dan seterusnya. Mungkin strategi-strategi seperti itu juga akan coba dilakukan untuk bisa memenangkan laga nanti malam.
14: Sementara itu, Fahruddin menjagokan Prancis menilai semifinal kali ini akan menjadi pertandingan dengan kualitas dan intensitas tinggi. Menurutnya, Prancis memiliki peluang sedikit lebih besar untuk meraih kemenangan berkat kecepatan lini depan dan efektivitas serangan balik. Meski demikian, ia juga menilai Spanyol akan tetap memberikan perlawanan sengit dengan penguasaan bola dan strategi pressing yang mereka gunakan.
16: Semifinal kali ini mempertemukan Prancis dan Spanyol bakalan diprediksi menjadi laga dengan kualitas dan intensitas yang tinggi di Piala Dunia kali ini. Kedua tim datang dengan performa yang sama-sama impresif dan belum menunjukkan tanda-tanda ada kelemahan di masing-masing tim. Pertandingan diperkirakan berlangsung sangat ketat dengan tempo yang tinggi. Jika Spanyol mampu mengontrol lini tengah, mereka mungkin berpeluang mendikte permainan dan mendominasi permainan. Namun, jika Prancis berhasil memanfaatkan peluang di belakang pertahanan Spanyol melalui serangan balik, mereka bisa menjadi penentu hasil. Spanyol diprediksi akan mendominasi penguasaan bola melalui umpan-umpan pendek dan pressing yang tinggi. Dan sebaliknya, Prancis mungkin lebih berbahaya saat melakukan serangan balik cepat dengan mengandalkan kecepatan lini depannya.
14: Meskipun menjagokan tim yang berbeda, mereka sama-sama berharap pertandingan bisa berjalan dengan lancar dan seru tanpa diwarnai kontroversi apapun. Pertandingan semifinal tersebut akan disiarkan secara langsung oleh TVRI selaku official broadcaster FIFA World Cup 2026 serta RRI selaku official audio broadcaster World Cup 2026 pada Rabu dini hari besok. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nilam Suri, Kepala BPMP Provinsi Riau.
4: Saya Arden Sumeru, Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Riau.
5: Saya Sulis Mayati, SSI MSI, PLT Kepala SMA Negeri 8 Pekanbaru.
3: Memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada LPP RRI atas suksesnya mendapatkan hak siar terestrial Piala Dunia tahun 2026.
4: Sehingga pesta sepak bola terbesar ini kini bisa dinikmati oleh seluruh warga Riau tanpa terkecuali.
5: Mari kita ikuti update skor, jadwal, dan keseruan Piala Dunia lewat program Pesta Bola Dunia hanya di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
7: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
8: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

0: Sunshine.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan kami Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Jelang seruan azan Isya untuk wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya akan berkumandang pada pukul 19.41 waktu Indonesia Barat. Kami masih akan menghadirkan informasi dan juga musik di ruang dengar Anda. Dan informasi kali ini dari SIAK, di mana Bank Riau Kepri atau BRK Syariah Cabang SIAK memperkuat layanan bagi aparatur sipil negara atau ASN yang memasuki masa purna tugas melalui kegiatan ramah tamah dan sosialisasi program pembiayaan prapensiun serta layanan TASPEN. Pimpinan Divisi Konsumer BRK Syariah Cabang SIAK, Isyadi Syukuri, mengatakan kegiatan tersebut menjadi upaya menjaga hubungan dengan nasabah sekaligus memberikan kemudahan layanan bagi ASN yang memasuki masa purna bakti. Dan dijelaskan, BRK Syariah kini telah menjadi mitra PT TASPEN sehingga para pensiunan tidak perlu lagi mengurus administrasi ke kantor TASPEN di Pekanbaru. Dan Bupati SIAK Afni Zulkifli yang hadir dalam kegiatan itu mengapresiasi para ASN yang telah menyelesaikan masa pengabdiannya. Menurutnya, pembangunan Kabupaten SIAK tidak lepas dari kontribusi para aparatur yang kini memasuki masa pensiun. Dan ia juga mengajak para pensiunan untuk tetap memberikan masukan kepada pemerintah daerah demi mendukung kemajuan dan juga pembangunan Kabupaten SIAK. Dan juga dalam kesempatan yang sama, Afni menyerahkan bantuan uang saku dari BRK Syariah Cabang SIAK kepada 3 pelajar SIAK yang terpilih sebagai anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Provinsi Riau, yaitu Muhammad Ribi Al-Bayhaqi dari SMA Islamic Center, Keke Meisuri dari SMAN 1 Sabak AU, dan juga Putri Pratiwi dari SMK Negeri 1 Mempura. Dan mendengar informasi selengkapnya bisa Anda akses kembali dari laman rri.co.id. Dan selamat malam juga untuk Anda yang masih setia bersama kami. Sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan Isya untuk wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya.

Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang menginginkan menjalani hidup sengsara. Jika ditanya, semua pasti ingin hidup bahagia dan mulia. Secara kodrat, manusia sebenarnya telah diciptakan sebagai makhluk yang paling mulia. Manusia selalu bisa, bahkan sampai saat ini pun, manusia bisa hidup karena kemuliaan yang ada pada dirinya. Dia diberi akal pikiran sehingga bisa mengatasi segala masalah yang menghadang. Manusia pun selalu bisa bertahan dalam situasi apapun. Kurang mulia seperti apa lagi? Sayangnya, banyak yang lupa semua kemuliaan yang ada pada dirinya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia tidak punya sejengkal pun hak untuk menyombongkan diri. Bahkan, ada juga yang lebih parah. Mereka yang menganggap kemuliaan hanya dipandang dengan harta. Jadi, sepanjang hidupnya, dia hanya mencari-cari harta, menumpuk-numpuknya dengan segunung harapan hidupnya akan mulia. Namun, seandainya mereka tahu cara seperti itu benar-benar salah, mereka pasti akan menangis. Kemuliaan sejati adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada seorang pun di dunia ini yang akan mampu membuat kita hina sepanjang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita tetap mulia. Sebaliknya, meskipun seisi dunia mengagung-agungkan kita, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai kita hina, tak akan ada yang patut kita banggakan pada diri kita. Peras keringat, banting tulang setiap hari untuk memperoleh harta, semata-mata tanpa dilandasi dengan ibadah dan selalu mengingatnya adalah hal yang paling hina. Kehidupan kekal yang akan kita hadapi tanpa ujung itu, pantaskah hanya kita siapkan sedikit saja? Kemuliaan di sana tak akan pernah berakhir. Apakah kita akan memilih mulia di hadapan orang-orang di dunia ini, tetapi hina selama-lamanya di akhirat? Yang paling indah adalah meraih kemuliaan di dunia dan akhirat. Seperti yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap yang kita niatkan untuk ibadah, maka dampaknya bukan hanya untuk akhirat, melainkan juga untuk dunia. Jadi, maukah kita hidup mulia di dunia atau di akhirat atau kedua-duanya? Pilihlah akhiratmu dan dunia akan ada di genggamanmu. Tapi jika kita memilih dunia, kita tak akan mendapatkan apapun kecuali apa yang kita pilih. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu yang umatnya kerjakan, meskipun hanya diucapkan dalam hati. Niat merupakan ibadah yang mendasar, maka berhati-hatilah dengan niat kita.

Pendengar, dalam menjalani kehidupan, seringkali kita lebih fokus pada apa yang belum dimiliki daripada mensyukuri apa yang sudah Allah titipkan. Padahal nikmat Allah begitu banyak, mulai dari kesehatan, keluarga, waktu, hingga kesempatan untuk beribadah. Rasa syukur bukan hanya diucapkan dengan kalimat Alhamdulillah, tetapi juga diwujudkan melalui sikap dan perbuatan. Orang yang bersyukur akan menggunakan nikmat yang dimilikinya untuk hal-hal yang baik, dan ilmu digunakan untuk memberi manfaat, harta digunakan untuk berbagi, dan waktu dimanfaatkan untuk beramal soleh. Allah Subhanahu wa taala telah berjanji dalam Al-Qur'an, sesungguhnya jika Anda bersyukur, niscaya Aku akan menambah nikmat kepadamu. Janji ini menjadi pengingat bahwa syukur bukan membuat kita kehilangan, melainkan membuka pintu keberkahan yang lebih luas. Dan pendengar, mari kita mulai hari ini dengan melihat hidup dari sisi yang penuh rasa syukur. Masih bisa bernafas dengan lega, bekerja dengan baik, berkumpul bersama keluarga, dan menjalankan ibadah merupakan karunia yang tidak semua orang rasakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita pribadi yang senantiasa bersyukur dalam keadaan lapang maupun sempit, sehingga hati kita selalu tenang dan kehidupan dipenuhi

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bu, tahu nggak?
4: Wah, datang-datang mau gosip nih.
3: Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
4: Bukan, Bu. Ini bukan gosip.
3: Terus apa, Bu?
4: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
3: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
4: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
3: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
4: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
3: Oh, gitu.
5: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
6: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

Pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Ragam program informasi dan musik masih akan kami hadirkan untuk Anda pendengar, dan kali

0: Reza, oi, kenapa kamu dari pagi kayak ayam kebakaran jenggot, gelisah aja bawaannya? Itu laporan bulanan sudah ditunggu Pak Aris loh, malah sibuk mojok di sini.
1: Eh, Yan, enggak apa-apa, biasa, cuma urusan keluarga aja kok.
0: Yakin, cuma urusan keluarga. Urusan keluarga kok tiap 5 menit cek HP. Kemarin tuh ada debt collector nyariin kamu ke resepsionis. Katanya kamu susah dihubungi. Kamu masih terlibat pinjol lagi?
1: Ya gimana ya Yan? Saya lagi butuh modal. Kemarin itu dikit lagi, saya pasti menang. Logaritma layarnya udah pas. Putaran berikutnya pasti jackpot pasti nih. Tapi pas detik terakhir saldonya malah habis. Jadi ya minjem dikit lah di aplikasi.
0: Astaga Reza, kamu masih main judi slot itu. Kamu sadar gak sih itu tuh penipuan, skema digital buat ngerampok uang kamu. Coba deh cek berita. Sekarang pemerintah lagi gencar-gencarnya berantas judi online lewat Satgas Pemberantasan Judi Online yang sudah diatur juga dalam perundang-undangan. Instansi kita juga lagi bersih-bersih birokrasi. Ini karyawannya satu malah nyemplung ke sana.
1: Gaji kita mana cukup buat bayar cicilan zaman sekarang, Yan? Saya juga udah nyari jalan pintas sih buat dapat lebih. Lagian ini HP-HP saya, uang-uang saya, urusan-urusan saya yang gak ada hubungannya gak sih sama Satgas atau reformasi birokrasi kantor ini?
0: Yakin cuma urusan kamu, kamu bilang. Kita cross-check ya. Minggu lalu uang kas kantor selisih 2 juta. Siapa coba yang pegang aksesnya? Kamu kan? Kamu pikir Pak Aris gak tahu? Kejahatan cyber kayak gini yang merusak mental pekerja dan bikin birokrasi kita korup, Zah.

0: Bagus. Saya tidak perlu repot-repot memanggil kalian ke ruangan saya. Reza, Dian, silakan duduk.
1: Iya, Pak.
2: Iya, Pak.
0: Begini, Reza. Saya baru saja menerima laporan dari tim IT internal kita bahwa ada aktivitas tidak wajar dari komputer kerja kamu. Kamu mengakses situs judi online menggunakan jaringan kantor. Apa benar begitu?
1: Pak, itu saya cuma iseng aja, Pak, pas jam istirahat, Pak.
0: Jawab yang jelas. Iseng yang berujung fatal. Tadi pagi ada pihak ketiga yang menelepon nomor resmi kantor, bahkan mengancam akan menyebarkan data pribadi kamu karena gagal bayar pinjaman. Mereka bahkan sampai membawa-bawa nama instansi kita.
1: Maafkan saya, Pak. Saya khilaf. Rumah tangga saya hancur. Tabungan saya juga habis. Saya pikir dengan judi online saya bisa jadi balik modal.
0: Aduh, Reza. Dengarkan saya baik-baik ya. Pemerintah saat ini melalui Satgas Pemberantasan Judi Online sedang fokus memperkuat reformasi hukum dan memberantas penyakit masyarakat. Ya, terutama judi online yang sudah jadi darurat nasional. Ini bukan cuma soal kamu kalah uang, tapi ini soal integritas. Bagaimana kamu bisa melayani masyarakat dengan jujur kalau pikiran kamu dipenuhi cara untuk menipu sistem?
2: Benar, Pak. Saya kasihan sama Reza, tapi tindakan dia juga membahayakan keamanan data kantor kita. Apalagi kalau sampai terkena phishing atau malware dari situs-situs judi online itu, Pak.
0: Nah, tepat sekali, Dian. Kebocoran data dan korupsi skala kecil seringkali dimulai dari jeratan finansial seperti ini. Tidak hanya kamu yang dirugikan, tapi instansi serta orang-orang di sekitar kamu juga bisa dirugikan.
1: Jadi, gimana nasib saya ya, Pak? Apa saya dipecat

0: Begini, secara regulasi kamu akan menerima sanksi disiplin berat dan penonaktifan sementara. Kasus selisih uang kas juga akan diproses secara transparan. Tapi kami tidak akan lepas tangan begitu saja. Kantor akan memfasilitasi kamu untuk mendapatkan konseling psikologis dan bantuan hukum untuk melaporkan pinjol ilegal yang mengancam kamu. Kita harus berantas sampai akar-akarnya.
1: Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Saya siap menerima konsekuensinya, Pak. Saya kapok. Nyata-nyatanya judi itu nggak bikin kaya, malah bikin saya nggak waras, Pak.
0: Ingat, jadikan ini pelajaran. Jangan sampai terulang kembali. Indonesia tidak akan bisa maju dan mencapai cita-citanya kalau generasi mudanya hancur oleh ilusi judi digital. Dian, bantu Reza bereskan berkas-berkasnya ya, hari ini.
2: Baik, Pak. Segera akan saya siapkan. Yuza, ini belum terlambat buat menata kehidupan lagi, keluar dari lingkaran setan itu.
1: Iya, Yan. Makasih ya udah sadarin saya. Mulai hari ini, saya akan berhenti total dari jerat judi online itu.

Baik pendengar, baru saja kita dengarkan mini drama dengan judul Sangkar Digital yang diproduksi oleh RRI Pekanbaru. Dan pendengar tetap bersama kami karena setelah ini kita akan ikuti program Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas. Kira-kira ada komunitas apa yang akan kita bahas malam hari ini? Tetap bersama kami Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
4: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
3: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
5: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, seperti biasa malam hari ini Anda sedang mendengarkan program obrolan komunitas, di mana malam hari ini kita akan mengenal lebih dalam tentang komunitas yang saat ini dan beberapa tahun terakhir ini berkembang cukup pesat ya, terutama di media sosial. Dan komunitas ini tidak hanya berkaitan dengan makanan, tetapi juga menghadirkan ruang bagi para pecinta kuliner untuk berbagi pengalaman, kemudian mencicipi berbagai menu hingga memperkenalkan kekayaan kuliner yang ada di daerah masing-masing. Nah, malam hari ini kita akan membahas tentang komunitas mukbang. Istilah mukbang ini tentu saja sudah tidak asing lagi ya. Dan ini berasal dari Korea Selatan, di mana mukbang ini merupakan gabungan dari kata muknon yang berarti makan dan bangsong yang berarti siaran. Nah, awalnya pendengar, seseorang itu menyiarkan aktivitas makan dalam porsi besar melalui internet sambil berinteraksi dengan penonton. Dan juga seiring perkembangan zaman, mukbang ini tidak lagi sekedar makan dalam jumlah banyak, dan kini banyak komunitas yang menjadikan mukbang ini sebagai media untuk mengeksplorasi kuliner lokal, memperkenalkan UMKM dan berbagai rekomendasi makanan, bahkan menjadi sarana silaturahmi antar anggota. Dan malam hari ini kita akan kenal lebih dekat tentang komunitas mukbang, di mana ketika mendengar kata mukbang, ya pendengar, sebagian orang mungkin langsung membayangkan seseorang yang menghabiskan makanan dalam jumlah yang sangat besar, seperti di awal tadi yang sudah kita bahas. Nah, tidak sedikit pula komunitas mukbang yang sering kita jumpai ini memiliki misi membantu mempromosikan usaha-usaha kecil. Misalnya mereka memilih warung makan sederhana atau mungkin UMKM lokal untuk dijadikan lokasi pembuatan konten. Nah, dengan begitu semakin banyak masyarakat yang mengenal usaha tersebut dan akhirnya bisa viral. Dan Indonesia sendiri pendengar, komunitas seperti ini banyak berkembang di berbagai kota. Mereka biasanya mengadakan kegiatan seperti kuliner bareng, food hunting, review makanan, kemudian ada jelajah kuliner malam, wisata kuliner tradisional, dan tantangan mencicipi makanan khas daerah. Menariknya, pendengar, kegiatan ini tidak selalu bertujuan membuat konten viral. Banyak yang hanya ingin menikmati makanan bersama teman-teman dengan suasana yang menyenangkan. Dan dari sini kita bisa melihat bahwa makanan itu ternyata mampu menjadi media untuk membangun yang namanya pertemanan dan juga komunitas. Karena seringkali obrolan yang hangat itu justru dimulai dari satu meja makan. Dan lantas pendengar, mengapa banyak orang bergabung dalam komunitas mukbang? Di mana setiap komunitas ini tentu memiliki alasan mengapa anggotanya betah bergabung. Nah, begitu pula komunitas mukbang ini, ada yang ingin mencari teman baru, ada yang hobi berburu kuliner, dan ada juga yang memang gemar membuat konten digital. Bahkan banyak mahasiswa maupun pekerja yang menjadikan kegiatan ini sebagai cara mengurangi yang namanya stres setelah rutinitas yang padat yang mereka kerjakan. Nah, selain itu, anggota komunitas ini biasanya bertukar pikiran dan juga bertukar informasi mengenai tempat makanan yang baru, yang direkomendasikan, kemudian kuliner legendaris, atau mungkin mempromosikan makanan-makanan yang ada di sekitar. Nah, dengan adanya komunitas seperti ini, informasi kuliner ini menjadi lebih cepat menyebar dan tidak jarang sebuah warung kecil itu mendadak ramai setelah direkomendasikan oleh komunitas pecinta kuliner. Nah, dan hal tersebut tentu memberikan dampak positif bagi pelaku usaha. Jika Anda ingin bergabung dengan komunitas mukbang, nah mungkin Anda bisa memilih nih pendengar komunitas yang memiliki tujuan positif. Tidak hanya mengejar konten viral, tetapi juga menghargai makanan, menjaga etika saat membuat konten, dan serta mendukung usaha-usaha kuliner lokal. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut pendengar, tetap bersama obrolan komunitas RRI Perus 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
2: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Gamil.
3: Saya Saiful Anwar.
1: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
2: Kota didirikan makhluk Bekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
3: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Objek wisata Kalimantan Timur.
5: 15 km dari pusat kota Samarinda, terdapat sebuah telaga permai Batu Besaung. Tempat wisata ini merupakan sebuah kawasan hijau yang biasa digunakan sebagai lokasi berkemah. Meskipun tidak berkemah di sini, kita masih bisa menikmati keindahan Telaga Permai Batu Besaung. Tanah di kawasan ini memiliki ketinggian yang bervariasi, sehingga sungai yang melaluinya menyerupai air terjun pendek. Kita bisa berendam dan bermain di tampungan airnya yang dangkal. Selain itu, kita juga bisa berjalan menjelajahi kawasan ini untuk melihat keindahan.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi pendengar, dan masih bersama kami dalam program obrolan komunitas. Nah, banyak yang bertanya, apa sih manfaat komunitas mukbang ini sendiri yang akan didapatkan, yang tentu saja untuk sisi positifnya ya. Mungkin dibalik berbagai konten yang kita lihat di media sosial, ini ternyata mukbang ini juga memiliki banyak manfaat jika dilakukan secara bijak. Misalnya pertama, memperkenalkan kuliner daerah. Karena Indonesia itu memiliki ribuan makanan khas yang layak untuk dikenal oleh masyarakat luas. Dan melalui komunitas mukbang ini, berbagai makanan tradisional itu bisa kembali populer. Nah, kemudian yang kedua, membantu UMKM. Karena semakin banyak orang mengetahui suatu tempat makan, semakin besar juga peluang usaha tersebut untuk berkembang. Lalu yang ketiga, membuka peluang kerja. Karena saat ini tuh banyak kreator kuliner yang memperoleh penghasilan dari aktivitas membuat konten, mulai dari fotografer makanan, kemudian editor video, hingga pengulas kuliner. Dan yang keempat adalah meningkatkan yang namanya sektor pariwisata. Banyak wisatawan datang ke suatu daerah itu karena penasaran dengan makanan khas yang mereka lihat di sosial media. Namun, di balik sisi positif tersebut tentu ada beberapa hal tentunya yang perlu menjadi perhatian bersama. Yang pertama adalah bijak menikmati konten mukbang, di mana mukbang ini sebaiknya tidak dijadikan ajang menghamburkan makanan ya. Justru banyak kreator saat ini tuh mulai mengajak masyarakat untuk menerapkan yang namanya konsep anti food waste. Artinya, makanan yang dibeli itu harus tetap dihabiskan atau dibagikan kepada orang lain. Dan selain itu penting juga memperhatikan yang namanya kesehatan, karena makanan yang dikonsumsi itu sebaiknya tetap bergizi dan dalam porsi yang sesuai kebutuhan tubuh. Jangan mudah terpengaruh untuk mengikuti tantangan makanan berlebih hanya demi konten saja, karena kesehatan tetap menjadi prioritas utama. Bagi kreator konten, menjaga sopan santun ya, itu sangat merekam. Saat merekam di restoran itu juga menjadi bagian yang sangat penting. Menghormati pengunjung lain, menjaga kebersihan, dan juga meminta izin bila diperlukan merupakan bentuk etika yang patut untuk dijaga. Dan pada akhirnya makanan itu memang memiliki kekuatan yang menyatukan banyak orang, di mana berbagai komunitas mukbang ini bukan hanya soal mencicipi makanan yang menjadi tujuan utama mereka, tetapi juga membangun yang namanya kebersamaan. Dan banyak persahabatan yang berawal dari kegiatan berburu kuliner, ada yang kemudian membuka usaha bersama, ada yang menjadi konten kreator, dan bahkan ada yang menjadi komunitas tersebut sebagai wadah kegiatan sosial. Misalnya, mengadakan makanan bersama anak yatim, berbagi makan kepada masyarakat yang membutuhkan, ataupun membantu promosi UMKM yang sedang berkembang. Dan hal-hal sederhana seperti inilah yang membuat sebuah komunitas itu memiliki nilai lebih, karena bukan sekedar berkumpul, tetapi juga membawa manfaat bagi lingkungan sekitar.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Langitnya gelap banget tuh, Mat. Kayaknya mau hujan deras deh.
2: Iya lagi, pulang sekarang yuk. Kalau hujan, pasti air di jalanan pada naik nih.
1: Sebelum jalan, coba deh cek kondisi kendaraan dulu. Ban, lampu, sama wipernya tuh aman gak tuh?
2: Iya, santai. Masih aman kok, kan gak terlalu jauh juga jaraknya.
1: Ahmad! Ih, hampir aja kita nabrak pembatas jalan tuh.
2: Ya gimana, ini jalannya licin loh. Gelap pula lagi nih, ha. Kok nggak mau jalan lagi nih wipernya? Nggak kelihatan apa-apa nih.
1: Tuh kan apa aku bilang. Tadi tuh harusnya kita cek dulu mobilnya. Kejebak nih jadinya.
3: Bakso Malang adalah varian bakso yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bakso Malang dikenal juga dengan ukuran bakso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di berbagai tempat di luar negeri menjadi bukti popularitasnya yang terus meningkat.

Pendengar, dari perbincangan kita malam hari ini memberikan gambaran bahwa komunitas mukbang itu bukan hanya tentang makan bersama, dan di balik semua itu hidangan yang disajikan ada cerita, ada budaya, dan ada kerja keras para pelaku usaha kuliner. Dan ada kesempatan untuk saling berbagi pengalaman. Yang terpenting adalah bagaimana kita menikmati makanan dengan penuh rasa syukur, tidak berlebihan, menjaga kesehatan, serta menghargai setiap proses yang ada di balik sajian tersebut. Semoga informasi malam hari ini mendengar dapat menambah wawasan sekaligus menginspirasi Anda untuk lebih mengenal ragam kuliner Indonesia dan mendukung para pelaku usaha lokal. Dan terima kasih atas kebersamaan malam hari ini, dan tetap bersama Pro1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi, karena setelah ini masih ada program lainnya yaitu Ruang Rindu yang akan hadir menemani Anda. Kali ini kita dengarkan satu lagu dari Lila, Percayakan, untuk Anda tetap di Pro1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Dan sampai bertemu dalam obrolan komunitas selanjutnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sa, temenin kakak belanja yuk.
4: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
3: Nah, itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
4: Kan nanti dikasih plastik, Kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
3: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
4: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
3: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
4: Siap kakakku.
5: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google

Ruang Rindu, berbagi cerita dan lagu Indonesia dan mancanegara era 60, 70, 80, 90 dan 2000-an. Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: 99,1 RRI Persatu Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, dan kita masih dalam rangkaian program Riau Malam. Kali ini program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Ada playlist lagu yang sudah kita persiapkan malam hari ini, mulai dari era tahun 60-an, 70-an, dan juga 80-an yang bisa Anda request. Dan mungkin salah satunya adalah lagu yang mengingatkan Anda akan momen sesuatu pada saat itu ya, yang ingin diulang kembali walaupun tidak bisa, namun kita bisa mengingatnya kembali lewat lagu-lagu yang akan kita hadirkan malam hari ini. Dan juga akan ada informasi terkait lagu-lagu yang kita dengarkan tentu saja malam hari ini hingga nanti 2 jam ke depan ya, kurang lebih 2 jam ke depan kita akan mengikuti program Ruang Rindu. Nah, lagu yang baru saja kita dengarkan ini pendengar dari Matovani ya, Anna Matovani, Antara Pria dan Wanita. Dan ini adalah lagu pop Indonesia bernuansa nostalgia yang mengangkat tema tentang dinamika hubungan antara laki-laki dan juga perempuan. Lagu ini menggambarkan bahwa dalam sebuah hubungan, perbedaan cara berpikir, sudut pandang, dan juga perasaan itu seringkali menjadi tantangan. Namun jika dibangun dengan saling memahami dan menghargai, hubungan tersebut dapat tetap harmonis. Nah, ini lagunya di era 80-an ya, aransemennya sangat lembut, dan juga karakter vokal Anna Matovani ini sendiri halus dan juga penuh penghayatan, membuat lagu ini terasa lebih emosional, lebih dapat, dan juga menyentuh hati pendengarnya. 0761245955 pendengar, atau di 0811767991. Dan playlist lagu kita di segmen kali ini ada banyak sekali ya, nanti saya akan bacakan. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
1: Ruang Rindu,
0: Waalaikumsalam. Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Iya.
1: Sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat, Bu Ro. Sudah makan malam?
1: Sudah jam 7 tadi. Iya, Mas. Lagunya apa, Mas?
0: Lagunya mau yang cewek atau yang cowok?
1: Yang cewek lah.
0: Yang cewek. Yang cewek kita ada Titik Sandora, ada Ernie Johan, ada Tanti Josepha, ada Ria Resti, Lili Suryani.
1: Ini Nia dan Nanti nggak ada, Mas?
0: Nia dan Niati segmen selanjutnya mungkin ya.
1: Kalau ada Nia dan Niati aja lah, Mas.
0: Nia dan Niati. Nia dan Niati kita punya yang sedia malam hari ini ya. Iya. Nia dan Niati kita ada gelas-gelas kaca sama Dia Sahabat Karibku.
1: Dia Sahabat Karibku aja, Mas.
0: Oke.
1: Salamnya boleh, Mas?
0: Boleh, silakan. Salamnya untuk siapa?
1: Salam ya buat Bunda Isal, sehat selalu. Buat Ibu Emma, buat Papa Cinton, Mbak Cina, Aldi Pasir. Buat siapa ya? Buat semua-semuanya aja lah, buat Mas selamat bertugas, sehat selalu, tunggu lagunya. Assalamualaikum.
0: Ada lagi?
1: Itu aja, Mas.
0: Itu saja. Ya, Mas. Oke, sama-sama, Bu Ros. Waalaikumsalam. Terima kasih kembali ada Bu Ros. Nanti lagunya saya hadirkan. Dari Nia dan Niati ya, yang Dia Sahabat Karibku. Ini tahun 83-an di rilis. Dengar. Halo Ruang Rindu, selamat malam. Iya. Halo Bapak, mungkin volume radionya dikurangi dulu. Halo.
2: Oke.
0: Okay. Ya. Sedikit lagi. Dikit lagi.
2: Ada.
0: Oke, sudah. Dengan siapa ini, Pak?
2: Ini Chandra.
0: Pak Chandra, Pak Chandra di mana, Pak Chandra?
2: Kabar biasa aja.
0: Pak Chandra di mana?
2: Di Kampar Utara.
0: Di Kampar Utara. Baik. Pak Chandra, lagu nostalgianya mau yang cewek atau yang cowok? Biar saya bacakan playlist yang ada di playlist.
2: Kalau yang cowoknya siapa aja tuh?
0: Yang cowok ada Hari Nurdi, ada Kus Plus, ada Bimbo, ada M. Usman, ada Ebit, GAD, ada Grace Simon, ada Iwan Fals, Rinto Harahap, kemudian ada Rian Jamain, terus ada Gomblo, ada The GG juga. Mau yang mana?
2: Apa kalau yang cewek?
0: Yang cewek ada Titi Sandora, ada Ernie Johan, ada Tanti.
2: Titi Sandora itu lagu apa aja dia?
0: Judulnya Tante Cerewet.
2: Iya.
0: Ya, yang Tante Cerewet. Gimana mau
2: Titi
0: itu?
2: Titi Sandora itu lagu apa?
0: Tante Cerewet judulnya.
2: Oh, Tante Cerewet.
0: Iya.
2: Satu itu aja ya.
0: Satu.
2: Ayah,
0: gimana?
2: Ini sebenarnya malam ini ada bola ya?
0: Dini hari nanti, Pak.
2: Berapa ya?
0: Sepertinya di jam ini ya, pada pukul 2 dini hari sih kayaknya.
2: Oh, iya. Itu aja lah, titik Sandora aja lah.
0: Iya, oke, okay. Titik Sandora ya.
2: Salam sedikit untuk ini siapa nih Pak?
0: Saya dengan Pranoto.
2: Pranoto.
0: Dengan Pran, eh? Iya. Salam kenal Pak Chandra. Pranoto,
2: salam kenal aja ya, Chandra.
0: Oke.
2: Okay. Nah, salam buat yang monitor, yang belum monitor dapat salam semua lah ya. Salam kompar udara.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Chandra yang ada di kampar. Dalam ya, nanti lagunya saya hadirkan dari Titi Sandora yang Tante Cerewet. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
3: Ruang Rindu, yang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya, selamat malam. Ucu amin.
3: Sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat. Ucu gimana sehat?
3: Alhamdulillah sehat Bang Pranoto.
0: Alhamdulillah, sudah makan malam.
3: Hah?
0: Sudah makan malam.
3: Sudah. Sip. Itu yang utama dulu.
0: Itu yang paling utama ya. Jangan sampai kemalaman makannya, ya kan?
3: Iyalah.
0: Ucu mau lagu dari siapa, Ucu?
3: Lagu Malam-Malam Mancanegara.
0: Lagu Indonesia. Indonesia Mancanegara ya. Juga ada.
3: Dari siapa ya?
0: Ada The GG, ada Ria Angelina, Iwan Fals, ada Gomblo.
3: Iwan Fals apa lagunya?
0: Iwan Fals yang Jendela Kelas 1.
3: Oh, yang lain enggak?
0: Ada Sela Majid, ada Heida Diana, Rinto Harahap ada, terus
3: Diana apa namanya?
0: Heida Diana, Bintangku Bintangmu.
3: Ah, itu aja lah Bang.
0: Itu saja.
3: Bintangku ya.
0: Bintangmu Bintangku, Bintangku Bintangmu.
3: Salam-salam buat Abang-abang yang lagi siaran ya.
0: Terima kasih. Amin.
3: Terus untuk siapa ya? Untuk Kak Ius ya, Pendaisal, ada siapa tuh, ada Kak Yasi, Kak Tika,
0: yep.
3: Ada Maylis, ada Afiza juga, Kak Gedeng Desia,
0: yep.
3: Ada siapa lagi, Bang Angga di Kulim,
0: Bang Angga, ada, selamat malam Bang Angga,
3: Kak Nina Aska, Kak Ros, Bang Tinsan, Bang Deddy, Bang Adi, Bang Rudi juga, Bang Fahmi dan Tika dan Selfie. Untuk semua-semua lah Bang Pranoto ya.
0: Yep. Terima kasih.
3: Kita di malam hari ini tanpa terkecuali. Lagu nomor berapa ini Bang?
0: Nanti ketiga Ucu.
3: Tiga ya?
0: Iya.
3: Iya baru monitor nih.
0: Oke, siap.
3: Oke, makasih Bang Pranoto.
0: Sama-sama Ucu. Terima kasih kembali.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ucu Amin. Nanti lagunya dari Heida Diana ya, Bintangku Bintangmu. Satu penelpon lagi mendengar Ruang Rindu, selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Selamat malam.
4: Halo Bang Pran.
0: Ya halo Mbak Lia.
4: Iza.
0: Mbak Iza, Mbak Lia ya, sehat Mbak Iza?
4: Sehat Alhamdulillah.
0: Mbak Iza mau lagu dari siapa malam ini?
4: Bang siapa?
0: Yang mancanegara ya? Ya. Ini dari 60 sampai 80-an ya?
4: Ya, yang 80 lah. Ya, 70-80.
0: Yang 70. Ya?
4: Ya.
0: Nah, yang 70 kita ada The Rolling Stones, ada Edison Lighthouse, ada Harry Nilsson, ada Aerosmith, ada Michael Jackson, ada Biggies, terus ada ABBA. Ada Black Sabbath juga, ada Bob Dylan, ada Perry Como.
4: 80-an apa Bang Tan?
0: Itu 70-80-an. tahun 70-an ya?
4: Enggak, yang 80.
0: Yang 80-an?
4: Ya.
0: Yang 80-an ada Starship, ada The Last, ada Van Halen, ada
4: Guns. Cowok semua.
0: Guns N' Roses, Nika Costa ada, Madonna ada. Ada Kate Bush juga ada.
4: Queen Madonna and, judulnya apa?
0: Madonna, huh? Material Girl.
4: Oh, kalau Michael Jackson?
0: Kalau Michael Jackson yang Smooth Criminal.
4: Smooth Criminal,
0: enggak,
4: you are not alone ya?
0: No, you're not alone.
4: Iya, nah itu. Jangan nyumbang
0: penyanyi. Kenapa aku nyanyi-nyanyi saja?
4: Iya, maksud saya ada judul lain gitu.
0: Kalau itu aja sih yang ketemu.
4: Smooth Criminal.
0: Hah?
4: Smooth Criminal ya?
0: Smooth Criminal, iya.
4: Ada yang lain dong, Fran?
0: Bentar-bentar. Ada nih, Billie Jean ada. Michael Jackson juga.
4: Cuma Billie Jean, yang lain.
0: Mana lagi ya? Beat It? Mau?
4: Hah?
0: Beat It?
4: Yang lain?
0: Itu
4: nge-beat semua tuh.
0: Iya, emang nge-beat. Mau yang mana?
4: Smooth Criminal itu aja.
0: Smooth Criminal.
4: Ya, yang cewek enggak ada kedengaran tuh.
0: Ada, Kate Bush. Kate Bush tadi kan cewek.
4: Enggak pernah dengar lagunya. Itu
0: Running,
4: Madonna ya.
0: Running Up That Hill.
4: Enggak lah, enggak lah, Michael Jackson aja.
0: Michael Jackson.
4: Kira Heal the World.
0: Smooth Criminal ya.
4: Ya.
0: Oke, okay, salamnya silakan.
4: Terima kasih ya, podcast dimanapun berada. Siapa? Mama kami, Angga, tiga aja lah ya, satu lagi ya buat Bang Fran.
0: Oke. Okay.
4: Siap. Lalu Bang Fran, makasih.
0: Sama-sama. Terima kasih Mbak Iza. Nanti lagunya saya hadirkan darinya, Michael Jackson yang Smooth Criminal ya. Baik pendengar, sudah 4 penelpon dan sudah 4 lagu yang akan kita dengarkan malam hari ini. Dan salah satu lagu yang akan kita putarkan adalah dari Titi Sandora ya, yang Tante Cerewet. Ini lagu yang dipopulerkan di era tahun 70-an, di mana lagu ini tuh nuansa pop yang ringan, ceria dan juga penuh humor. Dan berbeda dengan lagu-lagu cinta yang mendominasi pada masanya, Tante Cerewet ini mengangkat kisah keseharian tentang seorang tante yang dikenal suka mengomel dan cerewet. Dan liriknya sendiri ini dikemas secara jenaka sehingga mengundang senyum para pendengarnya. Dan bagaimana isi lagunya nanti kita akan dengarkan. Dan kali ini kita dengarkan terlebih dulu ada Nia Daniati, Dia Sahabatku Karibku.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Jika banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiya!

0: Itu kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menghukummu.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kalau kamu pernah dilabeli keminter, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya. Dunning-Kruger Effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger Effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger melansir Very Well Mind.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, pendengar, lagu dari Michael Jackson, Smooth Criminal. Lagu ini dirilis tahun 1988 sebagai salah satu single dari album legendaris Bad, ditulis oleh Michael Jackson dan diproduseri bersama Quincy Jones. Lagu ini memadukan unsur pop, funk, dan juga R&B dengan irama yang energik serta aransemen yang sangat khas. Dan salah satu bagian yang paling diingat dari lagu ini adalah penggalan lirik Annie, Are You Okay? Yang terus diulang. Kalimat tersebut menjadi ciri khas lagu ini dan hingga kini masih sering dijadikan referensi dalam budaya populer. Dan lagu ini juga dikenal berkat video musiknya yang spektakuler, menampilkan koreografi memukau serta gerakan anti-graffiti lain, yaitu adegan Michael Jackson dan para penarinya seolah-olah mampu membungkukkan tubuh ke depan dengan sudut yang nyaris mustahil. Dan gerakan ini kemudian menjadi salah satu ikon terbesar dalam sejarah musik pop. Dan di 0761245495 pendengar, kami masih membuka line telepon untuk Anda, dan di WhatsApp 0811767399991. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lagu, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
0: Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bunda, siapa namanya? Bunda Isal.
1: Bunda Isal.
0: Bunda Isal, apa kabar Bunda? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat, Brad.
0: Alhamdulillah. Brad, gimana sehat? Insya Allah baik-baik, luar biasa.
1: Semoga selalu ya, Brad.
0: Amin. Bunda mau lagu dari siapa malam ini?
1: Ernie Johan, apa judul lagunya?
0: Ya mana?
1: Ernie Johan
0: yang kau selalu di hatiku.
1: Itu jelah, Brad.
0: Itu saja. Wow, kenapa Bunda Isal? Kenapa terputus, Bunda? Ya deh, nanti lagunya saya hadirkan ya, Bunda ya. Halo, Ruang Rindu, selamat malam. Halo, Ruang Rindu, selamat malam. Ruang Rindu, selamat malam. Terima kasih. Saya mau ke WhatsApp dulu ya, pendengar. Waalaikumsalam dulu untuk Pak Gadeng di Siak, request lagu dari Dedi Dores. Dedi Dores kita gak masuk malam hari ini di playlist kita, Pak Gadeng. Salamnya untuk fans Pro 1 RRI Pekanbaru dan salam spesial buat penyiarnya aja. Semoga sehat selalu, amin, murah rezeki dan sukses. Have a good race tonight, gitu ya. Pak Gadeng, nanti lagunya saya hadirkan yang terbaik aja ya, Pak Gadeng ya. Banyak lagu-lagu yang lain yang ada di playlist kita malam hari ini. Nanti saya spesialkan untuk Pak Gadeng itu dari Graceman aja ya, yang Senja Kelabu untuk Pak Gadeng ya. Kemudian Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, ada siapa nih, Mbak Bunga, Bunga di Perawang, mau request lagu Betaria Sonata Tiang Luka. Salam buat Mas Pramnya aja. Oke, dari Betaria Sonata tidak masuk juga di playlist kita. Nanti lagunya saya hadirkan yang terbaik deh pokoknya ya. Ada Mas Agung di Graha 1 Pancoran, Jalan Sri Kandi, request lagu Rinto Harahap atau Lili Suryani. Rinto Harahap atau Lili Suryani. Mana dia Rinto Harahap, Tangan Tak Sampai, Lili Suryani. Oke, Tangan Tak Sampai saja kita hadirkan nanti ya. Oke, salamnya untuk ke Mas Pran, semua penyiar Pro 1 RRI Pekanbaru dan teman-teman pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru malam hari ini. Terima kasih kembali. Ada Mas Angga di Kulim, mau salam-salam teman-temannya ya, semuanya yang pernah disalamin untuk Bang Angga. Lagunya ngikut aja, dapat salam Mas Pran dari Kak Yeni, Kak Dewi, Kak Puput, Kak Ria Ramadhani, Bang Asep, juga Ustadz Amri. Waalaikumsalam, salam kembali ya Mas Angga. Terima kasih buatnya Mas Angga. Dan mungkin kita bisa satu penelpon sebelum saya hadirkan lagu yang ada ya. Pendengar, Ruang Rindu, selamat malam.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu,
0: Memori
2: Lewat Lagu. Apa kabar Mas Bram?
0: Kabar baik Bang Simpson. Waalaikumsalam. Bang Simpson sendiri bagaimana?
2: Iya, kabarnya Alhamdulillah juga Pak.
0: Alhamdulillah ya. Oke, Bang Simpson udah makan?
2: Udah dong. bisa
0: yakin udah makan?
2: Udah tadi. Rencana tadi kalau saya makan jam 5.
0: Gitu.
2: Kalau rencana malam dia kata orang penyakit gula ya.
0: Ya. Nah, berarti enggak jadi dong ya.
2: Apanya?
0: Ya, rencana tadi saya mau traktir, tapi karena udah makan ya udah enggak jadi.
2: Hanya kali guys.
0: Loh, kan kita harus basa-basi Bang Simpson ya. Jadi orang baik terus ya kan?
2: Yang beratnya yang belakangnya basi. Bahasanya belum.
0: Bahasanya udah, bahasanya basinya
2: ya. Yang enak ya. Tapi mudah-mudahan lah kapan-kapan jumpa kan.
0: Amin, semoga
2: kita basahkan semuanya.
0: Iya, pokoknya sampai basah lah ya.
2: Iya, tapi jangan basah kali nanti bahaya nih.
0: Ya yang jelas tuh kan selalu berbuat kebaikan supaya kita dibaikin orang juga ya kan.
2: Iya, karena banyak zaman sekarang lain bro.
0: Oh, kita baik ke orang tapi orang jahat ya ke kita ya.
2: Iya, orang baik itu belum tentu tidak jahat
0: ya. Iya sih, karena kadang ada maunya ya. Aduh. Kenapa Bang?
2: Ya.
0: Kenapa?
2: Yang penting sehat pula.
0: Itu yang paling penting, sehat terus kita sama. Tidak mengganggu orang, itu yang paling penting ya.
2: Damai-damai.
0: Damai-damai sejahtera damai, aja. Iya.
2: Tentram dan banyak kan di kantongnya banyak duit kan.
0: Iya, damai itu indah kok, ya kan?
2: Seindah seindah siapa, Prom?
0: Seindah Prawang kali ya.
2: Prawang kali ya.
0: Ya biasanya arahnya ke sana ya kan.
2: Bukan Ija ya. Ya wes.
0: Kalau Mbak Ija itu lebih dari indah gitu kali ya. Lebih dari indah, bukan aku indah ya. Pokoknya selamat malam ya buat Mbak Indah ya. Pokoknya siapapun yang namanya Indah malam hari ini. Bang Simpson.
2: Dia senyum-senyum aja deh.
0: Siapa?
2: Ya si
0: Ija
2: tuh.
0: Senyum-senyum. Kan Mbak Ija selalu ceria.
2: Iya.
0: Ada duit gak ada duit selalu ceria.
2: Yang penting sehat selalu dia ya.
0: Iya. Yang penting masih bisa hidup. Makan. Bisa cukup semuanya. Walaupun gak ada duit tapi cukup semuanya. Ya kan. Ya, iya.
2: Apa yang mau selera ya penuhi aja lah.
0: Gak apa-apa gak ada duit. Yang jelas apapun kemauan semuanya bisa dibeli ya kan. Semuanya
2: bisa dibeli, ada jalannya ya.
0: Ada jalannya. Apakah itu dikasih atau mungkin hibah ya kan.
2: Jalannya ke
0: RRI ya jumpai Pram ya. Jangan dong. Ya yaudah. Mas Simpson mau lagu dari siapa nih?
2: Lagu laki-laki lah. Siapa laki-laki?
0: Laki-laki ya,
2: Iwan ada?
0: Ya?
2: Iwan ada.
0: Jendela kelas 1 adanya.
2: Apa nama?
0: Jendela kelas 1.
2: Soal itu jendela pula nih.
0: Loh kelas 1 kelas 1 itu kan apa ya, eksekutif.
2: Iya, kalau terjun dari eksekutif kan sudah repot pula.
0: Iya. Ya kalau di pesawat kan kelas 1 itu kan udah yang paling ini ya enggak.
2: Betul, tapi kalau jatuh duluan dari luar.
0: Iya juga sih, kalau jatuh ya sama-sama.
2: Tapi belakang bisa selamat tuh kalau jatuh, ke depan itu yang bahaya.
0: Oh, tahu dari mana bisa selamat?
2: Selamat.
0: Kecuali ada mukjizat, ya kan.
2: Panci ada, panci.
0: Panci? Dari Panca malam ini nggak masuk.
2: Nggak masuk ya?
0: Iya.
2: Ya?
0: Ada Brori, dari Gomblo, ada
2: Brori,
0: The GG, ada Brori malam ini. Kayaknya tadi ada, mana dia nih Brori.
2: Ada.
0: Sepertinya ada tadi, mana dia nih? Ariel, Lilis, Brori mana ya tadi ya? Oh ada tadi, kok nggak salah bang. Ada nih.
2: Apa namanya?
0: Yang Permata Hati.
2: Ah itulah yang Permata Hati lah. Karena yang itu harus permata hati
0: ya. Iya,
2: kalau jalur Pram nanti lah orang.
0: Aduh, lalu panjang.
2: Jalur Pram yang lagi tugas selalu murah rezekinya dalam pekerjaannya.
0: Amin, terima kasih.
2: Panjang umurnya,
0: insya Allah.
2: Banyak duitnya, banyak yang mengelilingi dia.
0: Amin, pokoknya panjang semuanya ya Bang Simpson. Iya. Ya.
2: Sudah ada buat pindah di Prawangnya selalu ya.
0: Amin.
2: Itu Atika di Ciaulu, Atika di Kampar. Teguar Liansa Tanjung Balai Kerimun ya. Dan selalu dia saudaraku ya. Di Al juga Bunda Isal. Ada itu Ocu Amin ya. Ocu Amin dengan Ocu Buyung, Putra Piliang, Mamat Pejo, Rudi, Adi. Ada itu Suryani ya di Jalan Paus. Ada itu Boros tadi ya. Ya selalu dia ya. Ija juga ya.
0: Selamat malam.
2: Oh, terus dibawa ke nasi.
0: Oke, kan.
2: Ada itu siapa lagi?
0: Intermezzo ya.
2: Intermezzo. Ya selalu Ijaya. Oke. Selalu ya. Udah itu siapa ya? Bunda apa Ina di Pangkalan. Udah itu semua lah tanpa kecuali ya selalu.
0: Oke.
2: Pak siapa? Pak Diman.
0: Pak Diman.
2: Ya. Tanpa kecuali. Lagunya apa?
0: Apa tadi lupa?
2: Permata Api. Udah lupa. Oke lah.
0: Kebanyakan ngobrol ya.
2: Untuk Mas Pramadina.
0: Oke Bang Simson, terima kasih.
2: Terima kasih banyak.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Simson. Nanti lagunya saya hadirkan ya. Dari Brori yang Permata Hati. Baik pendengar, sudah 4 lagu yang akan kami hadirkan pendengar. Salah satu lagu yang akan kita dengarkan nanti adalah dari Grace Simon ya, yang Senja Kelabu. Dimana lagu ini tuh salah satu tembang pop Indonesia yang syarat dengan nuansa melankolis, kemudian lirik yang puitis, menggambarkan suasana hati seseorang yang tengah mengenang cinta yang telah berlalu. Dan senja ini dijadikan simbol berakhirnya sebuah perjalanan, sementara warna kelabu ini menggambarkan kesedihan, kerinduan, dan juga harapan yang perlahan memudar. Dan juga lagu ini, Grace Simon ini sendiri ya, ini adalah salah satu penyanyi yang mewarnai industri musik Indonesia sejak era tahun 70-an, dan ya ini dikenal melalui berbagai lagu-lagu pop bernuansa romantis dan juga balada yang hingga kini masih menjadi favorit para pecinta tembang kenangan. Dan bagaimana isi lagunya nanti kita akan dengarkan, namun kali ini kita akan dengar terlebih dahulu ada Ernie Johan, Kau Selalu di Hatiku.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pada suatu hari,
2: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi, kok saat kamu jawab itu

0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
1: Tahukah kamu, payung sudah ada sejak 4.000 tahun yang lalu saat ditemukan dulu. Payung hanya digunakan khusus untuk melindungi sang pemakai dari terik panas matahari. Namun seiring berjalannya waktu, bangsa Tionghoa berhasil membuat fungsi payung sebagai pelindung hujan dengan memanfaatkan lilin dan lak sebagai pelapis kertas agar payung menjadi anti terhadap air. Pada awalnya, payung hanya digunakan oleh kaum wanita, sampai ketika seorang petualang dan penulis Persia, Jonas Henway, dengan percaya diri sering membawa payung di depan umum, sehingga menarik perhatian pria lain yang melihat untuk menggunakan payung juga. Pada generasi awal di Eropa, payung dibuat dari kayu atau tulang paus dan ditutup kain kanvas yang diberi minyak. Namun saat ini, payung sudah berevolusi dengan berbagai model dan motif yang sangat menarik.
2: Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pro 1 RRI Pekanbaru.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
5: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

Anda masih mendengarkan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Pro 1 RRI Pekanbaru. Lagu dari Brori Marentika, Permata Hati ya, nuansa pop balada yang hangat dan juga romantis. Dan juga karakter vokal Brori Marentika sendiri yang kuat, lembut dan juga penuh penghayatan menjadi daya tarik utama lagu ini. Dan kemampuannya menyampaikan emosi membuat setiap bait itu terdengar tulus sehingga pendengar dapat merasakan kedalaman makna yang terkandung di dalamnya. Dan Brori ini dikenal sebagai salah satu penyanyi pria terbaik Indonesia ya, sejak era 70-an sampai dengan 90-an. Dan sudah banyak lagu-lagu yang menjadi tembang kenangan dan masih sering diputar hingga saat ini. Dan gaya bernyanyinya yang khas pun membuat karya-karyanya tetap dikenal lintas generasi. Dan pendengar, ada satu lagu lagi yang ingin saya hadirkan. Lagu ini dari The GG ya, The Gay and Gay, Kenangan Sedih yang Abadi. Nah, mungkin pendengar pernah dengar lagu ini. Lagu ini tuh dari informasinya mengangkat kisah tentang kenangan cinta yang telah berakhir tapi tetap membekas dalam ingatan. Wah, kayaknya traumatik masa lalu nih. Dan liriknya yang puitis, lagu ini menggambarkan bagaimana seseorang masih menyimpan rasa kehilangan dan kerinduan terhadap masa lalu yang sulit untuk dilupakan ya. Jadi aransemen yang sederhana, lagu ini menghadirkan suasana sendu yang menjadi ciri khas banyak lagu nostalgia yang ada di Indonesia. Nah, bagaimana isi lagunya kita dengarkan bersama-sama, pendengar. Ada The GG, Kenangan Sedih yang Abadi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hei sampah, aku mau jujur sama kamu. Sebenarnya, selama ini aku ngerasa sedih banget ngelihat kamu mengapung di sini tanpa tujuan.
4: Aku cuma gak tahu harus pergi kemana. Aku gak bermaksud mencemarimu.
3: Iya, aku ngerti kok. Tapi kehadiranmu memang membawa masalah bagi kehidupan di sini. Coba lihat ikan itu. Dia kelihatan kesakitan banget karena tersangkut plastikmu.
4: Aku kan gak bermaksud menyakitinya. Aku gak bisa mengontrol diriku sendiri karena hanya manusia yang bisa mengontrolku.
3: Iya benar. Harusnya manusia-manusia itu gak membuangmu dengan sembarangan sampai bisa di sini. Dasar manusia. Mereka harusnya belajar untuk menjaga lingkungan. Nanti kalau laut tercemar dan ada bencana, mereka cuma bisa nangis.
4: Ya udah, cepat bawa aku ke pinggir laut agar kamu tidak tercemar. Kasihan kalau binatang lain ikut kerepotan.
5: Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas, kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS, seperti pengiriman OTP atau one-time password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021, ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
4: Udah deh belanjanya.
3: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
4: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
3: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
4: Kenapa?
3: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pengen campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
4: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya udah kadaluarsa apa belum. Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

Baik, pendengar, tidak terasa kita sudah di penghujung kebersamaan dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Dan mudah-mudahan lagu-lagu tadi yang sudah kita dengarkan bisa menjadi pengobat rindu akan masa lalu ya. Mungkin tidak dapat diulangi kembali, namun bisa terobati dengan lagu-lagu tadi. Sampai bertemu kembali pendengar dalam Ruang Rindu selanjutnya. Dan tetap bersama Persatu RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi, karena kami masih akan menghadirkan ragam musik hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nantinya.

hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang kamu miliki, seperti orang tua, saudara, maupun sahabat. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidupmu mungkin akan menjadi hampa. Jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang di sekitarmu. Selalu hargai keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa.

Kadang hidup membawa kita ke titik yang paling lelah. Ketika waktu, tenaga, dan harapan yang kita berikan seolah sia-sia karena dirampas oleh orang yang justru kita percayai. Namun percayalah, kehilangan bukan akhir dari segalanya. Yang hilang mungkin hasilnya, tapi proses dan kekuatan yang tumbuh di dalam diri kita itu tidak bisa dicuri oleh siapapun. Mulai lagi, meski dari nol, karena sejatinya kita tidak benar-benar memulainya dari nol. Kita hanya memulainya dari pengalaman, dari ketangguhan, dan dari hati yang kini lebih bijak memilih arah perjuangan. Jadi, jangan takut kehilangan. Takdir Tuhan selalu punya cara indah untuk menggantikan yang direbut dengan sesuatu yang lebih tulus, lebih kuat, dan lebih pantas untuk

Pendengar, seringkali kita merasa tertinggal ketika melihat orang lain sudah mencapai banyak hal. Ada yang sudah sukses di usia muda, ada yang karirnya melesat, dan ada pula yang tampak hidupnya berjalan begitu sempurna. Padahal setiap orang memiliki garis waktu yang berbeda. Tidak semua keberhasilan harus datang hari ini. Dan tidak semua impian harus terwujud secara secepat yang kita inginkan. Yang terpenting adalah terus melangkah, karena satu langkah kecil setiap hari jauh lebih berarti daripada hanya menunggu waktu yang dianggap tepat. Karena sesungguhnya mendengar, kemajuan bukan diukur dari seberapa cepat kita sampai, melainkan seberapa konsisten kita bergerak. Jika hari ini Anda baru bisa menyelesaikan satu pekerjaan, syukurilah. Dan jika hari ini Anda masih belajar dari sebuah kegagalan, itu pun adalah bagian dari proses menuju keberhasilan. Ingatlah, pohon yang kokoh tidak tumbuh dalam semalam. Ia melewati hujan, panas, angin, bahkan musim yang berganti sebelum akhirnya memberi manfaat bagi banyak orang. Jadi jangan terburu-buru membandingkan perjalanan hidup dengan siapapun. Fokuslah menjadi versi terbaik dari diri Anda sendiri. Dan semoga hari ini menjadi satu langkah kecil yang membawa Anda lebih dekat kepada impian yang sedang diperjuangkan.

Keraguan-raguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia, kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keraguan-raguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakanlah tindakan yang ada dalam pikiranmu, apapun hasilnya. Jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasanmu untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan.

Hidup itu tidak selalu berjalan seperti yang kita harapkan. Ada masa ketika semua terasa berat, langkah terasa hampa, dan harapan seolah menguap bersama air mata yang jatuh diam-diam. Tapi ingatlah satu hal, bahwa badai tak pernah datang untuk selamanya. Setiap luka membawa pelajaran. Setiap kegagalan adalah tanda bahwa kita masih harus tetap berjuang. Jangan biarkan rasa putus asa menutup cahaya di hati kita. Kita sudah melewati banyak hal yang dulu kita kira tidak akan mampu. Dan hari ini kita masih berdiri. Itulah bukti kekuatan kita. Percayalah, Tuhan tidak sedang menghukum kita. Dia hanya sedang menyiapkan hati kita agar lebih kuat, lebih sabar, dan lebih siap menerima keindahan yang akan datang. Jadi, tenangkan hati, bangkit lagi meskipun pelan. Karena selama nafas masih ada, harapan selalu punya tempat untuk tumbuh.

Sekecil apapun perubahan yang kamu lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik, akan membantu hidupmu menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus, akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupanmu dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupanmu semakin positif akan membawa dampak besar di masa depan.

Malam adalah waktu terbaik untuk berbicara dengan diri sendiri. Ketika dunia mulai tenang dan suara hati menjadi lebih jelas terdengar. Ketenangan jiwa bukan tentang hidup tanpa masalah, tetapi tentang kemampuan kita untuk tetap damai di tengah badai. Ia hadir ketika kita belajar menerima, bukan menyerah. Bersyukur, bukan mengeluh. Dan memaafkan, bukan menyimpan amarah. Kadang ketenangan itu sederhana, hanya tentang menarik nafas dalam-dalam, mengucapkan alhamdulillah, lalu meyakini dalam hati, apapun yang terjadi hari ini, semuanya bagian dari rencana baik Tuhan. Jadi malam ini sebelum mata terpejam, lepaskan semua yang menyesakkan, bersandarlah pada doa dan biarkan hatimu beristirahat, karena jiwa yang tenang adalah tanda bahwa kita telah berdamai dengan masa lalu, dengan keadaan, dan dengan diri sendiri.

lupa untuk mengikuti silang pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 antara Prancis versus Spanyol nanti di pada pukul 2 dini hari nanti ya di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang, selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan sekarang.

balik senyum yang tampak tenang, ada seorang ibu yang memikul dunia di pundaknya. Ia mungkin lelah, tapi tidak pernah berhenti. Bahkan ia mungkin rapuh, tapi tak pernah benar-benar runtuh. Setiap pagi ia bangun lebih awal, bukan hanya untuk bekerja, tapi untuk memastikan anaknya tetap punya harapan, tetap bisa bermimpi meski hidup tak selalu memihak. Ia memilih berdiri sendiri, bukan karena tak butuh siapa-siapa, tapi karena ia tahu tidak ada kekuatan sebesar kasih seorang ibu yang bertarung demi anaknya. Untuk semua ibu yang berjuang sendirian, kalian bukan sekedar bertahan, kalian sedang membangun masa depan.

Hidup adalah perjalanan untuk belajar tanpa akhir. Kadang kita tak sengaja melukai. Kadang pula kita yang terluka. Semua orang pernah salah langkah, keliru dalam mengambil keputusan, atau gagal memahami sudut pandang orang lain. Tapi hidup bukan tentang sempurna, tapi melainkan tentang belajar. Tak semua marah harus dilampiaskan, tak semua sedih harus diperlihatkan. Ada saatnya, ada waktunya. Kunci cuma keikhlasan. Karena hidup hanya ada suatu cerita, dari mana kita datang, mau kemana kita pulang, datang mau mencari apa, dan pulang mau membawa apa.

Saudara pendengar, sampai di sini selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, Selasa 14 Juli 2026. Saudara pendengar, kami kembali menjumpai Anda esok pagi pada dini hari pukul 1.30 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 99,1 MHz. Selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 1. Kami mengundurkan diri dari udara.

Selamat dini hari, saudara pendengar di seluruh tanah air. Bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Programa 1 di udara pada frekuensi FM 99,1 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini Rabu 15 Juli 2026. Saudara pendengar, dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Selamat mengikuti dan tetap merdeka.

91,1 Bro, satu pekan baru kenal informasi dan inspirasi. Selamat dini hari mendengar pecinta sepak bola dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Maizul tentunya dapat hadir menemani Anda dalam siaran khusus Pesta Bola Piala Dunia 2026. Edisi hari ini Rabu 15 Juli 2026. Mendengar, memasuki fase semifinal, atmosfer turnamen tentu ini semakin memanas. Hanya tersisa 4 tim terbaik yang masih menjaga asa mereka untuk melangkah ke partai puncak final nanti. Setiap pertandingan kini bukan hanya soal kualitas permainan, tetapi juga tentang mental, strategi, dan juga kemampuan pemanfaatan setiap peluang sekecil apapun. Nah, dini hari ini perhatian sepak bola dunia akan tertuju ke AT&T Stadium Erling Amerika Serikat, di mana dua raksasa Eropa akan saling berhadapan dalam laga yang diprediksi ini berlangsung sengit, yakni Prancis menghadapi Spanyol. Seperti apa peluang kedua tim nantinya? Kita akan ulas setelah ini, pendengar. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kenal informasi dan inspirasi.

0: Empat tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 15 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

try to catch me now. Pendengar, pertandingan semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis menghadapi Spanyol ini akan berlangsung pada Rabu 15 Juli 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat dini hari ini. Duel ini mempertemukan dua tim dengan karakter permainan yang tentunya berbeda. Prancis mengandalkan kecepatan serangan balik serta efektivitas lini depannya. Sementara Spanyol tetap tampil dengan ciri khas penguasaan bola dan permainan kolektif yang rapi. Prancis mendengar ini melaju ke semifinal dengan performa yang sangat konsisten. Les Blues belum terkalahkan sepanjang turnamen dan hanya kebobolan 2 gol sejak fase grup. Di sisi lain, Spanyol sempat dikejutkan hasil imbang tanpa gol melawan Tanjung Verde pada laga pembuka mereka. Namun setelah itu mampu bangkit dan juga menyingkirkan Austria, Portugal hingga Belgia. Dengan materi pemain seperti Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Lamine Yamal, Pedri, Dani Olmo hingga Nico Williams, laga ini dipastikan menyajikan kekuatan dan juga kualitas sepak bola kelas dunia. Lalu mampukah Prancis melanjutkan langkah menuju final Piala Dunia 2026 untuk ketiga kalinya secara beruntun? Atau justru Spanyol yang kembali membuktikan dominasinya dan juga mengamankan tiket ke partai puncak? Di mana jawabannya akan segera kita ketahui, pendengar. Jadi tetap bersama kami di sini karena setelah lagi kita akan segera bergabung bersama RRI Programa 3 Jakarta untuk mengikuti dan juga mendengarkan secara langsung jalannya pertandingan Piala Dunia 2026 antara Prancis menghadapi Spanyol, pendengar.

0: dia masukkan, saat dia masukkan kondisinya sedikit berbeda karena Spanyol sudah unggul 2-0 ya. Dan karena di laga-laga sebelumnya setiap kali Mikel Merino masuk, kondisinya Spanyol sedang mengejar gol. Tapi tadi dia masuk ke dalam 2-0, dia seperti sedang berjalan-jalan kaki aja di lapangan ya. Memang sangat santai sekali tadi bagaimana, bahkan di akhir-akhir laga itu seperti lagi main kucing-kucingan.
1: Karena di menit-menit akhir babak kedua tadi nampaknya memang Spanyol sengaja untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk tidak bola masih menguasai bola ya, agar tidak tercolong ataupun tidak ada counter attack dari Prancis begitu. Jadi banyak sekali yang bola mengalir lebih ke belakang ke Unai Simon ketimbang mengalir ke depan begitu, Bung.
0: Iya, betul. Ya memang bagaimana ketenangan lagi-lagi ya para pemain Spanyol dalam hal ball possession ini begitu membuat Prancis

0: bersaing jadi top scorer, tapi itu seperti tidak terlihat lah. Benar-benar kalau istilah Quente benar-benar unggul lah dari secara taktikal.
1: Nah iya, ini kredit juga harus diberikan kepada si juru masak racikan strategi dari De La Fuente ya. Ini benar-benar luar biasa. Beberapa pergantian pemain itu nampaknya memang diperuntukkan untuk bagaimana menahan serangan dari Prancis, yang kita tahu bahwa daya gedor dari Prancis itu luar biasa gitu, Bung.
0: Iya, dan bahkan Luis De La Fuente memiliki rapor yang bagus ya di major turnamen, yaitu di Piala Eropa dan Piala Dunia. Artinya saat ini
1: benar,
0: 14 pertandingan bersama Spanyol di Piala Dunia dan Piala Eropa sama sekali Spanyol tidak pernah mengalami kekalahan ya.
1: Tadi total 38 kali pertandingan.
0: Ya, itu di total, secara total.
1: Secara total semua pertandingan, oh, ya.
0: Pertandingan.
1: Semua kompetisi. Nah, berarti kalau ditambah ini ya 39 ya, lah ya.
0: Berarti memang benar-benar sangat fantastis loh. Dan mungkin kalau kita melihat tadi ya, ini memang Luis De La Fuente sedang membangun sebuah generasi tim yang sangat luar biasa ya,
1: dengan
0: nama-nama yang masih pemain muda gitu.
1: Benar. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, ketika sudah mendapatkan tiket ke final, pertandingan selanjutnya Inggris dengan Argentina, kira-kira gimana nih kans ya? Ketemu siapa?
0: Masih berharapnya Inggris.
1: Tapi ya, secara analisis ya, kita tahu bahwa Argentina memang sedang luar biasa penampilannya. Sejak ia tampil di babak penyisihan sampai dengan detik ini, luar biasa kesuburan bagaimana produktivitas golnya. Tapi di catatannya adalah bagaimana kebobolannya, hampir sama banyaknya lah. Artinya ya cukup rentan belakang dari Argentina ini.
0: Iya, dan bahkan saat menghadapi Swiss, Argentina saat itu Swiss bermain tanpa Manzambi ya, pemain andalannya. Tapi Argentina harus susah payah ya mengalahkan Swiss sampai babak perpanjangan waktu. Itu yang artinya memang pertandingan melawan Inggris juga tidak akan mudah untuk sang juara bertahan ya. Apalagi Inggris juga sama-sama kita tahu berhasil mengalahkan Norwegia, salah satu kuda hitam
1: ya,
0: bersama Erling Haalandnya. Dan ini akan menjadi pertandingan yang tentunya cukup ketat. Dan kalau kita berbicara bagaimana jam terbang dari kedua tim ini, tentunya Argentina lebih diunggulkan ya, karena berstatus sebagai
1: juara,
0: sebagai juara
1: tahun Piala Dunia kemarin.
0: Betul. Yeah. Tapi kalau kita melihat ke belakang lagi, memang ini laga antara Argentina dan Inggris ini selalu penuh drama ya.
1: Wah, dari gol tangan Tuhan Maradona,
0: betul,
1: sampai kartu merah David Beckham. Yeah,
0: mungkin kita akan melihat lagi drama-drama seperti itu di laga antara Argentina dengan Inggris nanti. Yang penting adalah bagaimana performa pemain Inggris pun sedang on fire, salah satu Jude Bellingham ya.
1: Jude Bellingham, dua gol kemarin.
0: Betul, dan di beberapa laga terakhir di fase knockout ini juga Jude Bellingham seperti mengambil alih lah peran Harry Kane untuk
1: captain
0: goal ya. Dan bahkan tadi sudah dibahas bahwa bagaimana Jude Bellingham mencetak dua gol saat menghadapi Norwegia, dan mungkin perannya juga akan kembali penting di laga menghadapi Argentina, karena Jude Bellingham akan bertemu dengan gelandang-gelandang Argentina yang memang bermain cukup keras, dan secara taktikal pun mereka sudah sama-sama saling mengenal ya. Alexis Mac-Allister, ada Paredes di sana, ada Enzo Fernandez.
1: Iya, betul.
0: Nama-nama yang sudah kita lihat sejak edisi 2022 dan kembali masih bermain. Dari benar-benar memang squad dari Scaloni ini, Lionel Scaloni ini sama sekali hampir tidak banyak berubah ya dari segi starternya di antara saat mereka menjadi juara dunia sampai dengan edisi kali ini ya.
1: Iya, baik. Jadi kalau idealnya sih juara bertahan menghadapi penantangnya, kan gitu ya, Argentina lawan Spanyol. Tapi kalau dari penampilan mereka, Argentina terlihat memang untuk sampai di fase semifinal ini agak sedikit tertatih-tatih dalam tanda kutip, sampai harus dipaksa babak tambahan dan selanjutnya begitu ya. Walaupun Inggris juga demikian, tapi di atas kertas gimana nih, Bung? Apakah memang ideal final ini akan tercipta antara juara bertahan Argentina melawan Spanyol, atau justru ada kejutan dari Inggris?
0: Ya, magis seorang Lionel Messi kita tidak bisa memungkiri ya.
1: Apalagi
0: saat ini pun Lionel Messi masih sangat berambisi untuk bersaing dengan Mbappe untuk menjadi top scorer. Tapi mungkin
1: selisihnya sekarang ini 8 gol sama assist doang ya.
0: Betul ya, dan ini kan kalau nanti memang golnya masih sama, yang akan dihitung adalah siapa yang mencetak assist paling banyak ya. Dan mungkin untuk menghadapi pertandingan lawan Inggris, prediksinya ya, seandainya Inggris bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Swiss ya, membuat para pemain lini tengah dari Argentina seperti kesulitan memberikan pasokan bola kepada Messi, itu akan membuat Argentina akan sangat kesulitan, dan Harry Kane akan kembali menjadi kunci, dan

0: apakah memang kita akan menyaksikan final sesama tim Eropa nih kayaknya.
1: Aduh, aminin enggak ya?
0: Amin dong. Amin.
1: Oke, Bung. Terima kasih banyak atas analisisnya pada pagi hari ini. Kita berjumpa lagi mungkin di lain kesempatan, di lain match atau pertandingan-pertandingan lainnya. Terima kasih banyak atas analisisnya.
0: Mantap.
1: Bung Henry, okay. Selamat pagi. Yeah. Salam olahraga. Iya, pendengar Pertiga dimanapun Anda berada, demikian ya. Semifinal antara dua raksasa Prancis dan Spanyol, dan selamat untuk para fans atau pendukung Spanyol yang berhasil meraih tiket ke final. Sambil menunggu besok pada pukul 2 waktu Indonesia Barat, siapa yang bisa lolos ke final berhadapan dengan Spanyol antara Argentina melawan Inggris. Jadi pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Nanti kami hadirkan juga bagaimana laporan pandangan mata jalannya pertandingan semifinal antara Argentina melawan Inggris besok pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Saya Fajar Nugroho untuk Piala Dunia 2026 di pertandingan antara Prancis melawan Spanyol kali ini. Undur diri, kita berjumpa lagi di pertandingan-pertandingan selanjutnya.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Prancis versus Spanyol.

Demikian pendengar, baru saja kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 semifinal yang mempertemukan antara Prancis menghadapi Spanyol yang dimenangkan oleh Spanyol dengan skor 2-0 dan berhak untuk meraih satu tiket ke final nanti. Pendengar dan mewakili kerabat kerja bertugas, saya Maizul pamit undur diri dan setelah ini jangan kemana-mana karena nanti ada rekan saya tentunya yang akan menemani Anda dalam rangkaian Riau Pagi. Dan selamat pagi, sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Anson Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial peralatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia hanya di RRI. Salam olahraga,

Kerbau peradaban manusia kuno mengadopsi berbagai metode untuk menuliskan informasi, seperti mengukir batu, kayu, bambu, atau menggunakan media alamiah seperti daun lontar, nipah, atau kulit binatang. Penggunaan pena pertama kali tercatat berasal dari Mesir kuno, khususnya pada masa pemerintahan Firaun. Pena digunakan oleh juru tulis di istana Firaun pada masa tersebut. Seiring berjalannya waktu, pena mengalami berbagai inovasi hingga mencapai bentuk yang lebih modern dan praktis seperti yang kita kenal saat ini.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
4: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
5: Saya Saiful Anwar.
3: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
4: Kota didirikan makhluk pekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
5: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Skor Riau.
2: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
1: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
2: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
1: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.
3: Pernahkah kamu mengalami halusinasi? Halusinasi merupakan gejala saat indera seseorang melihat, mendengar, menyentuh, merasakan, atau mencium sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Gejala halusinasi dipicu dengan beberapa hal. Di antaranya adalah gangguan mental, penyalahgunaan obat, kekurangan waktu tidur, dan kondisi kesehatan. Seseorang yang mengalami halusinasi akan menunjukkan perubahan emosi atau perilaku dengan sesuai sensasi yang ia rasakan. Halusinasi bisa ditangani dengan memberikan obat-obatan tertentu untuk memperlambat kerja otak. Namun, penanganannya pun harus memperhatikan seberapa besar tingkat keparahan halusinasi.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku ada di dalam genggaman kekuasaannya, niscayalah saya telah bersengaja hendak menyuruh supaya diambilkan kayu bakar. Lalu dicarikanlah kayu bakar itu. Kemudian saya menyuruh supaya sholat dilakukan dengan dibunyikan azan dahulu untuk sholat. Selanjutnya, saya menyuruh seseorang lelaki untuk menjadi imamnya orang banyak dalam sholat jemaah itu. Seterusnya saya sendiri pergi ke tempat orang-orang lelaki yang tidak ikut berjamaah untuk saya bakar saja rumah-rumah mereka itu. Hadis riwayat Muttafaq

Setiap manusia memiliki perjalanan hidup yang berbeda, dengan lika-liku yang memberikan kita kuat ataupun mungkin terkadang tidak bisa menerima. Terkadang dibutuhkan kesedihan untuk mengetahui arti kebahagiaan, kebisingan untuk menghargai keheningan, dan kehilangan untuk menghargai kehadiran. Dunia ini sementara, sedih sementara, senang sementara, maka harus bersikaplah sewajarnya dengan berprasangka baik terhadap Allah atas kejadian yang kita hadapi. Bagaimanapun kondisi kita saat ini, entah kita sedang senang ataupun sedih, pada akhirnya keadaan ini akan memberikan hikmah di kemudian hari. Sama halnya hikmah menjadi pertolongan di akhirat kelak.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Maha benar Allah yang Maha Agung.
2: Dalam sebuah perjalanan kereta api, pada sebuah gerbong, duduk seorang bapak menemani anaknya yang berusia remaja. Anak ini nampak begitu gembira melihat pemandangan di luar jendela. Saat kereta mulai berjalan, tiba-tiba anak tersebut berteriak, "Ayah, ayah, lihat pohon di luar sana. Mereka berjalan di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum sambil mengangguk-angguk kecil kepada anaknya. Tak berapa lama, anak laki-laki itu kembali berseru, "Ayah, ayah, awan itu berlari berkejaran dengan kita." Ayahnya pun membalas dengan senyuman sambil merangkul dengan erat anaknya. Singkat cerita, sepanjang perjalanan, anak tersebut selalu berteriak gembira ketika melihat hal-hal menarik yang terjadi di luar sana. Di samping mereka, duduk sepasang suami istri yang merasa terusik dan terganggu dengan perilaku anak tersebut. Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Bapak, mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Mendengar pertanyaan tersebut, sang ayah hanya tersenyum dan berkata, "Ketahuilah, saya telah melakukannya."

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami hingga saat ini. Dan kita saat ini melanjutkan kebersamaan ya, dalam rangkaian Riau Pagi. Setelah tadi kami hadirkan untuk Anda siaran dalam Pesta Bola Dunia 2026. Ada pertandingan semifinal ya, Prancis versus Spanyol. Nah, untuk update informasi seputar Pesta Bola Dunia 2026 ini, pendengar, kami juga akan hadirkan untuk Anda. Dapat Anda simak siaran langsung pertandingannya, dan juga kami akan hadirkan berita ataupun juga informasi terbaru dalam rangkaian Warta Riau Pagi dan Warta Riau Siang Pro 1 RRI Pekanbaru. Baik, saat ini pendengar Pro 1 di studio telah menunjukkan pukul 5 lebih 14 menit waktu Indonesia Barat. Dalam rangkaian Riau Pagi, kami akan hadirkan beberapa rangkaian program siaran untuk Anda ya. Ada program Mutiara Pagi yang dapat Anda ikuti dan dengarkan nanti insya Allah pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Insya Allah dalam Mutiara Pagi setiap hari Rabu, itu kajian secara umum nanti akan dapat Anda simak terkait dengan fikih munakahat ataupun juga fikih keluarga Islam. Dan nanti juga akan ada informasi-informasi terkini yang kami kabarkan dalam Warta Riau Pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat, disiarkan langsung dari Pro 1. Dan juga ada Warta Berita Sentral, kami hadirkan langsung dari Pro 3 RRI Jakarta. Ya, tentu masih banyak

Pagi pendengar ya, ragam program yang akan kami sajikan untuk Anda sepanjang Riau Pagi dari sekarang hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Menemani Anda pada kesempatan ini, kami akan kembali melanjutkan menghadirkan ragam rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami ya, hingga nanti tiba saatnya kita akan bersama dalam program Mutiara Pagi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

Baiklah pendengar Pro 1, untuk ragam rangkaian lagu-lagu bernuansa islami pada kesempatan ini itu sepertinya harus kami cukupkan dulu hingga di sini, karena selanjutnya pendengar kita akan merangkai kebersamaan dalam program Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 di mana pun Anda berada. Alhamdulillah pendengar pada kesempatan ini untuk edisi Rabu, hari yang ke-15 di bulan Juli 2026, kita bersua kembali dalam program Mutiara Pagi. Program ini insyaallah akan kami hadirkan setiap hari ke ruang dengar Anda ya, pada pukul 5.30 hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, yang disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru, dan juga program ini disiarkan melalui RRI Pro 4 Pekanbaru serta studio penyiaran RRI Bengkalis. Pada jumpa suara kita setiap edisi hari Rabu pendengar, insya Allah dalam Mutiara Pagi, kajian secara umum yang dapat Anda simak itu adalah terkait dengan fikih munakahat ataupun juga fikih keluarga Islam. Ada topik khusus juga yang akan kita simak bersama dalam Mutiara Pagi hari ini pendengar ya, dengan kajian yang akan kami hadirkan untuk Anda, yaitu hukum nikah child free ya, keputusan sadar seseorang ataupun juga pasangan untuk tidak memiliki anak ya, baik untuk sementara maupun selamanya. Itu yang akan menjadi pembahasan kita di Mutiara Pagi hari ini pendengar. Tentu untuk membahas ini lebih dalam, kita akan bersama dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Alhamdulillah kita saat ini sudah bersama dengan Al-Ustadz Profesor Dr. Haji Muhammad Ridwan Hasbi LCMA. Beliau merupakan pakar hukum keluarga Islam yang juga merupakan guru besar Fakultas Usuluddin UIN Suskaryau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih bersama kami pagi ini. Kabar sehat, Ustadz?
2: Sama-sama baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, selalu sehat Ustadz ya, dan juga amin. Pendengar kita doakan juga sama kita jumpai semua dalam keadaan sehat Ustadz ya. Amin ya Rabbal Alamin. Ini menarik pembahasan kita Ustadz ya. Kalau bahasa gaulnya child free begitu ya Ustadz ya. Di mana ada seseorang ini menikah tapi dengan sadarnya memutuskan untuk tidak punya anak dalam pernikahan tersebut. Nah, ini hukumnya bagaimana begitu ya Ustadz ya? Ini akan menjadi perbincangan kita, luar biasa pendengar. Anda juga nanti boleh berpartisipasi bersama kami pendengar, line telepon akan kami buka untuk Anda di 0761245 95, atau bisa berpartisipasi melalui via pesan singkat WhatsApp Pro 1. Kirim pesan Anda kepada kami pendengar 0811767391. Mengawali kebersamaan ini ya, untuk beberapa menit ke depan kita akan simak dulu tausiah ataupun juga pengantar yang akan segera disampaikan oleh narasumber kita pada pagi ini. Halo Ustadz Profesor Dr. Haji Muhammad Ridwan Hasbi LCMA, kami persilakan Ustadz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah rabbil alamin, arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhiru 'ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Para pendengar yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada pagi yang mulia ini kita dengan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dapat berjumpa di RRI yang kita cintai ini. Marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang kita kaji dan kita bahas di pagi ini mendapat ridho dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pendengar yang dimuliakan Allah, topik kita secara umum membahas tentang fikih munakahat, fikih keluarga Islam. Pada pagi ini kita ambil satu bahasan tentang hukum nikah child free. Para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, child free adalah sebuah fenomena yang awalnya banyak berada di negara-negara barat, kemudian di negara Asia Timur. Karena istilah child free itu adalah Orang menikah tapi tidak mempunyai anak. Dalam satu sisi pernikahan itu hanya mereka berdua dan tidak mau dibebankan oleh zuriat lahir daripadanya. Mereka memutuskan tidak punya anak, maka timbullah dalam konstruksinya diistilahkan dengan child free. Dan child free ini mereka punya kesadaran penuh, bukan takdir tidak punya anak, tapi kesadaran penuh dan sudah berikhtiar dan melakukan ikrar, bahkan melakukan perjanjian pranikah. Di dalamnya tertulis tidak punya anak. Maka persoalan child free ini, para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, di Eropa dan Asia Timur, itu sudah menjadi suatu kegelisahan sosial. Karena mereka katakan, kalau generasi-generasi yang boleh dikatakan generasi milenial ini tidak punya anak, maka wujud mereka itu harusnya harus tahu mereka ada karena ada orang sebelumnya. Orang sebelumnya punya anak, maka mereka akan menjadi. Tapi kalau mereka tidak punya anak, maka tidak akan ada lagi generasi sudahnya. Sehingga timbul persoalan adalah pertumbuhan generasi itu stagnan. Apalagi kita lihat di dataran Eropa, kemudian di Asia Timur seperti Korea Selatan, kemudian Jepang, itu banyak pasangan tidak punya nikah. Sehingga akan timbul suatu kekhawatiran sosial, maka pertumbuhan manusia tidak ada, dan manusia itu akan meninggal, maka akan hilanglah suatu generasi yang akan datang. Maka persoalan yang terjadi, kalau hal itu masuk ke dalam dunia Islam, dan itu sudah masuk, walaupun baru beberapa fenomena yang dimunculkan di dunia Islam ini, banyak generasi sudah merancang tidak mau punya anak dengan kesadaran penuh, dan bahkan ditampakkan dengan sebuah ikhtiar dan tidak mau punya anak dengan alasan persoalannya adalah mereka tidak mau dibebankan dengan anak, mereka tidak mau dibebankan dengan susahnya punya anak. Satu, bagi perempuan, dia tidak mau hamil karena hamil itu menyakitkan dan itu melanggar hak-hak azazinya. Maka hal itu yang terjadi, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Taala, yang harus kita kupas di dalam konteks keislaman. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini dia pernah mengatakan tazawwajul walulul walud. Ini sebuah ungkapan yang dalam hadis panjang dimulai dengan menikahlah kalian. Maka sampai suatu kalimat, tazawwajul walul walud, nikahlah kalian dengan perempuan yang baik dan perempuan yang bisa hamil, dengan perempuan yang bisa punya anak. Sampai Rasulullah mengatakan, ini muka semikum yaumul kiamat. Saya akan bangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat. Para pendengar yang dimuliakan Allah SWT. Kalau kita analisis hadis ini, maka pernikahan di dalam Islam adalah mempunyai suatu maqasid, tujuan adalah untuk mempertahankan keturunan, dan keturunan itu dipertahankan dengan nasab yang benar. Dari nasab yang benar tersebut terjadilah generasi yang generasi ini dengan kebaikan-kebaikan, dan akan timbul kebaikan dalam dunia, dan baik itu di hidup mereka dan juga hidup mereka di akhirat. Maka ketika apa yang dikatakan Rasulullah al-walud artinya apa? Perempuan yang baik, satu sisi perempuan yang walud, yang bisa punya anak. Maka punya anak ini adalah suatu kesadaran bahwa menikah itu ingin mendapatkan zuriat. Tapi kalau ditakdirkan Allah perempuan yang dinikah itu tidak punya anak, ditakdirkan Allah telah berusaha sana sini tapi tidak juga bisa hamil, itu adalah sebuah kepasrahan yang kita serahkan kepada Allah SWT. Tapi dimulai dengan awal pernikahan, sebelum menikah sudah mengatakan kita tidak punya anak, dan dibuktikan dengan komitmen kesadaran penuh, bahkan pakai surat perjanjian itu demi. Maka hal ini yang harus kita lihat kepada konstruksi di mana Rasulullah mengatakan fa inni mukasirun bikum yaumul qiyamah, aku bangga dengan banyaknya kebahagiaan. Jadi para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, maka pernikahan child free pada hakikatnya di dalam Islam adalah pernikahan yang bertolak belakang dengan sunnah Nabi, di mana Nabi menginginkan setiap orang menikah itu punya anak. kecuali telah ditakdirkan Allah SWT. Kemudian ketika pada awal sudah punya kesadaran dan sudah menetapkan melakukan pernikahan tapi tidak mempunyai anak, ini adalah suatu perbuatan yang telah melanggar fitrah seorang manusia. Karena fitrah seorang manusia pada hakikatnya mempunyai zuriat. Dan fitrah seorang manusia di dalam keluarganya akan berkaitan dengan kehidupannya ke depan dan orang ke depan. Dan sisi fitrah inilah yang sebenarnya mereka tolak belakang, bisa saja mereka tidak berfitrah lagi dengan fitrah yang bersih. Selanjutnya, para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, ketika kita melihat para nabi, Nabi Ibrahim, Nabi Ya'qub, kemudian nabi-nabi yang begitu mereka berdoa, Yahya, Nabi Yahya dan sebagainya, berdoa memohon kepada Allah SWT zuriat. Pada hakikatnya, di situ menunjukkan kepada kita bahwa kebaikan diri kita tidak cukup dengan diri kita saja, tapi juga dia berkaitan dengan orang sesudah kita, yaitu zuriat kita. Dan kebaikan zuriat adalah kebaikan diri kita. Tanggung jawab diberikan Allah itu tanggung jawab yang bisa memberi kebaikan pada diri kita kalau kita jalankan baik. Tapi dengan kebaikan tersebut, dia akan menjadikan suatu hal yang mana diri kita itu sangat terikat dengan orang sesudah kita dan orang sebelum kita. Dari sinilah para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, sehingga mempunyai anak itu dalam Al-Quran dijelaskan ada diistilahkan dengan qurratu ayun, yaitu adalah kalau diterjemahkan secara luas dia akan memberi adalah kesenangan hati, kesenangan jiwa, kesenangan raga, dan diberikan kebaikan-kebaikan padanya. Maka orang yang telah melakukan pernikahan kemudian mendapatkan zuriat dari seluruh pernikahan, itulah sunnah Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika ada yang melakukannya tapi dengan konstruksi child free, pada hakikat dia telah keluar daripada sunnah Nabi dan dia tidak melakukan apa yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Tapi ketika ada seperti program keluarga berencana dan sebagainya, itu adalah pengaturan untuk kemaslahatan untuk dirinya, keluarganya, bukan dalam konstruksi child free. Ini para pendengar yang dimuliakan Allah SWT. Sehingga apa yang terjadi di barat yang dilakukan orang yang tidak beragama, pada hakikatnya ditiru oleh generasi yang beragama, itu masuk dalam kategori tasabbuh. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka mereka adalah bagian dari kaum tersebut. Artinya, bagian dari kaum tersebut adalah mereka tidak melakukan sesuai dengan apa yang diletakkan oleh ajaran Islam. Tapi satu sisi, mereka mengikuti konsep yang keluar dari Islam. Maka disitulah letak suatu kesalahan yang mereka lakukan. Maka disinilah para pendengar yang dimuliakan Allah SWT. Maka nikah child free pada hakikatnya berkaitan dengan hukum yang lima sebenarnya. Kenapa konteks hukum yang lima? Dia bisa menjadi mubah, bisa menjadi makruh, dan bisa menjadi haram. Tapi ketika berkaitan wajib dan sunnah, pada hakikatnya ketika kita melihat kondisi. Artinya ketika seorang laki-laki menikah dengan perempuan, dan perempuan itu punya penyakit, dan penyakit itu kalau dia hamil, dia akan mendapatkan sesuatu yang menyakitkan dirinya, bahkan bisa meninggal. Nah, mungkin di sini bisa dia membatasi tidak punya anak dalam arti child free. Ini konstruksinya artinya mubah saja. Tapi ketika seorang itu bayi sehat, tapi karena dicecoki oleh pikiran-pikiran dari dunia belahan barat sana atau belahan Asia Timur jauh, kemudian dia tidak punya, ini bisa menjadi hukum haram orang untuk melakukan. Kenapa para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, dia telah bertolak dengan fitrah, menyerupai daripada orang lain. Satu sisi dia tidak mau mengamalkan sunnah Nabi SAW. Maka dari sinilah para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, harus kita lihat pernikahan bukan saja menggabungkan dari dua orang hamba Allah, tapi dia adalah menggabungkan dua keluarga yang besar. Maka dari dua hamba Allah menggabungkan, maka akan muncul lagi generasi sulaiman. Maka generasi inilah yang sebenarnya akan mengikat antara dua keluarga besar, mengikat antara dua orang, dan akan terjadilah keberkahan dalam hidup, dan keberkahan itu akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahuwataala. Demikian.
0: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Ya, pendengar, demikian tadi telah kita simak bersama ya tentang topik pembahasan khusus kita di Mutiara Pagi hari ini, hukum nikah child free. Anda yang ingin berpartisipasi, kami persilakan karena kita masih bersama dengan narasumber kita, Ustadz Profesor Dr. Haji Muhammad Ridwan Hasbi LCMA yang merupakan pakar hukum keluarga Islam dan juga guru besar Fakultas Usuluddin UIN Soeskariau. Di ujung telepon sudah ada pendengar kita, Ustadz. Mungkin kita sapa terlebih dahulu Ustadz ya di 24595. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya baik, dengan siapa ini?
3: Dengan Ocu.
1: Ocu, kabar baik Cu, sehat Cu?
3: Alhamdulillah baru pulang masjid.
1: Oh iya.
3: Apa tema kita kaji?
1: Ini hukum nikah child free. Child free ini pasangan yang memutuskan untuk tidak
3: hukum
1: punya anak.
3: Bawa tangan.
1: Yang tidak punya anak Ocu, yang ada keinginan tidak punya anak setelah.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kita kan tahu bahwa setiap amal kita itu dimulai dengan niat, dan berdasarkan niat itulah amal itu. Kalau baik, ya baik hasilnya. Kalau tidak, tidak hasilnya. Ada seorang lelaki punya istri. Setelah dia 10 tahun menikah, tak dapat anak. Lalu si suaminya ini menyarankan kepada istrinya, saya mau ikan lagi lama untuk dapat anak. Nah, lalu istrinya mengizinkan. Lalu yang saya tanya ini adalah, dia menikah untuk dengan istri yang kedua itu, walaupun ada orangnya, orang itu mau, hanya sekadar untuk mendapatkan anak. Apakah niatnya itu dari awal sudah batal, Ustaz? Sedangkan kita beribadah tidak boleh niat-niatan. Puasa, saya niat puasa setengah hari aja, tidak boleh. Sholat apa juga, apalagi tidak boleh sholat. Di tengah-tengah sholat saya putus, tidak boleh. Sedangkan nikah itu termasuk ibadah yang panjang, Ustaz. Apakah dari awal pernikahan itu sudah rusak atau bagaimana? Karena memang niatnya hanya sekadar untuk dapat anak saja, Kak. Ini bagaimana hal yang semacam ini, Ustaz?
1: Baik.
3: Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ditanggapi Ustadz, silakan.
2: Baik, para pendengar yang dimuliakan Allah. apa yang ditanya oleh Cu Amin ini sangat berkaitan dengan hubungan niat menikah dengan niat daripada sebuah ibadah. Karena pernikahan itu sebuah ibadah, tentu niatnya karena Allah SWT. Tapi di dalam niat tersebut, diselitkan lagi tambahan. Kalau boleh dikatakan ini, suatu tambahan niat. Yaitu untuk mendapat anak. Kalau saya contohkan seperti orang sholat. Orang sholat harusnya kan ketika sholat, nawaitu usolli subhi. Jadi dia sholat usolli fardhu subhi raka'ataini. Kalau dia berjawab makmuman lillahi ta'ala. Kemudian dia tambah lagi di niat salat itu, usulli fardhu subhi makmuman, disebut nama imamnya, ditambah lagi nama masjidnya, kemudian disebut hari salatnya, kemudian tanggalnya, baru lillahi ta'ala. Itu kan tambah-tambah. Itu secara konteks hukum boleh ditambah itu. Tapi kalau tambahan tersebut salah, maka dia akan menyalahi daripada ibadah tersebut. Maka ketika kita bawa dalam suatu pernikahan, mengniatkan Allah Ta'ala. Kemudian tambah lagi, niatnya ingin mendapatkan anak. Setelah mendapatkan anak, perlu dipertanyakan lagi, apakah niat mendapatkan anak sampai di situ saja? Atau selanjutnya, karena banyak yang terjadi pada pendengar yang dimuliakan Allah SWT, yaitu niat ingin mendapatkan anak, setelah mendapatkan anak, cerai. Nah, ini yang tidak dibolehkan.
1: Tidak dibolehkan.
2: Atau niat untuk mendapatkan anak, ternyata setelah menikah sekian tahun tak punya anak juga ditakdirkan Allah. Artinya apa? Mereka memutuskan tidak lagi melanjutkan pernikahan. Nah, itu berarti mereka sudah punya niat untuk membatasi suatu pernikahan tanpa disadari. Itu tanpa disadari itu akan sampai kepada kontrak. Jadi nikah, kalau kita bicara nikah kontrak, berarti kontraknya punya anak. Kontraknya sampai punya anak. Kontraknya nikah ini kalau tak punya anak, cerai. Tanpa dipengaruhi, tanpa disalib kesana perginya. Maka kalau hal demikian itu para pendengar yang dimiliki Allah SWT, didudukkan dalam niat, maka salah niatnya itu. Maka para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, walaupun mungkin dia dengan istri pertama 10 tahun tidak menikah, kemudian saya nikahlah, mudah-mudahan dapat punya anak. Ya, kan ada sebuah niat, tapi dia berupa doa kepada Allah SWT. Maka lanjutkan, nanti kalau takdir Allah SWT punya anak, lanjutkan terus, jangan cerai. Kemudian ketika punya anak, jangan ceraikan. Ini sudah punya anak, ceraikan. Nah, itu yang menjadi suatu persoalan. Akhirnya apa? Menjadi kontraknya adalah sampai punya anak. Kontraknya kalau sudah punya anak. Kalau sudah punya anak, maka putus. Kalau sudah punya anak, putus. Ini yang salah. Tapi kalau dia ingin punya anak, tapi nikah lagi. Nah, kemudian ditakdir Allah tak punya anak, nikah lagi. Nah, itu berarti menjalin takdir. Di sinilah para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, ketika kemudian ini dibatasi dengan sesuatu, tapi kalau kembali kepada suatu kontrak, maka itu yang dilarang. Tapi kalau niatnya hanya untuk mewujudkan agar ada zuriat sesudahnya dan akan melanjutkan, itu silakan, tidak ada masalah. Karena itu adalah kebaikan dirinya dan kebaikan untuk keluarganya.
1: Iya, baik Ustadz. Ya sudah ditanggapi untuk Acu Amin ya. Tapi ini memang waktu sangat membatasi kebersamaan kita Ustadz ya. Tidak terasa ini kita hampir sampai di menit 55 lepas dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Sekiranya Ustadz untuk beberapa menit ini, 1 atau 2 menit ini Ustadz, apa nasihat ataupun juga kesimpulan dari pembahasan kita ini yang tentunya memang agar kita dapat menyikapi fenomena child free ini untuk pendengar kita semua Ustadz ya, agar bijak, penuh ilmu, tanpa juga saling menghakimi. Silakan Ustadz sekaligus penutup.
2: Baik, para pendengar yang dimuliakan Allah, pernikahan yang didasarkan dengan niat child free, kemudian membuat komitmen dengan kesadaran penuh untuk child free tidak punya anak, adalah suatu pernikahan yang tidak dibolehkan oleh Islam. Karena dia bertentangan dengan sunnah Nabi dan maqasid syariah untuk dalam pernikahan. Kemudian apabila pernikahan itu ingin melakukan suatu child free, tapi disebabkan oleh adanya temuan medis terhadap perempuan atau medis terhadap laki-laki, mungkin sakit yang bisa membuat orang tersebut tidak baik, maka itu dibolehkan. Tapi kalau sudah standarnya mengikuti tren fenomena yang terjadi di dunia barat, maka dalam Islam itu adalah suatu hal yang dilarang dan tidak dibolehkan. Maka pernikahan pada hakikatnya harus disadari, ketika dia mempunyai anak, dan anak dengan orang tua, orang tua dengan orang tua di atasnya, pasti tidak saling ikat-mengikat, dan ikatan itulah sebenarnya yang kita inginkan, selamat dunia dan akhirat, bukan diri kita, tapi kita ingin juga dapat doa-doa dari orang sesudah kita. Maka penting, para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, zuriat yang baik akan menghasilkan kebaikan untuk diri kita dan kebaikan untuk Islam dan kebaikan untuk umat, dan itulah keberkahan dari Allah kepada kita dan seluruh umat Nabi Muhammad. Dan itu yang dikatakan oleh Rasulullah, Rasulullah bangga dengan umat yang banyak. Demikian.
1: Baik, ya Ustadz, terima kasih Ustadz ya untuk waktunya dan serta pemaparan yang telah disampaikan, yang semoga kiranya ini bermanfaat untuk seluruh pendengar kita. Insya Allah pada Rabu yang akan datang kita dapat bersua kembali. Sehat selalu, sukses juga untuk segala aktivitas kegiatan Ustadz ya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih sekali lagi Ustadz Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya.
1: Pendengar Pro 1, kita sudah bersama tadi dengan Al-Ustadz Profesor Dr. Haji Muhammad Ridwan Hasbi LCMA, yang merupakan pakar hukum keluarga Islam dan juga Guru Besar Fakultas Usuluddin UIN Suskaryau. Tentang pembahasan yang sudah kita simak tadi, pendengar, ya semoganya ini menambah ilmu dan juga bermanfaat untuk kita semua. Untuk Anda yang telah bergabung, khususnya untuk Acu Aminambo, ya terima kasih atas atensinya. Mohon maaf untuk pendengar lain tidak dapat kami sapa mengingat waktu kita yang terbatas. Dan Mutiara Pagi ini dapat Anda dengarkan dengan kajian yang berbeda setiap harinya, pendengar, pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan. Hingga di sini pendengar, ya kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi hari ini edisi Rabu 15 Juli 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suci Rasli pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Mutiara Pagi hari ini, Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

pendengar, bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru, bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai FM 93,0 MHz, Sia FM 99,5 MHz, Sungai Pakning FM 96,5 MHz, Rangsang Basrah FM 98,5 MHz, Tembilahan FM 99,3 MHz, Pasir Pangarayan FM 92,6 MHz, Selat Panjang FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di RRI Playgo.

0: Dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Pagi.
1: Kalau kita semua sektor, jadi kita ketahui bahwa selama ini yang menjadi penopang terbesar memang usaha-usaha besar, industri, kemudian yang sekarang ingin kita gandeng adalah usaha-usaha yang memang selama ini belum terkenal wajar. Nah, jadi kalau misalnya selama ini teman-teman dari UMKM misalnya takut, kenapa sih kita mau mengajak saya?

Pokok-pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Riau bersama Pemerintah Kota Dumai memperkuat kolaborasi untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor atau PKB. Pelaksana tugas Gubernur Riau SF Haryanto menyerahkan data puluhan ribu kendaraan yang masih menunggak pajak kepada Wali Kota Dumai Paisal sebagai langkah percepatan pendapatan daerah dan penertiban administrasi perpajakan. Pemerintah Kota Pekanbaru gelar Festival Rakyat 2026 yang memadukan pasar UMKM dan nonton bareng Piala Dunia untuk mendorong perputaran ekonomi sekaligus menghibur masyarakat. Saudara, untuk Warta Riau Pagi disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luha Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Ya, inilah Warta Riau Pagi selengkapnya. Hari ini edisi Rabu 15 Juli 2026 bersama saya, Suci Raslia.

0: Saudara, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Riau dorong perluasan basis pajak UMKM, diminta tidak khawatir dengan aturan baru dan potensi kontribusi ekonomi daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Alwi Suryamaja.
1: Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Provinsi Riau, YFR Hermiana, mengatakan selama ini sektor usaha besar dan industri masih menjadi penyumbang utama penerimaan pajak. Namun pemerintah kini mulai memperkuat kontribusi dari sektor usaha lain yang memiliki potensi besar, termasuk sektor UMKM. Menurutnya masih terdapat kekhawatiran dari sebagian pelaku UMKM terkait penerapan aturan perpajakan. Karena itu pihaknya terus memberikan edukasi masyarakat memahami bahwa kewajiban pajak memiliki batasan dan skema yang disesuaikan dengan kemampuan usaha masing-masing.
2: Kalau kita semua sektor, jadi kita ketahui bahwa selama ini yang menjadi penopang terbesar memang usaha-usaha besar, industri, kemudian yang sekarang ingin kita gandeng adalah usaha-usaha yang memang selama ini belum terkena pajak. Nah, kalau misalnya selama ini teman-teman dari UMKM misalnya takut, kenapa sih kita mau dikenakan pajak? Sebenarnya kalau mempunyai omset yang sudah masih berada di batas misalnya 500 juta omsetnya juga masih free, kemudian sampai omset 500 sampai 4,8 misalnya terkena pajaknya hanya 0,5% atau 0,5% dan seterusnya, itu akan disampaikan dengan jelas kepada masyarakat supaya masyarakat tidak ketakutan dengan adanya aturan-aturan baru terkait UMKM maupun aturan pajak yang lain.
1: Sementara itu, dosen dan ekonom regional Universitas Riau, Dahlan Tampu Bolon, menilai perluasan basis pajak menjadi langkah penting untuk memperkuat kondisi fiskal daerah, khususnya di Provinsi Riau yang memiliki potensi ekonomi cukup besar. Dahlan menambahkan masih banyak sektor usaha yang memiliki potensi menjadi sumber penerimaan pajak, baik itu pemerintah pusat maupun daerah. Namun proses pendataan dan pemetaan sektor tersebut masih menjadi tantangan tersendiri.
3: Kemudian yang juga perluasan basis pajak baik itu oleh pusat maupun pajak daerah sendiri, sehingga kesadaran fiskal kita terutama dari Riau ini makin kuat, karena begitu banyak basis pajak yang bisa dikelola, namun masih banyak tantangan, terutama di Riau ini kan nggak semua juga bisa dipajak karena nanti sensitif. Maka target yang disampaikan Pak Kandil tadi 3,3 triliun tadi memang menjadi tugas berat DJP untuk 6 bulan ke depan. Walaupun memang pencatatan pajak itu banyak yang akan tahu karena pencatatan produksi dan sebagainya, tapi mencapainya agak berat.
1: Melalui perluasan basis pajak dan peningkatan edukasi kepada masyarakat, DJP Riau berharap kepatuhan pajak dapat meningkat tanpa memberikan beban berlebihan kepada pelaku usaha, khususnya UMKM yang menjadi bagian penting dalam pertumbuhan ekonomi daerah Provinsi Riau. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, pemerintah Provinsi Riau bersama pemerintah kota Dumai memperkuat kolaborasi untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor atau PKB. Pelaksana tugas Gubernur Riau SF Haryanto menyerahkan data puluhan ribu kendaraan yang masih menunggak pajak kepada Wali Kota Dumai Paisal sebagai langkah percepatan pendapatan daerah dan penertiban administrasi perpajakan. Informasi ini selengkapnya dilaporkan reporter Femi Astiovani.
4: Pemerintah Provinsi Riau menyerahkan data kendaraan bermotor yang menunggak pajak kepada pemerintah Kota Dumai. Langkah ini merupakan bentuk kolaborasi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penerimaan daerah sekaligus meningkatkan tertib administrasi pajak kendaraan bermotor. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengatakan data yang diserahkan Selasa sore kepada pemerintah Kota Dumai memuat identitas lengkap wajib pajak sehingga dapat menjadi dasar bagi pemerintah Kota Dumai dalam melakukan penagihan secara lebih efektif. Menurut PLT Gubernur, nilai tunggakan pajak kendaraan bermotor di Kota Dumai mencapai sekitar 28 miliar rupiah dengan jumlah kendaraan yang belum memenuhi kewajiban pajak sekitar 98 ribu unit. PLT Gubernur berharap pemerintah kota dapat menyusun strategi agar sebagian dari potensi tersebut dapat direalisasikan menjadi pendapatan daerah.
5: Kami datang ke sini dan menyampaikan data-data kepada Pak Wali Kota. Di sini lengkap datanya, di flashdisk juga. Ini semua masyarakat yang menunggak pajak, ya, di sini by name, by address-nya lengkap semua. Jadi kita minta bantuan kepada Pak Wali Kota. Ini adalah merupakan tanggung jawab kami, kita bersama. Ini mengacu pada undang KPD, ini ada porsi kabupaten kota dan ada porsi. Jadi inilah kolaborasi antara pemerintah daerah apa provinsi dan pemerintah daerah.
4: Sementara Wali Kota Dumai Faisal menyambut baik penyerahan data tersebut. Menurutnya informasi itu akan membantu pemerintah daerah dalam mempercepat penagihan pajak karena sebagian penerimaan PKB juga menjadi hak pemerintah Kota Dumai.
6: Kami nanti insya Allah sudah menerima ini, kami rapat dengan baik dari PD sendiri melibatkan juga Samtak Dumai sehingga insya Allah percepatan kami, ya target kami minimal 50% terpenuhi lah, terutama internal kami dulu, nanti insya Allah kami akan inisiasi dan melibatkan semua lurah, camat, dan RT sehingga insya Allah target kami ke depan bisa mempercepat bagaimana kita menagih lah.
4: Wali Kota Dumai Faisal menargetkan sedikitnya 5% dari total tunggakan dapat ditagih pada tahap awal. Upaya ini akan diawali dengan pembenahan di lingkungan internal pemerintah, kemudian melibatkan camat, lurah, hingga perangkat daerah untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat membayar pajak kendaraan. Wali Kota juga memastikan pelayanan di kantor Samsat kini semakin mudah sehingga tidak ada lagi alasan bagi masyarakat untuk menunda pembayaran pajak kendaraan. Bahkan bagi aparatur sipil negara yang masih menunggak pajak kendaraan, pemerintah Kota Dumai akan mengambil langkah tegas sesuai ketentuan yang berlaku. Femi Astiofani, RRI, Pekanbaru.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Sensus ekonomi di Kota Pekanbaru.

0: Pelaksanaan sensus ekonomi di Riau berlangsung lancar dan belum ditemui kendala. Namun, pihaknya tetap berharap masyarakat memberikan data atau informasi yang akurat kepada petugas.
1: Hari ini saya langsung melihat bagaimana proses SE tahun ini. Kami sangat appreciate dan punya harapan besar sensus ekonomi tahun ini sukses. Karena mengapa? Hasil sensus dijadikan data sebagai instrumen base policy, sebagai sebuah instrumen pengambilan kebijakan. Saya menghimbau, tolong dipartis kepada masyarakat, mari sampaikan data adanya, data dengan benar. Sehingga data dengan benar itu menghasilkan hasil SE yang benar, juga menghasilkan sebuah rencana pembangunan ke depan dengan benar pula.
0: Sementara Kepala BPS Provinsi Riau, Asep Riyadi, mengatakan pelaksanaan sensus di pusat perbelanjaan merupakan hari kedua. Namun, semua sektor perekonomian akan tetap disensus.
2: Nah, ini semua nanti mall yang seperti ini akan kami datangi. Nah, ini kebetulan hari kedua, kemarin di Sparamay Trade Center, sekarang di Living. Pertama, kami bekerja sesuai dengan perintah undang-undang. Undang-undang nomor 16 tahun 97 tentang statistik, bahwa semua data dari responden BPS itu akan kami lindungi kerahasiaannya.
0: Sensus Ekonomi 2026 merupakan agenda strategis nasional untuk memotret kondisi dan perkembangan perekonomian. Kegiatan ini masih berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Kontributor RRI Pekanbaru, Nur Suci Anissa melaporkan.
3: Selanjutnya, saudara, reporter kami Santi Yunas melaporkan terkait dengan mahasiswa korban dugaan penganiayaan itu cabut laporan. Polisi tetap usut kasus tersebut.
4: Direktur Reskrimum Polda Riau menegaskan penyelidikan dugaan penganiayaan terhadap mahasiswa saat aksi unjuk rasa Aliansi Cipayung Plus Kota Pekanbaru pada 22 Juni lalu tetap dilakukan secara profesional. Meski pelapor telah mencabut laporan polisi, hingga kini status perkara masih dalam tahap penyelidikan dan personil yang diduga terlibat masih diperiksa sebagai saksi. Direktur Reskrimum Polda Riau Kombes Pol Hasib Risa Hunduam dalam konferensi pers pada Selasa siang mengatakan, sejak pengaduan diterima, Kapolda Riau memberikan arahan agar penanganan perkara dilakukan secara serius. Ia mengungkapkan hingga saat ini penyidik telah memeriksa 13 orang saksi yang terdiri dari mahasiswa, personel kepolisian yang bertugas mengamankan aksi, serta pihak-pihak lain yang mengetahui peristiwa tersebut. Dari hasil pemeriksaan saksi dan analisis sejumlah rekaman video, penyidik mengidentifikasi seorang personel yang diduga berada di lokasi saat insiden terjadi, yakni anggota Polsek Bukit Raya berinisial A.
5: Berdasarkan laporan dari pihak korban, saya akan pedomani aturan hukum yang berlaku. Ya, andaikan di ketentuan kuap ini mengatakan bahwa bila ada perdamaian dari pihak korban, maka kami akan menilai landasan hukumnya. Kalau memang ini bisa kami restoratif justice, kami akan melaksanakan. Tapi ini melalui proses tahapan gelar perkara, ya, gelar perkara, ya, tidak harus serta merta harus kita tidak akan terus sampai gelar perkara dan benar-benar dihentikan kalau memang itu arahnya ke sana.
4: Namun di sisi lain publik juga berharap proses penegakan hukum tetap dilakukan secara transparan.
6: Apapun keputusan korban terkait laporan polisi, evaluasi terhadap penanganan aksi dan perlindungan terhadap peserta demonstrasi tetap penting agar kejadian serupa tidak terulang di masa yang akan mendatang.
4: Saat ini penyidik telah memperoleh rekam medis korban dari rumah sakit. Berdasarkan keterangan medis, Muhammad Lutfi menjalani perawatan akibat mengalami cedera kepala ringan. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
3: Saudara, kami akan hadirkan informasi lainnya dalam Warta Riau pagi hari ini, yaitu terkait dengan olahraga.

Meski hanya mengirimkan 4 atlet, kontingen squash Riau mampu mencuri perhatian pada kejuaraan nasional Kejurnas Squash 2026 dengan memboyong 2 medali perak dan menempatkan 2 atlet lainnya di jajaran terbaik nasional. Informasi ini, saudara, selengkapnya dilaporkan reporter Hairani Jan.

0: Januari ini.
1: Pengurus Provinsi Squash Riau kembali menorehkan prestasi di ajang Kejuaraan Nasional Kejurnas Squash 2026. Meski hanya mengirimkan 4 atlet, kontingen Riau berhasil membawa pulang 2 medali perak serta mencatatkan hasil membanggakan di nomor lainnya. 2 medali perak tersebut diraih atlet Riau pada kategori umur KU9 Putri dan KU19 Putri. Sementara itu, 2 atlet lainnya juga mampu bersaing di level nasional. Atlet KU13 Putra berhasil menembus peringkat 10 besar nasional, sedangkan atlet KU17 Putra mengakhiri kompetisi di peringkat ke-11 nasional. Sekretaris Umum Pengprov Squash Riau, Rahmat Dianto, mengatakan hasil tersebut menjadi bukti bahwa program pembinaan atlet yang dijalankan selama ini berada di jalur yang tepat. Menurutnya, meskipun masih menghadapi berbagai keterbatasan, Pengprov Squash Riau tetap konsisten melakukan pembinaan setiap tahun hingga mampu melahirkan prestasi di tingkat nasional.
2: Alhamdulillah, Squash Provinsi Riau di Kejurnas Squash Indonesia 2026, Provinsi Riau itu meraih 2 medali perak, yaitu di KU 9 tahun.

0: yang optimal.
1: Sementara itu, Ketua Umum Pemprov Squash Riau, Nur Lia, turut memberikan apresiasi kepada seluruh atlet yang telah berjuang mengharumkan nama Provinsi Riau di Kejurnas Squash 2026. Ia menilai raihan 2 medali perak dari 4 atlet yang diberangkatkan merupakan pencapaian yang patut dibanggakan dan menjadi motivasi untuk meningkatkan prestasi pada kejuaraan berikutnya.
2: Alhamdulillah ya, walaupun kita hanya ngirim 4 atlet, tapi 2 atlet kita meraih berapa ya, 19 tahun ya. Tapi kita si atas nama Azumi, Arumi termuda di Indonesia. Karena kategorinya sebenarnya 9 tahun gitu, tapi Arumi umur 7 tahun. Memang kita susah mengalahkan Jawa Barat ya. Jawa Barat begitu banyak ngirim atlet.
1: Ia mengakui persaingan di Kejurnas masih didominasi oleh Jawa Barat yang kembali tampil sebagai juara umum berkat kekuatan squad yang lebih besar. Meski demikian, Pemprov Squash Riau optimis pembinaan yang berkelanjutan akan meningkatkan daya saing atlet-atlet Riau sehingga ke depan mampu bersaing lebih ketat dengan daerah-daerah unggulan di cabang olahraga squash. Demikian Khairan Januarini melaporkan.

0: Kami juga akan hadirkan ini informasi ataupun juga laporan lainnya pendengar kali ini terkait dengan berita laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026.
1: Laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026.

0: Saudara, pemerintah Kota Pekanbaru gelar Festival Rakyat 2026 yang memadukan pasar UMKM dan nonton bareng Piala Dunia untuk mendorong perputaran ekonomi sekaligus menghibur masyarakat. Selengkapnya, reporter Haryo Gunawan melaporkan.
1: Pemerintah Kota Pekanbaru resmi menggelar Festival Rakyat 2026 di depan kediaman Wali Kota Pekanbaru Selasa 14 Juli 2026. Kegiatan yang berlangsung hingga malam final Piala Dunia 2026 pada 20 Juli mendatang ini menghadirkan pasar UMKM, hiburan rakyat, serta nonton bareng pertandingan Piala Dunia sebagai upaya menggerakkan perekonomian daerah sekaligus mempererat kebersamaan masyarakat. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkolaborasi menyukseskan kegiatan tersebut. Menurutnya, Festival Rakyat merupakan tindak lanjut arahan pemerintah pusat agar momentum Piala Dunia dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan sektor ekonomi masyarakat.
2: Ini memang menggerakkan sesuai dengan

0: itu Panglima Komando Daerah Militer 19 Tuanku Tambusai, Mejen TNI Dr. Agus Hadi Waluyo mengatakan, Festival Rakyat Nusantara 2026 menjadi ajang hiburan sekaligus mempererat persatuan melalui kegiatan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Ia menilai kolaborasi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, dan berbagai pihak menjadi kunci terciptanya suasana yang hangat dan penuh kebersamaan.
1: Yang semua kita berkolaborasi

Pada malam pertama pelaksanaan, masyarakat disuguhkan nonton bareng laga semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Spanyol yang dimenangkan Spanyol dengan skor 2-0. Pemerintah Kota Pekanbaru berharap Festival Rakyat 2026 dapat menjadi ruang hiburan yang aman, memperkuat silaturahmi sekaligus memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat hingga malam final Piala Dunia. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.

0: Ya, saudara, Spanyol memastikan tiket final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Prancis 2-0 di babak semifinal. Selengkapnya informasi ini kami hadirkan dalam laporan Haryo Gunawan.
1: Timnas Spanyol memastikan tiket ke final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Prancis 2-0 pada laga semifinal di AT&T Stadium, Arlington, Rabu 15 Juli 2026 dini hari. Dua gol La Roja dicetak Mikel Oyarzabal melalui titik penalti pada menit ke-22 dan Pedro Porro pada menit ke-58. Sejak awal pertandingan, Spanyol tampil dominan dan beberapa kali mengancam pertahanan Prancis. Keunggulan bertambah di babak kedua melalui gol Pedro Porro, sementara gol Lamine Yamal dianulir karena offside. Prancis berusaha bangkit hingga akhir laga, namun gagal menembus rapatnya lini pertahanan Spanyol. Skor 2-0 bertahan hingga peluit panjang berbunyi, sekaligus mengantarkan tim asuhan Luis de la Fuente melaju ke partai final menghadapi pemenang laga Inggris kontra Argentina. Usai menyaksikan pertandingan melalui nonton bareng di depan rumah dinas Wali Kota Pekanbaru, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengaku hasil laga di luar prediksinya. Sementara itu, Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar yang mendukung Spanyol menilai kemenangan La Roja diraih berkat permainan kolektif. Kemenangan ini membawa Spanyol melaju ke final Piala Dunia 2026 dan selangkah lagi berpeluang meraih gelar juara dunia. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.

Saudara, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau pagi hari ini. Dan sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Riau bersama Pemerintah Kota Dumai memperkuat kolaborasi untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor atau PKB. Terkait itu, pelaksana tugas Gubernur Riau SF Haryanto menyerahkan data puluhan ribu kendaraan yang masih menunggak pajak pada Wali Kota Dumai, Paisal, sebagai langkah percepatan pendapatan daerah dan penertiban administrasi perpajakan. Pemerintah Kota Pekanbaru gelar Festival Rakyat 2026 yang memadukan pasar UMKM dan nonton bareng Piala Dunia. Sekaligus juga untuk mendorong perputaran ekonomi dan juga menghibur masyarakat. Wakili kerabat kerja yang bertugas dalam Warta Riau Pagi Radio Republik Indonesia Pekanbaru. Hari ini saya Suci Raslia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yodek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yodek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

Ya, Berkara Pro 1, terima kasih Anda masih tetap bersama kami hingga saat ini dan kita masih merangkai kebersamaan dalam Riau Pagi dengan ragam program siaran informasi dan hiburan. Ini masih akan kami hadirkan untuk menemani segala kegiatan aktivitas Anda di pagi Rabu ini, pendengar ya, edisi 15 Juli 2026. Sudah kami kabarkan tadi informasi-informasi terkini untuk Anda dalam Warta Riau Pagi yang setiap hari itu bisa Anda dengarkan, Anda simak tepat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru. Berita ataupun juga informasi lainnya nanti akan kita simak bersama Pro 3 Jakarta, kami sajikan dalam Warta Berita yang dapat Anda dengarkan tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, pendengar ya. Nah, menemani Anda di pagi ini sudah kami siapkan ragam rangkaian lagu-lagu hits koleksi Pro 1, hingga nanti juga tiba waktunya kami akan kabarkan untuk Anda informasi terkait dengan pantauan arus lalu lintas ataupun juga situasi Kamsel Tip Carlantas pagi ini di Kota Pekanbaru. Nanti kita simak laporannya pada pukul 6 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat langsung dari RTMC di Lantas Polda Riau.

Ya, pendengar Pro 1, kini tiba saatnya kami akan kabarkan informasi untuk Anda ya terkait dengan pantauan arus lalu lintas ataupun juga situasi Kamsel Tip Jarlantas di Kota Pekanbaru. Kita akan simak ataupun juga dengar laporannya langsung, pendengar, kami hadirkan dari RTMC di Telantas Polda Riau.

0: Ya, pendengar Pro 1 untuk pantauan arus lalu lintas ataupun juga situasi Kamsel Tip Car Lantas pagi ini di Kota Pekanbaru dari RTMC Ditlantas Polda Riau. Kita akan simak laporan langsung disampaikan oleh Bribtu Feby. Selamat pagi Bribtu Feby, silakan laporan Anda.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga Kota Pekanbaru tercinta. Salam keselamatan berlalu lintas. Saat ini dengan saya Bribtu Feby melaporkan situasi Kamsel Tip Car Lantas di Kota Pekanbaru secara langsung melalui pantauan monitor RTMC Ditlantas Polda Riau. Hari ini, Rabu 15 Juli 2026, warga Kota Pekanbaru tercinta dan para pengendara yang saat ini sedang beraktivitas di jalan raya, kami doakan semoga selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, dan keselamatan dalam perjalanan. Baik, kita lihat di layar monitor RTMC hasil pantauan kamera CCTV di Ditlantas Polda Riau. Yang ada di jalan protokol dapat kami laporkan saat ini secara umum. Cuaca pada pagi hari ini terlihat cerah dengan kondisi ruas jalan di Kota Pekanbaru saat ini terlihat kering dan kondusif. Sehingga sangat layak untuk dipergunakan bagi kita berlalu lintas di pagi ini. Kami sarankan Anda untuk berhati-hati dengan mengurangi kecepatan atau laju kendaraan Anda, serta tentunya tetap waspada dengan mengantisipasi situasi di sekitar Anda untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Pada pagi ini, situasi arus lalu lintas di Kota Pekanbaru terlihat bergerak dinamis dengan volume kendaraan yang mulai meningkat. Terpantau aktivitas masyarakat yang berlalu lintas di jalan-jalan protokol di Kota Pekanbaru terlihat cukup ramai di antaranya. Kita pantau situasi arus lalu lintas yang ada di simpang Pasar Pagi Arengka. Saat ini terpantau dari arah utara ke selatan di Jalan Soekarno-Hatta, tepatnya di sebelah kiri flyover menuju traffic light, terlihat banyak kendaraan roda 2, becak, dan juga kendaraan roda 4 yang masih diparkir di badan jalan. Dan masih adanya pedagang yang beraktivitas di sekitar lokasi. Kami himbau bagi Anda yang akan melewati Pasar Pagi Arengka yang akan langsung berbelok ke kiri ke Jalan Adi Sucipto untuk mengurangi kecepatan dan tetap berhati-hati, serta antisipasi terhadap situasi tersebut guna menghindari kecelakaan. Terpantau arus lalin dari timur ke barat di traffic light Jalan Adi Sucipto menuju ke Jalan Subrantas cukup padat yang didominasi kendaraan roda 2. Kami ingatkan Anda untuk mengantri dengan tertib dan ikuti isyarat traffic light yang ada. Pastikan aman pada saat masuk ke Jalan Subrantas. Waspadai kendaraan dari lajur sebelah kiri atau dari arah selatan, juga dari lajur sebelah kanan Anda yang turun dari flyover menuju Jalan Subrantas. Perhatikan kecepatan kendaraan Anda karena sepanjang Jalan Subrantas terdapat beberapa U-turn yang cukup ramai dengan aktivitas pengendara lain. Kita pantau arus lalu lintas di simpang flyover SKA Living World atau Soekarno-Hatta Tambusai. Volume kendaraan terlihat mulai meningkat dari empat arah. Dari selatan ke utara, di sebelah kiri flyover, antrian di lajur kanan dan tengah didominasi kendaraan roda 4. Sementara yang akan berbelok ke kiri, ke arah Jalan Tambusai terlihat lancar. Dan sebaliknya, dari selatan ke utara, tepat di depan Mall SKA, terpantau antrian kendaraan cukup ramai, baik di lajur kanan yang akan berbelok ke kanan ke Jalan Tambusai, ataupun di lajur tengah yang akan lurus ke arah simpang Jalan Durian, namun di lajur kiri yang akan ke arah barat ke Tugu Songket cukup lancar. Masih di simpang SKA dari timur ke barat atau Jalan Tambusai ke Tugu Songket, antrian kendaraan cukup padat, demikian juga dari arah sebaliknya. Kendaraan roda 4 dan roda 2 terlihat ramai baik dari datang dari arah Tugu Songket masuk ke Jalan Tambusai, ataupun yang akan berbelok ke kanan ke arah selatan. Namun masih terdapat ruang yang cukup bagi kendaraan yang akan langsung berbelok ke kiri sehingga tidak terjadi penyumbatan. Kami ingatkan bahwa di sekitar simpang flyover SKA Living World terdapat kamera etle yang akan merekam aktivitas berkendara dan pelanggaran lalu lintas yang Anda lakukan. Untuk itu, pastikan Anda untuk tetap mematuhi rambu dan marka yang ada. Selanjutnya, di pusat kota terpantau dari layar monitor RTMC situasi arus lalu lintas di sekitar Bundaran Tugu Zapin. Dari arah Jalan Gajah Mada, di lajur tengah dan lajur kanan cukup padat dengan antrian kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Sementara di lajur kiri terjadi sedikit perlambatan dikarenakan antrian. Namun, kendaraan yang akan langsung berbelok ke kiri ke arah flyover Jalan Nangka masih berjalan kondusif. Dan dari arah depan traffic light, kantor gubernur terlihat volume antrian kendaraan juga meningkat, didominasi dengan kendaraan roda 4 di bagian depan dan roda 2 di antaranya. Sementara di lajur kiri yang akan lurus ke arah utara tetap lancar. Masih di sekitar Tugu Zapin, tepatnya di depan vaksin center, antrian cukup ramai namun arus lalu lintas masih kondusif. Arus lalu lintas dari utara ke selatan yang akan berbelok ke Jalan Gajah Mada juga cukup lancar. Saat ini traffic light berfungsi dengan baik. Petugas kami dari Ditlantas Polda Riau dan dari Polresta Pekanbaru terlihat sudah berada di lokasi untuk melaksanakan pengaturan pada pagi hari ini. Kami ingatkan kembali bahwa di sekitar Tugu Zapin juga terdapat kamera etle yang akan merekam aktivitas dan pelanggaran lalu lintas yang Anda lakukan. Pastikan Anda untuk tetap mematuhi rambu dan marka yang ada. Lanjut kita balik ke sekitar bandara, tepatnya di simpang 3 bandara. Dari arah Jalan Karudinas Pian menuju Jalan Jenderal Sudirman, terlihat antrian kendaraan di traffic light cukup padat. Yang didominasi kendaraan roda 2 di bagian depan, mengarah ke pusat kota Pekanbaru atau selatan ke utara. Demikian juga terlihat cukup ramai pagi ini antrian kendaraan yang ada di sebelah kanan traffic light Tugu Payung, baik kendaraan roda 4 maupun roda 2 yang akan mengarah ke bandara. Sementara dari arah pintu gerbang keluar bandara menuju Jalan Sudirman, antrian di traffic light terlihat lengang. Waspadai kendaraan yang datang dari arah lajur sebelah kiri, baik dari arah Bandara Lama ataupun dari Jalan Arifin Ahmad yang akan masuk ke Jalan Sudirman. Kami menghimbau agar para pengendara tetap waspada dan berhati-hati, karena di sekitar Jalan Sudirman terlihat alat pengukur kecepatan kendaraan di dalam kota. Untuk itu, pastikan Anda mematuhi batas kecepatan kendaraan Anda di dalam kota. Perhatikan juga lajur yang Anda lalui. Di sepanjang Jalan Sudirman terdapat U-turn yang cukup ramai dengan aktivitas pengendara lain yang akan berputar dan masuk ke lajur Anda, terutama di sekitar U-turn depan Konsultan Malaysia dan U-turn Purna NTT ataupun di Dobra Pola. Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi-tingginya kepada para pengendara yang sudah tertib dan mematuhi rambu serta marka. Secara umum dapat kami laporkan situasi Kamsel Fitcher Lantas di Kota Pekanbaru. Alhamdulillah saat ini dalam keadaan aman, lancar, dan dinamis. Warga Kota Pekanbaru tercinta, demikian laporan info lalu lintas dari RTMC Ditlantas Polda Riau melalui siaran langsung RRI Pekanbaru. Bersama saya Bribtu Febi, mari bersama-sama jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Salam presisi Ditlantas Polda Riau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI Pekanbaru.
0: Ya, baiklah pendengar, demikian tadi telah kita simak laporan langsung dari RTMC Ditlantas Polda Riau bersama Bribtu Febi yang tadi sudah menghadirkan laporan terkait dengan pantauan arus lalu lintas pagi ini di Kota Pekanbaru. Update informasi ini dari Senin hingga Jumat, pendengar ya, kami hadirkan pada pukul 6.45 menit waktu Indonesia Barat.
2: Demikian laporan pantauan arus lalu lintas RTMC Ditlantas Polda Riau.

Pendengar Pro 1 berada kita saat ini pada menit 59 lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ya, untuk selanjutnya pada kesempatan ini kita juga akan update informasi-informasi terkini lainnya pendengar. Kami akan kabarkan informasi untuk pagi ini bersama Pro 3 Jakarta. Akan segera kita simak dalam Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.